0: ego kita, marah kita, riak kita, dendam kita, hasad dengki dan hawa nafsu dalam diri manusia itu sendiri. Kadang-kadang syaitan paling bahaya bukan yang berada di luar diri kita, tetapi syaitan yang sedang kita bela di dalam hati kita sendiri. Dan sebab itu tajuk kita hari ini, melontar jamrah melawan nafsu. Apa itu jamrah? Jamrah ialah tempat jemaah haji melontar batu kecir di Mina, iaitu sebagai simbolik peristiwa Nabi Ibrahim AS melawan godaan syaitan. Ketika baginda diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, syaitan datang. Dia ganggu Nabi Ibrahim. Dia pujuk Nabi Ibrahim. Dia lemahkan hati Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim AS tidak tunduk. Lalu baginda melontar syaitan sebagai tanda penolakan terhadap godaan itu. Tetapi kalau kita fikir lebih mendalam, melontar jamrah sebenarnya ialah latihan harian melawan nafsu kita. Kerana syaitan tidak pernah berhenti menggoda manusia. Dan kadang syaitan tidak suruh kita jadi jahat sekaligus. Dia hanya suruh, tak apalah kot, sekali je. Orang lain pun buat. Dan perlahan-lahan hati manusia mula rosak. Mari kita perhatikan sebuah firman Allah dalam surah Yusuf ayat 53. Inna nafsi la'amaratu bisuk illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sangat cenderung menyuruh kepada kejahatan, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhan. Perhatikan, Allah tidak menyebut syaitan dahulu, tetapi Allah menyebut nafsu. Kerana kadang-kadang musuh terbesar manusia bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Apa dia? Iaitu nafsu marah, nafsu sombong, nafsu ingin dipuji, nafsu cinta dunia. Ramai manusia berjaya lawan nafsu di luar sana, tetapi kalah melawan dirinya sendiri. Sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Mujahida man jahada nafsah fi ta'atillah. Pejuang sebenar ialah orang yang berjuang melawan dirinya untuk taat kepada Allah. Dalam Islam, jihad terbesar bukan hanya peperangan fizikal, tetapi peperangan melawan hawa nafsu. Kerana lebih susah menahan marah daripada mengangkat suara. Lebih susah menahan ego daripada mempertahankan diri. Lebih susah nak memaafkan daripada membenci. Dan sebab itu, ada manusia nampak kuat di luar, tetapi kalah bila diuji dengan pujian, dengan uang dan kedudukan. Beberapa tahun lalu, saya pernah bawa seorang jemaah lelaki yang juga seorang yang berpengaruh, seorang ahli perniagaan. Orangnya baik, pemurah, tapi satu perangai dia ni sangat panas baran. Jangan silap sikit, terus nak marah. Waktu di Mina ketika itu, saya ingat lagi keadaan dah lah sangat sesak. Dan ada seorang jemaah lain terlanggar baunya sikit aja. Oh, dia terus naik marah. Tapi tiba-tiba ada seorang pakcik tua di sebelahnya bisik dekat dia. Tuan, kita datang sini nak melontar syaitan. Jangan bagi syaitan hidup balik dalam diri kita. Allahu Akbar. Tersentap lelaki tu. Dan pada malam itu juga, dia datang minta maaf dan berkata, rupa-rupanya sama ini saya rajin ibadah, tapi saya gagal melawan diri sendiri. Kadang manusia sangka syaitan itu jauh daripadanya. Padahal syaitan paling dekat ialah ketika manusia tidak mampu mengawal nafsunya sendiri. Jadi melontar jamrah mengajar kita satu perkara besar, bahawa setiap hari kita sebenarnya sedang melontar sesuatu dalam hidup. Melontar ego, melontar dendam, melontar sifat riak, melontar cinta dunia. Kerana kalau hati tidak dibersihkan, manusia boleh pergi haji berkali-kali, pergi umrah berkali-kali, tetapi nafsunya masih menguasai dirinya. Dan kadang-kadang manusia paling bahaya bukan manusia yang kuat marahnya, tetapi manusia yang tidak pernah rasa dirinya bersalah. Mari sama-sama kita terus berdoa, mudah-mudahan ya Allah perkenankan doa kita pada petang hari ini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, Tuhan yang memberi kekuatan kepada Nabi Ibrahim melawan godaan syaitan. Hari ini kami sedar, musuh terbesar kami bukan manusia lain, tetapi hawa nafsu kami sendiri. Nafsu yang membuat kami sombong, nafsu yang membuat kami cepat marah, nafsu yang membuat kami cinta dunia melebihi akhirat. Wahai Allah, ajar kami menjadi hamba yang mampu melawan diri sendiri. Pecahkan ego kami, ya Allah, dan jangan biarkan syaitan menjadikan hati kami keras. Jika selama ini kami terlalu mengikut nafsu, tariklah hati kami kembali kepadamu dan jadikan ibadah kami bukan sekadar ritual, tetapi jalan membersihkan jiwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Melontar jamrah mengajar manusia bahawa syaitan tidak pernah berhenti menggoda, dan sebab itu manusia juga tidak boleh berhenti melawan dirinya sendiri. Kerana kadang-kadang syaitan tidak perlu menjatuhkan kita sekaligus. Cukup dia membuat hati kita jauh sedikit demi sedikit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin antara kemenangan terbesar dalam hidup bukan ketika kita berjaya mengalahkan manusia lain, tetapi ketika kita berjaya mengalahkan hawa nafsu dalam diri sendiri.
1: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.

0: Lebuh Raya Max, Awang Besar ke Kinrara juga Sunway ke Kewajipan. Grand Saga pelan dari Tun Hussein On ke Taman Connaught, MPE pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuching Lama ke Pantai Dalam, juga Legun Timur ke Persiaran Kewajipan. Beralih ke Best Raya, Taufik pelan di lokasi-lokasi berikut. Mainland ke Persimpangan UPM, Sedang Lama ke KTM Serdang, KTM Serdang ke Kuching, Salat Selatan ke Susur Jalan Sungai Besi, Balakong ke Seri Kembangan, Kampung Malaysia Salat Jaya ke Persimpangan Kuching, Salat Jaya ke Lebuh Raya MPE, Salat Jaya ke Pusat Bandar, Pandan Indah ke PGRM, juga Plaza Telok U ke Susur Jalan Istana. Sila patuhi arahan papan tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi hak laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBQ dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM, kekal on point dan lebih energetik bersama dengan Awan dan juga Apis dalam jam yang ketiga ini. Antara lagu-lagu yang bakal

0: Sembang Tu Sen.
1: Jom kita kembali semula dalam Sembang Tu Sen. Duit pergaji pertama anda, anda beli apa? Hakim, dari Rawang saya beli PlayStation ataupun game TV tu kan. Second hand dia waktu tu, sebab dari kecil tengok kawan je main. Bila dapat gaji sendiri terus cari online lah. Tapi seminggu selepas tu menyesal sikit sebab duit tinggal RM20 je sampai hujung bulan. Tapi tak apa, janji saya puas hati katanya. Okay, itu Hakim, pendapat diri dia sendiri. Halo, Assalamualaikum Abang Sadiq.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, selamat pagi.
2: Beli jauh masak tempe. How are you today?
1: Ya. Apa nak jawab, meh? Nantilah saya jawab. Okey, Abang Sadiq.
2: Ha?
1: Kita nak tanya hari ni, Abang Sadiq gaji kerja pertama dulu apa? Pertama sekali, sebelum yang kerja sekarang sebagai penghibur jalanan yang berkata Abang Sadiq tu, sebelum ni Abang Sadiq kerja apa?
2: Oh, sebelum ni, Abang jual barang rumah ke rumah.
1: Okay. Barang rumah ke rumah. Barang rumah, barang apa tu? Macam kapet ke apa ke macam tu?
2: Bakul, leka, bulu ayam dan berbagai-bagai lagi lah.
1: Tu semua buatan tangan ke macam mana?
2: Buatan tangan lah.
3: Dia jual dari rumah ke rumah, gigi ke rumah.
1: Okey, alright. Masih ingat lagi tak gaji pertama tu berapa ringgit?
2: Ha? Gaji pertama?
1: Ha.
2: Maksud
1: yalah, jualan. Jual tu gaji pertama lah. Abang Sadiq dapat hasil daripada titik peluh sendiri, kerja lah kan. Berapa ringgit?
2: Kita pergi berkumpulan.
1: Okey lah, tak kisahlah berkumpulan ke berapa. Okey, Abang Sadiq dapat berapa?
2: Dapat berapa? RM65.
1: RM65. Tahun?
2: Tahun 80-an.
1: 80-an besar juga. RM65 tahun 80-an besar dah macam 600.5 tu. Okey, Abang Sadiq beli apa hasil daripada RM65 tu? Abang Sadiq beli apa? Beli telekung dekat mak ke?
2: Masa tu kan pilih hitam tengah banyak.
1: Okey. Reward diri. reward diri. Apa lagu yang Abang Sadiq beli?
2: Campur.
1: Antaranya
2: Inggeris ada, Indonesia ada, Melayu ada.
1: Yang Melayu tu siapa? Melayu tu lagu siapa?
2: Campur.
1: Dalam satu piring hitam tu.
2: Tak. Dia hari ni beli lagu Melayu, esok lagu orang putih, lalu lagu Indonesia tu lah.
1: Waktu tu piring hitam berapa ringgit Abang Sadiq?
2: Masa tu yang original punya RM8 yang
1: original lah. Okey, RM8.
3: RM8
1: boleh dapat dalam lebih kurang 6 keping ke 7 keping ke kan.
2: 12 lagu, 12 lagu yang LP tu.
1: Satu piring ada 12 lagu.
2: Belah A6, belah B6.
1: Dua side kan.
3: Hitam pun ada A dengan B.
1: Ada. Dia depan belakang. Dalam CD dia satu-satu kan.
2: Kalau yang EP tu 4 lagu je.
1: Okay. So maknanya beli peri hitam sebab minat lah. Sebab Abang Sadiq memang minat lagu kan.
2: Balik ke kampung, adik buat lontar peluru.
1: Bukan lontar peluru, dia buat cakra. Lempar cakra kan. Hai, abangnya beli dari rumah ke rumah ni berniaga ni. Adik pergi buat lempar cakra. Tapi tak apalah abang, itu kenangan abang eh. Baik, terima kasih Abang Sadiq. Assalamualaikum.
2: Bila kita tanya, mana pergi beli hitam tu? Aku dah umpan ke dalam
3: penyak. Ngaku tak apa.
1: Buat target ngaku. Buat target burung dia kata. Okey Abang Sadiq, terima kasih Abang Sadiq.
2: Anak itik anak ayam.
1: Apa? Mana kita tahu awak awak tiba-tiba bagi pembayang dekat kita. Awak sambunglah awak punya pantun.
2: Itu kata orang.
1: Okey. Sekali lagi.
2: Anak itik anak ayam.
1: Gerak dulu salam. Okey Abang Sadiq boleh eh?
2: Okey, bye-bye.
1: Bye. Wah, dia try kita eh. Tiba-tiba bagi pembayang dia. Ingat kita tak boleh jawab. Kita boleh jawab cuma kena kabut.
3: Okey, Faizal Rahman dari Banting. Ha, ni geng Apis ni. Tapi kalau Apis tadi, dia guna duit gaji untuk repair motor.
1: Okey, okay.
3: Faizal Rahman dari Banting katanya, duit gaji pertama saya guna bayar deposit motosikal untuk pergi kerja kilang.
1: Oh.
3: Dia beli motor.
1: Bagus. Ini bagus, kan? Dia buat, yelah, sebab apa, itu pun untuk kepentingan diri dia juga, kan? Untuk kelangsungan pekerjaan dia lebih senang nak pergi tempat kerja. Kalau sebelum ni, naik bas kilang. Kalau sebelum ni, menumpang, kan? Menumpang kawan-kawan. Jadi, kalau ada gaji pertama tu, beli transport sendiri senang. Okey, kejap lagi kita sambung. Yang mana nak call kami macam Abang Sadiq tadi, 0322873203 ataupun 0322873204. Terus dengarkan Selangor FM.
0: Wah, dah masuk gaji.
4: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.

0: Baik, itulah nyanyian daripada Sweet Charity. Ada kerja, ada gaji. Kita cerita bab gaji hari ini. Gaji pertama anda, anda buat apa, beli apa?
1: Sembang tu set.
0: Bah kata Siti Aisyah dari Kelang ni, gaji pertama saya terus belanja satu family makan makanan segera ni. Nampak biasa je lah pada orang lain. Tapi masa tu ayah saya baru hilang kerja. Bila tengok adik-adik dapat makan sambil gelak ketawa, saya rasa macam, ish, aku dah boleh bantu keluarga rupanya. Tak adalah seperti yang kita anggap tu beban keluarga. Kan selalu Gen Z punya ayat ni, buat apa sekarang? Masih lagi beban keluarga. Macam tu lah. Tapi bila kita ada usaha, kita dapatkan satu pendapatan dan cari keberkatan sebenarnya. Bukanlah kadang-kadang family kita ni tak mengharapkan pun kita belanja ataupun sebagainya. Tapi kalau kita nak berebut keberkatan, itulah dia. Itulah tempat dia.
2: Macam Intan Sofia kata, dari Kajang katanya, saya terus bagi mak separuh gaji. Saya siap menangis masa terima.
0: Oh, saya pun macam tu juga. Saya pernah bagi juga separuh gaji. Tapi hujung bulan, alhamdulillah, minta balik.
2: kan? Mak, sikit.
0: Mak ada lagi mak yang adik bagi tu, mak. Itu hari macam adik bagi kat mak. Boleh tak kalau yang ini adik pakai dulu, adik bagi kebalik nanti? Rasa macam sesak lah.
2: Pulang balik tak?
0: Macam... macam tak cukup lah mak. Bukanlah kata buruk suiku. Adik memang nak bagi. Tapi ada lagi tak mak? Macam itulah. Okay. Rizal dari Gombak. Benda pertama saya beli ialah minyak motor. Wow. Masa tu kerja kilang. Ulang balik jauh kan. Gaji pertama tak sempat enjoy. Sebab fikir nak survive pergi kerja, balik kerja dulu. Nak stabilkan diri dulu. Nak simpan duit dulu. Sebab apa? Ada satu artikel yang pernah saya baca. Kalau boleh awak buat simpanan 3 bulan gaji. Let's say kalau jadi apa-apa dekat awak, awak ada 3 bulan punya
2: simpanan
0: untuk awak survive sebelum jumpa kerja yang baru.
2: Baik, okay. Rizwan Hafiz dari Sepang. Saya simpan terus dalam ASB. Masa tu fikir nak cepat kumpul duit kahwin.
0: Oh, nak awin.
2: Awin lah.
0: So maknanya buat pelaburan lah. Okay, selamat pagi awan api kerja kerja dengan makcik dan gaji pertama beli gelang. Tapi sayang, dah hilang. Bukan rezeki katanya.
2: Ini Kak Zaini dari Puchong.
0: Kak Zaini. Terima kasih Kak Zaini. Tapi gelang tu besar tak? Agak-agak berapa gram Kak Zaini? Mungkin boleh kongsikan. Nina Kajang, saya beli telefon murah je. Sebab sebelum tu guna telefon retak sana sini. Kan kadang-kadang orang telefon pun tutup, aku tak boleh nak tutup ni, skrin tak nampak kan. Bila dapat beli sendiri walaupun murah, rasa puas sebab bukan minta duit daripada ibu bapa lagi dah.
2: Alhamdulillah. Wani Syuhada Hulu Langat katanya, saya terus bayar lesen kereta. Nak senang pergi kerja sendiri.
0: Okey, itu pun patut juga. Ambil lesen awal-awal, kejap lagi bila dah lambat-lamba dah tangguh-tangguh jadi malas. Okey, kita dengar

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Selamat

0: lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. LDP pelan dari persimpangan Bukit Pucung ke Taman Megah Bertali Arus, PJS ke Jambatan Kabel, Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Jaya ke PJS, juga Pencala ke TTDI. Akli pelan dari Jelatik ke Plaza Tun Datuk Keramat, LKSA pelan dari Persiara Anggrek Mukara ke Susul Lebuh Raya Kesas, Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam, juga Plaza Tun Sri Muda ke Susul Lebuh Raya Kesas. Kejang Sip pelan dari Sungai Rama ke Unit 10, Balakong ke Demais. Akhir sekali, Lumpur Raya Max pelan dari Sri Kembangan ke Bukit Jalil. Jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kini dah tibalah waktunya untuk kita sambung Sembang Tusan. 8.44 minit pagi, selamat pagi diucapkan kepada anda.
1: Sembang Tusan.
0: Ni ada komen daripada Pak Lang.
2: Alang pertama kerja dengan orang lah. Kerja biasa, kerja sendiri tu biasa. Kerja pertama dengan orang. Habis SPM, sambung kerja dekat ni. Buat kilang proton.
0: Okey.
2: Tahun 83. Buat kan, tahun 84 proton. Kilang proton operasi. Masa tu Pak Lang punya gaji lebih kurang. Dia gaji dia 15 hari. Dia kerja kira kong. Satu kong 15 hari. Dia dapat dua kali gaji lah. Dia biasa dalam 4,000 lebih lah. Zaman tu lah kerja kontrak. Tu bancu-bancu simen tu, ikat-ikat batu. Tapi kerja Pak Lang kerja dengan Jepun. Jepun garang buka. Dia kerja macam tu. Hari kata tu. Macam tu lah dia. Pertama tu Pak Lang dapat gaji dalam satu kong tu dapat dalam 2,000 lebih lah. Mana 15 hari tu. Lepas tu buat apa tau? Bagi duit kat ayah. Buat tandas curah dekat kampung Kedah sana tu. Zaman tu tandas pun tak ada lagi. Tandas tepi sungai je. Ni Pak Lang buat Evan ni, kita dah dapat duit kan. Buat tandas curah lah atas tanah lah tandasnya. Betul, pertama kalilah duit sedekah dekat ayah.
0: Okey, jadi itu dia duit gaji pertama 2,000 lebih bagi dekat ayah buat buat tandas dekat surau . Okey, jadi itu dia Pak Lang. Terima kasih Pak Lang untuk perkongsiannya. Dan sekarang ini Nina dari Kajang beli telefon. Faiz Sungai Buloh, gaji pertama saya habis dekat kedai makan sebab masa belajar dulu ikat perut. Bila dah kerja sendiri ni semua benda rasa nak makan kan. Benda-benda yang kita rasa teringin tu saya nak makan guna gaji pertama saya, katanya. Sampai member tegur, weh kau kerja makan je ke?
3: Okey, Hakim Ruslan dari Sungai Buloh. Gaji pertama saya terus tukar peti ais rumah.
0: Wow.
3: Yang lama dah rosak teruk.
0: Dahsyat kan. Sebab bukan untuk orang lain juga. Nanti mak nak beli barang dapur, nak masakkan untuk awak, nak letak kat mana? Letakkan peti sejuk yang awak beli itulah.
3: Fidos Kamal, Kuala Selangor. Duit gaji pertama saya guna beli mesin basuh untuk mak, senang buat kerja rumah. Daniel Ifan dari Kelang, gaji pertama habis dekat kedai bandel. Jaket dengan kasut.
0: Okey, saya tertarik lah bila kawan-kawan kita kongsikan beli barang-barang untuk mak ni. Memang betul kan, ayah memang ketua keluarga, tapi mak ni tengkuk. Bila tengkuk pusing kepala ikut. Jadi happy mother, happy family lah, insyaAllah. Okey, jadi perancangan gaji pertama adalah langkah penting untuk bina asas kewangan yang kukuh. Elakkan daripada terus mengubah gaya hidup. Kadang-kadang kita baru dapat, dulu okey je. Nak makan gerai-gerai ni okey. Tiba-tiba dah hari gaji ni, oh no. I prefer to English breakfast only. Before this okay je. Awak makan nasi lemak kan. Nasi lemak singgit tu. Lepas dah gaji tu mula mendabut dada, kata orang. Sebaliknya, gunakan kaedah 30-30-30-10 atau 50-20-30 untuk mengelakkan pembaziran dan memastikan masa depan anda lebih terjamin. Yang pertama, langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk rancang gaji pertama, asingkan simpanan dahulu. Orang kita ni selalu belanja dulu kan.
3: Bayar hutang dulu.
0: Tapi sebenarnya simpan dahulu. Itu yang disarankan oleh pakar lah. Simpanan tetap 10% ataupun 20% daripada gaji. Pindahkan sekurang-kurangnya 10% lah daripada gaji bersih anda ke akaun simpanan ataupun platform pelaburan selamat seperti KWSP ke, ASB ke. Dana kecemasan pun kena ada juga. Sasar untuk kumpul sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan perbelanjaan. Yang macam saya cakapkan tadi. Yang seterusnya, selesaikan komitmen keperluan 50%. Komitmen kita tu pastikan daripada gaji tu, nak ada kereta jangan lebih daripada gaji, nak ada rumah jangan lebih daripada 50% daripada gaji kita.
3: Okey,
0: kejap lagi kita sambung semula. Ada lagi tip-tip yang bakal kita kongsikan selepas ini. Terus dengarkan Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Hello. Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dan perkara ini juga perlu kita hati-hati, elakkan menjadi mangsa scammer kan. Lebih-lebih lagi bila kita ni berduit, itu pun antara kita akan diancam oleh orang-orang yang nak ambil kesempatan kepada kita. Okey, jadi kita masih lagi bercerita sembang tusen kita, gaji pertama anda, anda beli apa?
3: Sembang tusen.
2: Hanim dari Kuala Selangor, saya beli mesin basuh kecil untuk mak sebab dari kecil tengok mak basuh pakai tangan. Masa delivery sampai rumah, mak menangis dalam diam. Sampai sekarang, saya takkan boleh lupa momen penting itu.
4: Aimi Hazwan dari Cemor Perak katanya gaji pertama habis beli katil dan tilam baru sebab sebelum ni tidur atas toto je.
2: Betul juga kan? Kita nak keselesaan tu penting. Yelah, dah penat kerja, kita nak rehat yang berkualiti supaya kerja kita pun akan berkualiti juga.
4: Okey, Ezati Hana Petaling Jaya. Belanja satu office makan pizza sebab excited dapat gaji pertama.
2: Okey, kita nak kongsikan juga tips kepada anda. Tadi kita dah kongsikan komitmen, keperluan mestilah 50% daripada gaji. Okay. Dan jangan lupa peruntukkan 10% untuk takaful, insurans ataupun sebagainya. Lindungi pendapatan anda dengan pelan perubatan dan takaful. Untuk kehendak pula. Kehendak kalau boleh kita peruntukkan ataupun kita bajetkan untuk 30% je. Kehendak tu contohnya nak pergi makan ke, nak reward diri. Sebab benda-benda ni pun perlu juga.
4: Betul.
2: Sebab kalau kita tak reward, kita akan hilang rasa keseronokan untuk mencari pendapatan tu.
4: Ya, save reward penting tapi jangan banyak sangat lah.
2: Okay. Jadi terima kasih kepada anda yang komen untuk hari ini. Sembang tu sen, tak kisahlah apa pun yang kita beli dengan duit gaji pertama kita tu, besar ataupun kecil nilainya, yang penting rasa puas tu tak boleh dibeli. Kan? Dari situlah kita mula belajar tentang penat, lelah, tanggungjawab dan menghargai setiap sen yang kita cari dulu. Baru kita faham dulu yang kita minta. Ayah ni kenapalah kedekut sangat. Orang nak minta ni pun tak boleh. Bila awak dah cari duit sendiri, baru awak tahu susah. Baru awak hargai setiap sen yang awak belanjakan tu.
4: Ya, nampaknya betul orang kata. Duit gaji pertama ni ada cerita dan kenangan yang tersendiri. Jadi daripada komen pendengar tadi, ramai yang pilih untuk dahulukan keluarga. Ada yang belanja mak ayah makan, bayar bil rumah, beli barang dapur, beli barang keperluan untuk ibu ayah. Dalam masa sama juga ada juga yang reward di sini, self reward, okay, dengan barang impian selepas bertahun-tahun belajar dan berusaha. Dan walaupun jumlah gaji pertama tu mungkin tak besar mana, tapi nilai sentimental dia tu memang sangat besar bagi kita. Okay, duit hasil tetap perlu sendiri pertama kali, jadi setiap sen yang dia belanjakan memang rasa lebih bermakna dan susah nak dilupakan sampai bila-bila.
2: Betul. Okay, jadi itu dia antara peringatannya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada anda yang hubungi kita, yang kongsikan di talian WhatsApp pun tak lupa juga. Selepas ini kita akan ikuti utama jam 9 pagi antara lagu yang menanti.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sila ambil perhatian terhadap kerja-kerja penyelenggaraan di Lebuh Raya Utara Selatan E1 dan lokasi-lokasi berikut dari Rawang ke Sungai Buaya di kedua-dua arah.

0: sektor pasar. Di akhir sekali di Lebuhaya Gatri, tahan dari Kuang ke Susur Lebuh Raya Utara Selatan, juga Plaza Tu Bukit Jutong ke persimpangan Jalan Montfort. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi hal laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
3: Boleh tolong tak?
2: Boleh.
3: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
2: Boleh, boleh.
3: Ini Elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
2: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
4: Radio Malaysia Selangor FM, kekal on point dan lebih energetik bersama dengan Selangor FM dalam segmen
5: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Awan dan Apis kembali semula dalam jam yang keempat ini antara lagu-lagu yang bakal menanti.

Sekarang yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Itu kan nyanyian daripada Aina Tasnim dengan tajuk lagunya Bersama di Hari Raya. Sebenarnya 2 Zulhijjah 1447 Hijrah hari ini, 19 Mei 2026, lagu raya akan berkumandang di Selangor FM mulai hari ini. Okey, sementara itu juga kami nak kongsikan, ini berkaitan dengan regu negara menempati ramalan mara ke separuh akhir kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas berjaya menumpaskan Filipina 2-0 pada suku akhir di Stadium Titiwangsa malam tadi, dan kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun bertemu regu daripada Myanmar yang berjaya menundukkan India 2-0 dalam satu lagi aksi suku akhir.
1: Okey, regu negara yang dibarisi Muhammad Syahir, Muhammad Rosdi, Tekong, Farhan Adam sebagai pengumpan dan juga Muhammad Azlan alias pada jam tidak berdepan masalah untuk kekalkan momentum kemenangan selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9, dan kemenangan set pertama itu suntik keyakinan untuk satu lagi kemenangan mudah buat regu negara apabila menyekat kebangkitan regu Filipina. Okey, yang diwakili regu Filipina, okey, dengan kemenangan 15-5.
0: Okey, dan kalau kita dengar kenyataan daripada coach Ahmad Jaiz, walau bagaimanapun mengakui masih terdapat beberapa aspek permainan yang perlu diperbaiki menjelang aksi separuh akhir, khususnya melibatkan konsistensi servis pemain negara. Kata beliau, jika dilihat semalam, mungkin dari segi balingan ataupun dari segi masa semasa melakukan servis tu, timing kan, yang perlu diperkemaskan lagi supaya temponya dapat dipertingkatnya. Sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan kesilapan pada perlawanan tersebut perlawanan yang berlangsung semalam menentang Filipin 2-0. Alhamdulillah, kita doakan semoga urusan untuk
1: separuh akhir
0: bersama dengan pasukan Myanmar akan dipermudahkan. Jadi kita doakan sama-sama kejayaan milik negara Malaysia.
1: Amin.
0: Buat regu negara kita, good luck, okay?

Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Itu adalah nyanyian daripada kumpulan Hindia dengan tajuk lagunya Evaluasi, yang bermaksud proses sistematik untuk menilai, mentafsir atau mengukur nilai keberkesanan dan pencapaian sesuatu objek, program ataupun tindakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Harapnya anda membuatkan keputusan yang terbaik untuk hari ini. Jika keputusan yang anda ambil semalam tak menjadi, tidak berpihak pada anda, tak apa. Anda ada peluang lagi untuk cuba pada hari ini. InsyaAllah kami doakan. Okey, dan selepas ini anda akan bersama dengan Ida. Tamatlah sudah tugasan saya dan juga Awan temankan anda untuk segmen TTKO hari ini, 19 Mei 2026, hari Selasa. Esok dah masuk hari Rabu eh?
1: Ha, Rabu 3 Zulhijjah esok.
0: Okey, jadi yang berpuasa, awak macam puasa je saya tengok.
1: Ya, Alhamdulillah dah semalam.
0: Alhamdulillah. Ha, yang berpuasa sebenarnya bulan Zulhijjah, sambil tu niat nak puasa ganti terus.
1: Ya, sama.
0: Sahabat berpuasalah, kami doakan kepada anda. Okey, dan jangan lupa juga selepas ini Buletin Selangor FM jam 10 pagi kita akan bersama dengan Siti Farah Nadia Fazlun. Esok kami akan kembali. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi. Terlalu

0: Cik, minta lesen bandu?
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju. Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini jelah. Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
6: 70 hari.
7: Terima.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida, ketemankan anda dalam segmen Hello Selangor hari ini 19 Mei 2026. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi. Ada yang berpuasa ke hari ini? Untuk puasa sempena Zulhijjah, selamat berpuasa juga Ida ucapkan. Okey, semoga terus kuat dalam orang kata menjalani ibadah puasa sunat ini. Okey, dan sampai-sampai itu juga, okey, Ida temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti. Jangan rasa keserangan, jangan rasa kesepian, kerana Ida ada di sini untuk temankan dan hiburkan anda. Itu memang tugas kita, awak jangan risau. Ha, itu tugas Ida sebagai penyampai anda. Okay, ini dia Azlan and the Typewriter, dan juga Yoni Boy, Kelabu. Semoga tidak kelabu, terus terang, menerangi hidup anda.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM.

0: Apa peribahasa kita hari ini ya?
1: Baling-baling di atas bukit.
0: Maksudnya apa?
1: Pendirian yang tidak tetap.
0: Contohnya?
1: Kau dah buat keputusan ke nak ikut rombongan pergi Langkawi tu?
0: Entahlah. Kejap aku rasa nak pergi. Kejap rasa tak nak.
1: Kau ni baling-baling di atas bukit. Sekejap macam ni, sekejap macam tu. Cuba tetapkan pendirian tu.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 10.20 minit pagi. Jadi bagaimana emosi anda pagi ni? Adakah anda rasa sedih ke, gembira ke, ataupun teruja, ataupun rasa tak semangat? Apapun emosi anda ketika ini, Ida harapkan anda dapat atasinya dengan baik sekali. Dan sebenarnya kalau kita ada rasa tak, orang kata tak best ke, atau hari kita suram hari ini, ataupun kita sedih, ada perkara sesuatu yang kita pendam, mungkin anda boleh cari seseorang yang anda percayai, yang terdekat, rakan anda, rakan karib kan. Kadang-kadang mungkin betul kita akan ada rasa tak percaya pada orang. Mungkin Ida faham juga, mungkin kita rasa macam tu mungkin sebab kita pernah lalui fasa pengkhianatan kan. Orang dah khianat kita, memang kita dah tak percaya semua orang. Tapi anda tahu tak kebaikan yang anda perlui apabila anda berkongsi perasaan. Ini kita nak kongsikan ni, di mana bila anda dapat berkongsi perasaan anda, tak kiralah anda sedih, terutama sekali dalam keadaan kita kecewa, sedih kan, kadang-kadang ada perkara yang kita nak cerita, nak kongsi, kan, ada sesuatu yang berlaku semalam, jadi hari ini sampai ke pagi, kadang-kadang membawa sampai ke malam, sampai ke esok, sebab kita tak luahkan. Jadi antara kebaikan yang anda perlui apabila anda berkongsi perasaan kan, yang pertama sekali pastilah anda rasa lega. Rasa lega sangat-sangat. Pernah tak anda ada rasa frust ataupun ada sesuatu yang anda pendam dah lama, tiba-tiba anda dapatkan seseorang yang anda percayai kan, keluarga, kadang-kadang mak ayah juga ada yang rapat dengan anak-anak kan. Kita dah biasa dah, ada macam kawan dah sebenarnya, kita boleh bercerita kita, ataupun kawan baik kita kan. Tak kisahlah, ada juga sepupu rapat ke kan. Jadi dah rasa lega dah sebab anda dah kongsi, dah tak pendam lama-lama. Juga rasa diri anda dikasihi dan diambil berat. Takkan kita tak seronok bila orang tanya awak okey ke, ataupun dengan satu perkataan saja awak okey tak, ayatnya ringkas saja tapi itu pun dah buat kita lega. Itu pun kita dah rasa macam ada orang ambil berat kat aku juga kan. Dan mungkin anda mungkin dapat juga cara penyelesaian masalah. Bila kita berkongsi pendapat, kadang-kadang kita pun tak terfikir sampai ke tahap itu kan. Jadi sebab cara berfikir kita berbeza, kan, jadi kita dapat luaskan lagi pemikiran kita. Seterusnya, menyedari orang lain juga mempunyai masalah. Bila kita dapat bercerita, tahu-tahu alah relax lah, aku pun pernah lalui benda tu, kita tak rasa kesorangan. Juga mungkin dapat juga hilangkan rasa sedih. Kalau tak dapat banyak, dapat hilangkan sedikit pun okey dah. Jadi berkongsi perasaan dengan orang yang anda percaya bukan tanda kelemahan, tapi langkah untuk anda rasa lebih lega dan bahagia. Air mata tu tak buat anda nampak lemah pun sebenarnya. Okey, menangislah sepuasnya, dan selepas itu anda bangkit kembali menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih semangat kan. Kalau tak percaya, kita cuba. Alright, okay. Jadi ada yang nak berteman, teman berteman di ruangan udara dengan Ida pun boleh. Kita jadi sahabat di ruangan udara kan. Boleh je berkongsi cerita juga, dan menyapa Ida di konti ini. Boleh hantarkan WhatsApp anda 019-330-4425. Jadi teruskan semangat anda. Okey, jangan rasa kesorangan Ida di sini, kerana tugas Ida untuk sentiasa menemani anda. Selangor FM.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Dari Bumi Kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Air Peduli, Icon, Air Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Sekarang ini 10.34 minit pagi. Yang pastinya di jam ini kita ada intai dapur. Ida nak kongsikan dengan anda mengenai kerang. Okay? Bagaimana kita nak rebus kerang supaya kekal manis dan tak mudah kecut. Ada caranya, sebab ada yang tanya Ida kan. Hari itu ada yang tanya macam mana nak, orang kata nak kasih lembut sotong

sotong, ada juga yang tanya juga pasal kerang kan. Kita usaha tau nak kongsikan sebentar lagi nanti 10.45 untuk Intai Dapur. Ini dia Siti Nordana dan juga Cik Spin, Mainan Cinta. Terus layan Selangor FM.

0: tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: dan rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu The Common Sense Off daripada Amira Shahira dan juga Nasrul Syahmi, Nazirul Shah. Okey, pastinya semuanya dalam Hello Selangor. Ida temankan anda insyaAllah sehingga pukul 3 petang nanti. Baiklah, seperti yang Ida wawarkan sekarang ini.
1: Intai Dapur.
0: Untuk Intai Dapur hari ini, dia nak kongsikan mengenai teknik ataupun cara merebus kerang tanpa air. Rupanya lagi sedap macam mana tu kan, dan isinya akan manis dan tak mudah kecut. Kalau selama ni anda biasa rebus kerang dengan air sampai tenggelam penuh, mungkin selepas ini boleh cuba pula teknik rebus kerang tanpa air. Ramai dah cuba dah teknik ni kan. Petua mudah ini dikatakan buat isi kerang lebih manis, tidak hanya dan paling penting teksturnya lebih cantik serta tidak mudah kecut. Menariknya, cara ini hanya gunakan haba dan air semula jadi daripada kerang itu sendiri. Jadi cara ataupun teknik untuk merebus kerang tanpa air, kerang hanya perlu dimasukkan terus ke dalam periuk tanpa menambah walau sedikit air. Kemudian buka api dan biarkan kerang masak sendiri menggunakan wap serta air semula jadi yang keluar daripada kulit kerang yang kalau dipanaskan tu, dia keluar secara semula jadi. Kalau mahu lebih wangi, boleh juga tambah irisan bawang dan serai yang diketuk. Namun ada juga yang memilih rebus kosong supaya rasa asli kerang tu lebih menyelah dan sesuai dijadikan rencah pelbagai masakan. Ramai yang sudah cuba tahu teknik rebus kerang ini. Dan ramai yang akui juga isi kerang lebih manis dan sedap berbanding cara biasa. Kerang cepat masak. Kalau anda nak kerang cepat masak, jangan tinggal lama. Walaupun nampak mudah, proses rebus kerang tanpa air ini perlu sentiasa diperhatikan kerana kerang memang cepat masak. Jika dibiarkan terlalu lama atas dapur, isi kerang boleh jadi keras, mengecut dan kurang sedap dimakan. Sebaiknya gunakan api sederhana dan tutup api sebaik sahaja kulit kerang mula terbuka. Cara ini membantu juga tekstur isi yang lembut dan lebih juicy. Kan, betul lama yang mungkin kita baru nak praktikkan ataupun baru saja tahu, kadang-kadang betul dapur orang lama ni memang menjadi walaupun nampak sangat ringkas. Yelah, kalau mak-mak kita dulu, nenek moyang kita dulu-dulu kan, mungkin dia punya peralatan dia tu tak canggih lah seperti sekarang ni. Tapi kreatif punya orang dulu-dulu ni macam ni lah. Kan, dan boleh lagi dipraktikkan walaupun zaman dah semakin moden ni. Jadi teknik rebus kerang tanpa air ini sebenarnya membantu mengekalkan rasa manis semula jadi. Isi kerang selain menjadikan aroma seafood tu lebih kuat dan menyelerakan. Kalau ada anda nak buat kuih goreng ke sambal kerang ataupun lauk-lauk sampingan makan dengan nasi panas tu, mungkin anda boleh cuba sendiri cara merebus kerang ini kat rumah. Mudah dan cepat hasilnya, memang lain daripada biasa. Semoga bermanfaat dalam Intai Dapur setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di jam pertama.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang, bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Dalam kehidupan ni, memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
2: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
3: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
4: Maaf, anda mangsa scam.
3: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hai, saya Zuaq, Mael, Izo, Amy.
6: Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9, pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
7: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda fakta menarik mengenai pasport Malaysia. Di mana Malaysia adalah pengeluar pasport terpantas di dunia. Jika nak dibandingkan dengan negara lain, kerana masa pengeluaran pasport negara ASEAN di Malaysia 1 jam. Satu jam sahaja. Kalau kita bandingkan, contohlah di negara Singapura, 1 hingga 7 hari bekerja. Dan di Thailand, 2 hingga 3 hari bekerja. Di Indonesia, 3 hingga 5 hari bekerja. Di Filipina, 6 hingga 12 hari bekerja. Vietnam, 5 hingga 8 hari bekerja. Di Brunei, 3 hingga 5 hari bekerja. Kemboja, 7 hingga 14 hari bekerja. Di Laos, 5 hingga 10 hari bekerja. Dan juga di Myanmar, 10 hingga 21 hari bekerja. Tetapi di Malaysia hanya memerlukan masa 1 jam sahaja untuk pasport anda siap. Kalau Ida pun ada pengalaman buat pasport ni pada tahun 2 tahun yang sudah. Memang cepat sangat prosesnya, okey. Antara orang kata yang diperlukan lah, bermula 2009 hingga kini, 1 jam saja diperluaskan untuk seluruh Malaysia. Jadi cepat ke hidup? Cepatlah kan. Kalau kita nak tengok orang kata turutan yang bermula tahun 1960 hingga 1980 mengambil masa 2 hingga 4 minggu, proses secara manual sepenuhnya. Pada tahun 1990, 7 hingga 14 hari bekerja, permulaan sistem lebih sistematik. 1998 hingga 2009, lagi awalkan sikit, 1 hingga 3 hari antara negara awal guna pasport biometrik. Bermula 1 Februari 2007, 1 jam pejabat pasport di Wangsa Maju, digitalisasi meningkat. Juga pada tahun 2009 sehinggalah tahun ini, sehinggalah kini, hanya memerlukan masa 1 jam sahaja untuk pasport Malaysia siap dan diperluaskan seluruh Malaysia. Jadi bangga ke hidup jadi rakyat Malaysia ni. Jadi harapnya kita gunakan ruang dan peluang ini sebaiknya juga. Kalau nak buat pasport tu, kena rancang juga masa anda. Walaupun sejam je kan siap, tak apalah, jangan ditangguh-tangguh. Buat dulu yang penting, beres segera. Okey, baiklah, jom layan dulu lagi ini daripada Andi Bernade, Aku Nak Kawin, Selangor FM. Terima kasih.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Selangor FM.
1: Unik di negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
2: Hai, saya Najatis. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Wani Khairi featuring Viral Kumbang dan Bunga. 11.34 minit pagi. Jadi sekarang ini masanya untuk pi lama. Jadi kita nak terus umumkan penyanyinya, lagunya. Jom kita dengarkan sekarang.
1: Pilih lagu mana? Pi lama.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Hai, saya Sharifah Zarina.
4: Saya Zamani.
3: Terus layan.
4: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM. Kembalilah kasih kepada diriku, hidupku sepi tanpa kehadiran.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Yang mana satu? Buat undian anda sekarang, pilihan satu, lock pilihan satu ataupun lock pilihan dua, dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Kita ada Ika. Assalamualaikum Ida, pilihan dua. Juga kita ada Abang Wan Salman, pilihan nombor dua juga. Ini semua fighter pilihan ni. Okey, Dayah dekat tempat kerja. Oh, kemain lagi. Ya, ha, siap tunjuk lagi bukti dengan Selangor FM dekat RTM Click. Terima kasih. Okey. Juga Dayah pilih pilihan nombor 2. Okey. Kita ada Kak Ruby. Ha, terlepas tadi. Tapi nak undi pilihan nombor 2. Juga kita ada Kak Lina. Pilihan nombor 2. Semua pilih pilihan nombor 2 ni. Kak Zai ni pilihan nombor 2. Ha, ini ada seorang lah. Razik pilihan 1. Syahirah pilihan 1 juga. Jadi teruskan undian anda. Nanti kita kira lepas tu 12.30 tengah hari kita boleh ketahui lah keputusannya. Tapi sebelum tu dah nak anda nak belanja anda lagu raya. Kerana beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi ini dia daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Sesuci Lebaran.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
4: Walau di mana anda berada, dengarkan Selangor FM. Ada hiburan, ada juga informasi. Isnin hingga Jumaat, 5 sen.

0: Ish, tidur lagi.
1: Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
2: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: kemudahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa dia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada. Lemah.
5: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
6: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.22 minit tengah hari. Terima kasih yang undi untuk Pilama. Sebentar saja lagi untuk kita ketahui lagu mana yang menang untuk Pilama hari ini. Apa pun, kita layan dulu lagu ini daripada Dato' Awi, Ukiran Jiwa. Selangor FM.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: khasnya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Aduh, batuk Dian. Biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukan lah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTS.
3: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
4: Hai, saya Najwa Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses. He's a one, he's a two.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayoni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasinah Tanisah dari bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara, SNCC, mengesahkan 3 bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayoni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel, IOF, setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegangan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat Jemaah Menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa salah satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji, Tok Yi Wei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka berpulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Yi Wei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata, beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway yang susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM, Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas. Dia ada proses-proses editing, penyuntingkan, quality control dan sebagainya dan untuk memasukkan tera air watermark. Jadi dia memakan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sumo Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos tarif hidup, menentang dasar perang, selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubahan dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baharu memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, Persediaan Kesihatan Jemaah Haji Malaysia menjadi fokus utama Lembaga Tabung Haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walsh berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Marseille menamatkan musim di tempat keempat dalam Ligue 1 dengan 59 mata jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, untuk makluman muslimin dan juga muslimat, tepat pukul 1.13 tengah hari sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Okey, jadi untuk anda terus kekal setia bersama dengan kami di frekuensi 100.9. Selamat tengah hari. Anda selesai makan tu, alhamdulillah. Yang belum makan, makan dulu. Yang mungkin sekarang ni sedang berpuasa, kan? Jadi selamat berpuasa juga bagi puasa Zulhijjah, okey? Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Di jam ini jangan lupa kita ada mawadah untuk anda mengetahui pengisiannya. Sama-sama kita nantikan.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Rasa sakit tu satu benda penyakit. Dah ada sakit yang bukan disebabkan penyakit, disebabkan jin. Jin ni kalau dia masuk hati, dia nak buang sifat ikhlas. Bila buang sifat ikhlas, anak pinak dia boleh masuk. Sebab Saidina Umar bila dia lalu jalan tu, syaitan tak ikut jalan tu. Sebab apa? Dia takut. Takut Saidina Umar ni sebab apa? Sebab dia garang ke? Tak. Bukan kerana dia garang, tapi kerana dia ikhlas. Sebab tu bila dia masuk dalam tubuh, dia buang. Dia kacau nak bagi tak ikhlas. Bila hilang sifat ikhlas, dia masuk bertalu-talu. Nak buang dia tu, ya Allah ya Tuhanku. Kita baca Quran jadi mengantuk. Masuk kelas pengajian, jadi mengantuk. Baca Yasin, tidur atas surat Yasin. Maknanya dia habis dah. Ikhlas tu tak ada dah. Senang je. Kalau kita nak tahu, kita ada gangguan ni tidak, masa baca Yasin tengok, mengantuk tak? Mengantuk, mata merah, menguap. Bila semayang, Allahu Akbar. Gatal telinga. Ada mana dia dah masuk dah. Kita dah ingat biasa, bukan biasa. Bukan biasa. Itu hati kita kena kacau. Ikhlas dah hilang. Ya? Orang belum minta duit lagi, rasa macam orang datang nak minta duit kat dia. Itu maknanya gangguan lah tu. Kena buang. Siapa nak buang benda ni? Allahu Akbar. Kalau sekadar kita apa, pergi minta air penawar kat orang, minum, boleh. Lepas tu bila dia keluar, habis air penawar, dia masuk balik. Pergi pula minta air penawar, minum, habis air penawar, masuk balik. Sebab dia boleh masuk, boleh keluar. Boleh masuk, boleh keluar. Boleh masuk, boleh keluar. Jin ni dia, pintu dia terbanyak. Mata, telinga, hidung, mulut, dia boleh masuk mana-mana jalan. Apabila orang tu hilang saja sifat ikhlas dia, bertalu-talu masuk. Nak keluar tu payah. Sebab tu kadang-kadang bila kita halau dia keluar, dia menjerit. Aduh, aduh, sakit, aduh. Pasal dia jalan keluar dia tak pandai. Dia jalan masuk dia pandai. Oh, ni jin tak sekolah. Dia tak sekolah. Dia reti masuk je. Keluar tak pandai. Bila kita halau keluar, dia menyucuk-nyucuk ujung jari, ujung jari kaki, jari tangan menyucuk-nyucuk. Kebah, nak angkat tangan tak boleh. Dia cari jalan nak keluar tak reti. Bila cari jalan tak keluar tak reti, dia akan sakit. Tu yang kita pergi hospital. Doktor, tolong tengok saya ni sakit apa ni. Doktor tengok. Tak ada penyakit. Saya sakit ni sakit belakang. Sakit belakang ni. Tidur malam tak boleh. Sakit pinggang macam nak putus pinggang. Kebah kaki tangan. Hujung ibu kaki ni menyucuk-nyucuk macam jarum. Doktor kata tak ada penyakit. Pergi jumpa orang yang reti sikit. Dia baca ayat kursi. Tak jadi apa. Baca surah Waqiah, tak jadi apa. Baca surah Baqarah, tak jadi apa. Rupa-rupanya, jin yang masuk tubuh dia tu baru keluar daripada orang sakit yang lama. Yang sakit 10 tahun. Ini bahaya. Jin ni dulu pernah duduk dalam tubuh orang ni 10 tahun. Orang ni pergi ubat macam-macam. Macam-macam ayat dah baca, kena dia. Dia kebal dah. Dia kebal dah. Baca ayat kursi, dia ikut baca sama. Dia sebab dia duduk berubat merata dah masa dia duduk dalam tubuh orang sakit dulu. Tiba-tiba dia kena dengan satu ayat. Dia tak boleh tahan dengan ayat tu. Dia lari keluar. Dia kata, aku taubat dah. Ayat ni, kalau orang baca, aku lari. Aku tak tahan. Sebab tu kita masukkan 14 ayat. 14 ayat ni, kalau dia terlepas dengan ayat ni, okey, selamat. Dia masuk ayat ni, dia terlepas, okey. Dalam 14 tu, ada ayat yang dia tak boleh tahannya. Dia kena, mesti dia tak boleh duduk. Dia akan lari, terbang keluar. Sama ada keluar kot mulut, telinga. Tu yang muntah bersembur-sembur tu. No? Tu yang sampai pensan tu sebagainya. Kerana dia tak kira, jalan sempit pun dia keluar. Dia keluar sampai orang tu pensan kadang-kadang. Siapa tak boleh baca tak apa, pasang CD 14 ayat ni bagi dia dengar. Cuma jangan pasang dalam kereta je. Pasang dalam kereta tak boleh. Kalau kereta tengah berjalan, jangan pasang. Jangan pasang sama sekali kalau kereta tengah berjalan. Siapa pasang kereta tengah berjalan, takut dia termuntah. Semalam bukan dia pasang dalam kereta, sambil balik rumah saya dia minum air. Minum air bersembur dalam kereta, muntah habis. Tak sabar, saya pun tak pesan dia balik minum di rumah. Dia tak sabar-sabar dia minum dalam kereta. CD tu saya pesan, jangan pasang dalam kereta. Air tu saya tak pesan, jangan minum dalam kereta sambil kereta berjalan. Bersembur dalam kereta. Kena ayat tu lah tu. Mungkin ayat tu jin tu tak pernah kena, dia kena bersembur lah.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Allahu Akbar. Benar-benar ni kena faham. Sebab dia merosakkan ikhlas manusia. Dia masuk dalam tubuh dia ikhlas. Sebab itulah orang ni bila dia masuk dalam tubuh dia, dia benci pada orang. Adik beradik dia bergaduh. Asal jumpa bergaduh adik beradik. Asal jumpa bergaduh. Kadang-kadang dia dengan mak dia tak boleh jumpa. Tengok muka mak dia benci. Kadang-kadang ludah pun sampai ke tahap tu. Dia berpecah adik beradik. Jumpa kalau buat kenduri, jumpa ramai-ramai, asyik bergaduh je. Mesti ada orang ni tak berkenan orang ni, orang ni tak suka orang ni. Tu kerja dia. Kalau dia masuk dalam perut, bagi anak orang yang baru kahwin, susah nak mengandung. Bila agak nak mengandung, dia rentap anak dalam kandungan tu, gugur anak kandungan tu. Sampai 7-8 kali gugur. Kerja dia. Kena halau keluar. Bila halau keluar, bila dah keluar dia, tolong jaga ikhlas. Jangan bagi ikhlas tu hilang. Nak jaga ikhlas, nak buat apa, semua kerana Allah. Nak makan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Aku nak makan nikmatmu keranamu, ya Allah. Nak minum, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Aku nak minum nikmatmu keranamu, ya Allah. Nak pergi kerja, ya Allah. Aku nak pergi kerja ni, aku nak buat kerja ni keranamu, ya Allah. Lepas tu jaga. Bila dah syaitan ni keluar, tolong jaga ikhlas. Siapa ikhlas dia tak putus dalam tubuh dia, syaitan tak boleh masuk. Bila dah masuk, ikhlas ni dah hilang. Jaga tu. Yang tu kena jaga. Baru ni kita pergi dekat Rawang nak pulih rumah. Rumah tinggal lama. Kita suruh pergi pasang CD tu kat rumah. Pasang kat dalam rumah. Pintu tutup semua. Boom, terbuka. Apa jendela dia? Boom, terbuka. Terbuka sebab dia lari, dia nak lari keluar. Sebab rumah lama ni kalau kosong seminggu, dua minggu, syaitan masuk dah. Syaitan cukup suka. Rumah kosong dia cukup suka. Sebab tu kalau nak tinggal rumah, ambil cuka masuk dalam cawan, letak tengah-tengah tu. Ambil cuka buah dalam cawan atau gelas, letak tengah-tengah rumah. Nak balik kampung seminggu, dua minggu, InsyaAllah. Biar bau cuka tu duduk merebak dalam rumah tu, InsyaAllah dia tak masuk. Lepas tu ambil batu seketul, letak depan pintu tu. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan toleh belakang. Jalan terus. Jangan toleh ke belakang dah. Jangan pula letak batu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jalan dua tiga tapak, pusing belakang. Boleh harap kan ni? Nanti orang masuk rumah. Tak boleh, tak boleh. Dia jalan terus. Bila kita serah pada Allah, jangan bimbang, jangan ragu. Bila serah kepada Allah, kena serah 100%. Siapa tak serah 100%, Allah tak jaga. Ada dengar cerita yang kat Terengganu, yang orang masuk dalam rumah dia tak boleh keluar. Ada dulu kan? Nasib baik ada Maggi dalam rumah dia. Ada beras, boleh makan. Dia balik kampung, balik rumah anak dia, orang pecah rumah dia masuk. Ada masuk tak apa cerita ni? Bila pecah rumah masuk, nak keluar tak boleh. Seminggu. Nasib baik ada beras, ada ikan kering, ada Maggi. Duk masak makanlah rumah tu lah. Sampai dia balik. Dia balik-balik tengok, ada penyamun dalam rumah dia. Penyamun tu marah dia. Pergi mana lama sangat? Marah tuan rumah tu sebab dia ni makanan dekat nak habis. Maggi pun habis, beras pun habis, ikan kering habis, ikan sardin habis. Nasib baik ada bekalan dalam rumah tu. Tidak mati kering penyamun tu. Nak keluar tak boleh. Nak keluar dia buka pintu tengok nampak laut. Tengok belah sini nampak binatang, rimau duk tunggu. Tak kalut, duduklah rumah. Tuan balik dia marah tuan rumah tu sebab balik lewat. Apa sebab ni? Ni ada di antara benda-benda orang yang beramal dengan amalan lillah ni. Serah pada Allah. Inilah amalan dia. Dia ambil batu seketul, baca wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, letak depan pintu dia jalan. Jangan toleh belakang dah. Tinggal kereta ke, ambil batu seketul, bismillahirrahmanirrahim, letak atas kereta tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jalan. InsyaAllah. Jangan toleh belakang. Benda yang tak bergerak saja. Kalau benda bergerak tak boleh. Kita ambil benda tu, batu seketul, letak atas kepala bini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak boleh. Bini tu benda bergerak, hilang juga. Itu tak boleh. Benda tak bergerak, kereta, motor, rumah, InsyaAllah buatlah. Ini amalan yang diamalkan oleh orang-orang yang yakin dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Cuma kita kadang-kadang kita ni tak tahu, kata dalam tubuh kita ni ada jin, ada syaitan. Kita tak tahu. Nak tahu tak tahu, kita kena baca lah ayat ni. Yang boleh baca, kata tak boleh baca, pasang sini tu dengar. Sekejap lagi dia rasa nak muntah, atau dia rasa mengantuk, atau panas badan dia, kena buka baju. Dia lah tu, Allah, ya Allah, rupanya dalam badan aku ada syaitan. Sebab tu aku semayang malah, bila tidur payah bangun. Bila kes kecil aku jadi marah sangat. Ya Allah, sebab tu aku rupanya selama ni nak kahwin tak jadi, nak kahwin tak jadi, nak kahwin. Bila orang nak aku, aku tak nak. Bila aku tak nak, orang nak. Pasal tu rupanya ada syaitan kacau aku. Ha. Ni benda dia. Benda yang yang kacau kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Saya apa pendedahan ni banyak dah saya buat pendedahan. Di radio pun saya buat. Tapi oleh kerana orang masih memerlukan apa ilmu ni untuk membantu kesejahteraan hidup kita, saya dedah jugalah. Saya dedah masa ke semasa dan sebagainya. Supaya kita tidak terlepas. Kita tidak tertinggal. Ataupun kita tidak kerugian daripada kita mengetahui perkara yang sepatutnya kita tahu. Rugi kadang-kadang tu dia dekat nak mati baru dia tahu. Kata dalam tubuh dia ada jin. Dekat nak mati. Duduk sakit. Tak mati-mati. Orang pun pergi cek-cek. Ya Allah. Ayah awak ada saka. Ya Allah, baru tahu dekat nak mati dah. Sebab tu hidup dia dulu susah sangat. Buat kerja tak jadi. Niaga tak jadi. Buat tu tak jadi. Rupanya ada gangguan saka. Dia tak tahu dulu. Siapa pun tak tahu. Dekat nak mati baru tahu. Allah ruginya hidup dia. Sepatutnya dia kena tahu. Ha, bila dia buat kerja tak jadi. Kerja tak jadi. Berniaga tak jadi. Semua tak jadi. Dia pun kena banyak bertanya kepada Allah Subhanahu Taala. Ya Allah, apa tak kena aku ni ya Allah? Minta petunjuk, minta munajat. Bila malam tidur mimpi budak kecil. Mimpi beranak, mimpi dukung budak kecil, mimpi orang bagi budak kecil, mimpi budak kecil menyusukan anak. Ha, budak kecil mari menyusu tetek dia. Kalau siapa mimpi macam tu, sakalah tu. Siapa mimpi budak kecil dukung budak kecil, menyusukan budak kecil, orang bagi budak kecil, mimpi beranak, saya kata orang tu ada saka. Saka daripada mana? Dah daripada tok nenek dia dulu. Ataupun daripada kawan baik dia. Atau daripada saudara mara dia. Atau daripada siapa-siapa lah dia ambil. Ini kacau. Dia kacau. Bila sakit tak tahu sakit apa. Tak tahu sakit apa. Rasa macam orang gigit dalam perut dia. Tapi tak tahu. Doktor kata tak ada apa. Tak ada apa. Tapi sakit. Doktor pun belah tengok. Buka. Tak ada apa. Jahit balik. Maknanya... ini benda yang menyeksakan kita. Inilah kaedah dia. Baca ayat ni. Tak jadi baca ayat ni. Tak jadi baca ayat ni. Tak jadi. Dia kena mana-mana satu ayat ni. InsyaAllah 14 ayat ni. Lari dia. Sebab dia tak boleh lawan dengan ayat Allah. Dia tak boleh lawan dengan ayat Allah. Dia tak boleh kebal dengan semua ayat Quran. Dia tak boleh. Macam anak kita lah. Kalau selalu kena cubit, mungkin dia kebal dengan cubit. Sekali-sekala kita penampar dia. Haa. Dia sakit juga. Macam juga kita pakai ayat kursi je. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Ayat lain pakai tak baca dah. Maka dia kebal dah dengan ayat kursi tu bang kali. Sekali tukar, tukar. Allahu akbar. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa mungkin setakat itulah dulu. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 1.56 minit tengah hari. Kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Okey, nanti di jam yang terakhir, seperti biasalah hari Selasa ini kita ada Hello Selangor Air Nutrisi untuk anda mengetahui pengisiannya sebentar saja lagi. Okey, jadi jangan tukar frekuensinya kerana ada berbaki lebih kurang 1 jam lah Ida temankan anda. Walaupun Ida dah habis nanti, tetap janji jangan tukar siaran kan. Sebab kami bersiaran 18 jam sehari bermula 6 pagi hingga pukul 12.30 malam. Walaupun bertukar penyampainya, tetapi matlamat kami hanyalah sama. Tetap sama, iaitu menemani anda dan memberikan anda informasi yang tepat dan juga sahih. Semuanya di Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Ini dia Zena Zain, Putus Terpaksa. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Ada telefon canggih tak?
2: Ada.
1: Dalam tu ada RTM klik tak?
2: Tak ada.
1: Lemah.
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan I Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut namamu.
6: Ya, Selangor FM radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.04 minit petang. Okey, jadi terima kasih untuk kesetiaan anda bersama dengan kami. Seperti biasa, kalau hari Selasa kita ada Hello Selangor Eye Nutrisi. Jadi dia tidak kesorangan ketika ini. Dia bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Profesor Madya Dr. Shurin Faris Abdul Syukur, selaku Timbalan Dekan Penyelidikan Inovasi dan Siswazah Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina daripada Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Doktor.
7: Salam, Ida. Apa khabar?
6: Ida sihat, Alhamdulillah. Dr. Shurin.
7: Ya. Yeah.
6: Sedap nama doktor.
7: Terima
6: kasih. Okey, selamat datang ke Konti Selangor FM. Pertama kali doktor ke Konti Selangor FM.
7: Betul, pertama kali di RTM.
6: Wow, di sedap suara doktor.
7: Terima kasih.
6: Dia punya lontaran vokal tu. Baik, doktor, untuk petang ni, okey, doktor akan berkongsi dengan pendengar mengenai bagaimana landscape terapi hutan membantu masyarakat dan alam dalam cuaca tidak menentu. Kan, doktor, kita pun tahu sekarang ni kadang-kadang tengah hari panas.
7: Betul.
6: Petang hujan, kan. Jadi kita nak tanya doktor sebelum tu, apakah yang dimaksudkan dengan landscape terapi hutan dan bagaimana konsep ini berbeza daripada taman rekreasi yang biasa?
7: Baik. Ya, Ida, ya. Terima kasih. Sedikit trivia sebelum kita mulakan dengan penerangan, ya. Untuk pengetahuan semua, kita ni di Asia.
6: Okay.
7: Di Asia kita ni hampir 18% kawasan hutan dunia terletak di di Asia, ya.
6: Okay.
7: Dan separuh daripada populasi dunia, 56% tinggal berdekatan dengan hutan.
6: Alright.
7: Jadi about 700 juta orang, ya. Jadi soalan Ida tadi mengatakan apa bezanya hutan dan konsep ni berbeza dengan taman rekreasi biasa. Bermakna hutan ni sebenarnya memberikan pelbagai kemudahan, pelbagai hasil kepada penduduk di seluruh dunia. Jadi kalau kita bercakap mengenai hutan, ya, perbezaan hutan biasa dan hutan yang berciri terapi, ya, kalau hutan biasa, kita akan dapati hutan ni lebih kepada fasilitinya. Jadi jika hutan yang berciri terapi ni, kita sebagai, sebab saya seorang landscape architect, ya. Jadi selalunya tugas seorang landscape architect ni apabila kita mereka bentuk sesuatu tempat hijau, kawasan hijau. Jadi dalam senario ni kawasan hutan. Jadi setiap ciri-ciri yang kita reka bentuk perlulah mampu memberi impact kepada pengguna dari segi menurunkan kadar tekanan mental, macam Ida sentiasa berada di tempat kerja kadang-kadang terasa stres dan sebagainya dengan tekanan kerja. Mungkin Ida boleh memilih untuk berada di kawasan hijau yang bercirikan terapi dengan fasiliti yang boleh membantu Ida untuk mengurangkan tekanan kita di tempat kerja.
6: Ya. Yeah. Okey. Baik doktor, dengan keadaan cuaca yang semakin tidak menentu ke belakangan ini, bagaimana landscape terapi hutan boleh membantu menstabilkan persekitaran setempat?
7: Baik. Seperti yang kita sedia maklum ya, apabila sesuatu kawasan itu diliputi dengan silara pokok yang yang tebal, kita memang di kajian telah mengatakan sesuatu kawasan itu apabila dilindungi dengan silara pokok, terutamanya di kawasan berkonkrit, hutan batu lah kita katakan, boleh menurunkan antara 10 hingga 30% daripada haba. Ya, daripada dari situ juga temperature atau suhu persekitaran boleh turun sehingga 12 darjah Celsius. Itu antara kebaikan adanya kawasan yang terutama seperti hutan ya. Sebab itu boleh saya katakan di sini seperti di negara luar ya, hutan sentiasa diadakan berdekatan dengan kawasan tempat tinggal, di kawasan bandar. Agak bagi saya agak di Malaysia ni agak kekurangan lah, kita terpaksa naik kereta ke hutan dan sebagainya. So disebabkan oleh itu saya rasa perlu lebih banyak lagi kawasan-kawasan yang diliputi dengan pokok-pokok asal ya, native plants diadakan, terutamanya di kawasan yang bersifat island heat ya, yang ada efek haba ya, haba yang tinggi.
6: Yeah. Okey. Baik doktor, dari sudut kesihatan masyarakat pula, apakah manfaat utama terapi hutan dalam menghadapi tekanan akibat perubahan cuaca seperti gelombang haba ataupun hujan yang ekstrim?
7: Okay. Apabila kita bercakap mengenai terapi ya, terutama di kawasan hutan ya, untuk pengetahuan Ida dan juga pendengar, terdapat kajian yang mengatakan mereka yang tinggal berdekatan dengan kawasan hutan, ini kajian di lebih kurang 29 negara ya, dan 4 daripadanya adalah di Asia. Antara kebaikan dia bermula daripada bayi di dalam perut ibu sendiri sampailah ke kita menjadi warga emas. Contohnya daripada kajian yang dijalankan ya, ibu yang tinggal berdekatan dengan kawasan hijau ataupun hutan, bayinya mempunyai berat yang lebih daripada dibandingkan dengan mereka yang tinggal jauh daripada kawasan hutan. Menarik kan? Jadi untuk mereka yang berusia pula, apa impak hutan ni, kat kita tahu di usia tua kita mempunyai berbagai penyakit, penyakit jantung dan sebagainya, memang telah dibuktikan exposure ataupun dengan berada di kawasan persekitaran hijau seperti hutan boleh menurunkan tekanan darah, serangan penyakit jantung. Jadi lepas ni Ida pergi ke hutan weekend ni. Yes. Banyak kebaikan.
6: Tapi doktor, kita pun selalu dengar juga. Saya sendiri selalu dengar kan, kalau stres pandang yang hijau-hijau kan.
7: Betul.
6: Kalau nak rasa tenang, pandang yang hijau-hijau. Dan kita juga digalakkan kalau pagi-pagi bangun tidur tu kan, kalau ada pokok-pokok tu, itulah itulah yang kita kena lihat.
7: Betul.
6: Kan doktor kan?
7: Betul. Dia itu seperti yang kita dengar orang kata. Tapi sebenarnya dah beratus ribu kajian telah dijalankan dan telah terbukti. Memang tahap tekanan darah, depresi fizikal dan mental turun. Memang menurun. Memang itu antara yang kita di kajian yang kita buat, terutama di di UPM, untuk penduduk di Malaysia ni lebih peka dengan perlu adanya persekitaran hijau, terutama kepada pekerja-pekerja yang sering berada dalam bangunan setiap hari.
6: Setiap hari.
7: Betul.
6: Yeah. Dan kita ada, kita juga ada dengar back to nature, doktor.
7: Betul.
6: Kan kita ada dengar juga ayat tu kan, back to nature. Jadi sekarang ni pun doktor, kita tengok pun banyak juga percutian-percutian dekat Malaysia ni. Dekat-dekat ni pun area Lembah Kelang dan Selangor dah ditawarkan homestay-homestay yang ada orang panggil rumah hutan.
7: Camping.
6: Kan, doktor, kan? Yes. Betul. Camping.
7: Betul.
6: Jadi cuti sekolah pun tak lama lagi ni.
7: Yes.
6: Kan dekat juga dengan cuti raya haji. Jadi boleh dah lah doktor eh. Ah, mana yang rasa stres tu, ambil masa sekejap, pergilah ke tempat yang hijau-hijau. Okey baik doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi. Diam.

0: Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi. Baik doktor, bagaimana elemen landscape seperti kepadatan pokok, biodiversity dan juga sumber air dalam terapi hutan membantu mengurangkan kesan perubahan iklim?
1: Okey, baik. Thank you Ida, terima kasih. Bila bercakap mengenai kepadatan pokok ya, terutamanya bilangan pokok tua yang macam kita dapat dapati dalam kawasan hutan ya. Kita dapat lihat macam saya sebut tadi, bila kanopinya yang lebat ni, dia boleh mengurangkan suhu udara melalui teduhan yang diberikan ya. Dan proses evapotranspirasi ya, mengawal macam kita sebut tadi Pulau Haba ya, dan dia boleh, of course yang kita belajar di sekolah-sekolah tu, boleh menyerap karbon dioksida lah. Itu dari segi kepadatan. Bila bercakap mengenai biodiversity ya, apabila kita kita sediakan satu ekosistem yang sesuai, jadi flora fauna akan datang ke semula ke kawasan hijau tersebut ya. Jadi serangga, kita ada haiwan liar ya. Jadi biodiversity tu secara tak langsung akan lebih stabil. Ya. Dan jangan terkejut ya kalau kita tengok selain daripada kawasan hutan, di kawasan hijau bandar juga apabila terdapat kawasan hijau yang dibangunkan semula dengan ciri-ciri kepadatan dan kita bina semula biodiversity, perkara yang sama yang berlaku juga seperti mana di hutan. Jadi semua serangga, binatang liar datang semula ke kawasan bandar. Bagi saya itu antara ciri-ciri elemen hutan yang boleh kita serapkan semula di kawasan hijau di bandar.
0: Okey, baik doktor, adakah terdapat bukti ataupun kajian yang menunjukkan bahawa landscape terapi hutan mampu meningkatkan kesejahteraan mental dan fizikal masyarakat dalam situasi cuaca yang mencabar ini?
1: Baik, saya bagi untuk bukti-bukti ni kebanyakan kalau di Asia ya, saya saya sentuh di kawasan Asia sahaja, negara yang paling banyak menjalankan kajian adalah di China, Korea Selatan dan di Jepun. Ya, untuk pengetahuan Ida dan pendengar semua, di Jepun mereka memang mengamalkan dia panggil forest bathing ataupun shirin yoku ya. Jadi penduduk di Jepun memang pergi ke sana untuk tenangkan pemikiran dan juga depresi. Kita tahu orang di Jepun ramai yang stres dengan kerja. Jadi mereka memang mempunyai konsep forest bathing di sana. Dan menjawab soalan Ida tadi mengenai bukti-bukti ya, memang ada menunjukkan di China, di Korea Selatan, di Jepun dan ada juga sedikit di India, penyakit seperti penyakit jantung yang menyebabkan kematian utama di dunia kan, kita diabetes, obesity, kegemukan dan juga tekanan darah tinggi, memang telah dibuktikan, kita panggil secara evidence base ya, dapat data dan sebagainya, boleh mampu menurunkan segala penyakit-penyakit ni apabila kita sentiasa mengunjungi hutan. Tambah pula itu, kalau hutan, tambah pula seperti soalan pertama tadi, dengan hutan yang dilengkapi dengan fasiliti yang boleh membantu apa terapi di kalangan pengunjung.
0: Ya, okey. Itulah. Lepas ni, tu saya cakap, kita dah, orang kata, minggu depan ni kita dah menghampiri cuti sekolah ni, doktor. Jadi sila-sila lah. Pergilah ya ke tempat-tempat yang hijau-hijau ni, rumah hutan dan sebagainya. Okey, baik doktor. Apakah peranan pihak berkuasa tempatan dan komuniti dalam membangunkan serta memelihara landscape terapi hutan agar ia terus memberi manfaat kepada alam sekitar?
1: Okey. Saya nampak di Malaysia, terus terang saya katakan masih lagi sifat ataupun peranan pihak berkuasa tempatan dalam menjadikan hutan kita sebagai satu kawasan yang bersifat terapi masih kurang. Ya, tapi saya nampak contohnya seperti di kawasan hospital, taman terapi dah makin banyak. Jadi saya harap dengan adanya informasi yang kita kongsi hari ini, kebaikan hutan. Jadi pihak berkuasa dan juga Jabatan Perhutanan di Malaysia lebih banyak lebih peka dan menyediakan, terutama kami ni di penyelidik di universiti. Jadi kita boleh menyediakan penyelidikan yang menunjukkan bagaimana rakyat Malaysia boleh dapat kebaikan dari berada di kawasan hutan di negara luar seperti saya sebut tadi, China, India, Jepun, Jepun memang dah ada. Jadi memang dah ada bukti, tapi sebab seperti saya katakan tadi, setiap negara budayanya berbeza. Jadi bagaimana orang Malaysia menggunakan hutan. Jadi bagi saya, saya amat berharap ya, jabatan yang berurusan yang terlibat dengan polisi hutan dan sebagainya lebih peka mengenai kebaikan adanya taman yang bersifat terapi ni, supaya lebih ramai rakyat Malaysia lebih dapat kebaikan dan juga kemudahan kesampaian. Kita tidak perlu naik kereta selama sejam untuk sampai ke kawasan hutan dan sebagainya. Mungkin boleh berbasikal. Itu antara impian saya untuk di rakyat Malaysia ni.
0: Okey, baik doktor. Sampai di sini saja untuk sesi temu bual kita dalam Hello Selangor and Nutrisi. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Shurin Faris Abdul Syukur selaku Timbalan Dekan Penyelidikan Inovasi dan Siswaza Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina UPM.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih doktor. InsyaAllah ada kesempatan lain, rezeki lain, mungkin doktor boleh orang kata memberikan lagi info kepada pendengar Selangor FM. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi bertemankan Ida dalam ruangan Hello Selangor. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, kan, sambil-sambil tu juga dengarkan Selangor FM. Ini dia nubahan

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak dengarkan taklimat krisis berkalan global daripada yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.
1: Ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta, tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4%. Melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar.

0: Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif. Kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis berkelan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini. Khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106.16 setong bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109.85 setong. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi, iaitu antara $105.62 setong hingga $112.15 setong. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit iaitu sebanyak 1.7% daripada $17.41 per million BTU kepada $17.71 million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131.50 per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1,740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1,748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1,740.22 mata hingga 1,750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026. Yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%, Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain, bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan, masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM, berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah, berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini, sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sebentar tadi kita telah dengarkan taklimat krisis bekalan global daripada Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Dan dengan itu juga selesai sudah tugasan Nida untuk Hello Selangor untuk hari ini. Dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Hazman ataupun DJ Abelong yang akan temankan anda menerusi PM Lokal. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ini dah balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak. Set

35 minit petang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Selasa, kembali bersama dengan saya Hazman Haji Osman. InsyaAllah nak temankan anda bersama PM Lokal. Untuk hari ini 2 Zulhijjah 1447 Hijrah, 19 Mei 2026. Thank you Ida, selesai sudah pengantin baru kita menjalankan tugas. Okay, yang ini pengantin lama pula akan temankan anda daripada sekarang sampailah ke pukul 8 malam. Pastinya lagu-lagu best dan juga rancangan-rancangan yang istimewa kami sediakan sepanjang 5 jam bersiaran. Jadi terus dia melekat mendengarkan Selangor FM, pilihan terbaru.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: On tak on.
2: Okey, mesti on tak on. Kita nak kongsikan kisah ya, percutian ke luar negara sepatutnya jadi memori indah, tapi ini kisahnya pula ya, lain nasib yang dialami oleh sekumpulan pelancong dari negara kita apabila mereka tiba-tiba kena tuduh tak bayar bil makanan di sebuah restoran terkenal di Jakarta, Indonesia. Dan lebih mengejutkan, wajah rombongan mereka juga turut ditularkan di media sosial oleh pihak restoran selepas dikatakan beredar tanpa membuat bayaran walaupun mereka sebenarnya sudah melunaskan bil tersebut. Okey, dipahamkan ketika kejadian yang berlaku pada 13 Mei lalu, apabila 6 rakyat Malaysia tiba di Jakarta melalui penerbangan awal pagi sebelum singgah makan di restoran pagi sore yang cukup popular dalam kalangan pelancong Malaysia lah. Dan ketika mereka makan di situ, mereka ni memesanlah kira-kira 9 jenis lauk dengan jumlah bil sebanyak RM907,500. Sebelum meneruskan perjalanan mereka menaiki kereta api laju ke Bandung. Kereta api laju kalau kat Indonesia dikenali sebagai Whoosh, okay? Namun situasi mula menjadi kecoh ya, apabila mereka kembali ke Jakarta pada 16 Mei dan dimaklumkan oleh pemandu pelancong bahawa pihak restoran telah pun menularkan wajah mereka kerana didakwa tidak membayar bil makanan. Jadi apa yang buatkan mereka lebih pelik, tuduhan itu hanya timbul 3 hari selepas kejadian berlaku. Menurut individu terbabit, mereka sebenarnya ada bergurau juga sama sendiri, kononnya mahu lari dan mengenakan seorang rakan supaya membayar bil. Bagaimana pun, bayaran makanan tersebut memang sudah dibuat seperti biasa sebelum mereka meninggalkan restoran. Dan situasi ni dia jadi lebih panik ya, apabila semua ahli rombongan mula mencari resit pembayaran tetapi tak pasti siapa yang menyimpannya. Jadi mujurlah mereka ni masih lagi mempunyai bukti transaksi pemotongan kad bank sebagai bukti awal. Dan nasib baik juga ejen pelancongan mereka segera membantu menyelesaikan salah faham tersebut sebelum kejadian menjadi lebih buruk. Dan selepas bukti pembayaran dikemukakan, pihak pengurusan restoran akhirnya mengakui berlakunya salah komunikasi di pihak mereka. Jadi bagi menjaga nama baik pelancong Malaysia dan juga agensi pelancongan, pihak ejen itu juga turut meminta permohonan maaf rasmi daripada restoran tersebut. Akhirnya pihak restoran tampil membuat video dan mesej bertulis memohon maaf sebelum isu itu dianggap selesai oleh semua pihak. On tak on.

Okey, Aisyah Retno dengan lagunya Joget Lebaran. Okey, yang mungkin menanti jodoh lebaran masa Hari Raya Aidilfitri tu tak jumpa, tak datang malu. Mungkin dia datang Hari Raya Aidilaha nanti kot eh. Bersama dengan lembu dan juga kambing sekali dikorbankan, okey. Sekarang menghampiri pukul 3.30 minit petang. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas anda sambil dengarkan kami di Serangan FM. Kat opis, terima kasih banyak eh. Berjaya di Permis Perniagaan. Sahabat-sahabat kita yang dalam kenderaan juga, terima kasih lain Serangan FM macam Cik Sahar kita dari Kuala Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih eh, dengan lagu-lagu dan juga perkongsian hari ini. Semoga hari ini pendengar ceria dengan lagu-lagu yang diputarkan dan juga keudahan. Terima kasih banyaklah ya untuk anda yang minat dengan muzik berganda. Okay? Siapakah artis yang menjadi pilihan Abalong pada hari ini? Kejap lagi, okay? Dan bagi biasa juga untuk PM Lokal nanti pukul 5 lebih. Eh? Kita nak dengar cerita daripada sahabat-sahabat kita yang nak berkongsi apa orang Selangor buat petang ni. Anda boleh hantarkan ke 019-330-4425. Ini dua buah lagu yang anda akan dapat dengar. Menjadi pilihan lagu dendangan kumpulan HyperX, Takkan Pergi dan juga Hanya Aku. Jadi nanti kan sekejap saja lagi, okay, untuk anda dengarkan muzik berganda di Selangor FM. Kita layar dulu lagu persembahan daripada Hazami, Dari Cinta. Kita dengarkan PM Lokal, Selangor FM Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okay, PM Lokal di Selangor FM dah pun 3.43 minit petang. Kejap lagi pukul 4 petang, insyaAllah sama-sama kita ikuti Buletin Selangor FM 4 petang bersama dengan Siti Fariana dan Nadia Fazlun. Tapi sebelum tu nak kongsikan, kita nak ucapkan tahniah ya. Ramai 21 jemaah haji Malaysia terpilih menyertai program tetamu Raja Arab Saudi 2026 untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Jadi kriteria pemilihan mengutamakan sumbangan dakwah jasa kepada Islam serta hubungan baik dengan Arab Saudi, dan peserta terdiri daripada golongan akademik, pendakwah serta wakil kementerian dan juga institusi pengajian tinggi, di mana program yang berlangsung bermula daripada 19 Mei hari ini hingga 2 Jun, 14 hari lebih kurang. Peruntukan peribadi daripada Raja Salman lebih pada 20 tahun, dan Kementerian Arab Saudi juga menanggung tiket, penginapan, makan serta kos masyair haram bagi peserta program. Jadi tahniah kepada yang terpilih. Agak-agak kita bila dapat jadi tetamu pun, Allah pun Alhamdulillah dah okey. Menanti giliran. Yang pastinya tabung kita dalam tabung haji, kita cukuplah simpanan kita kan.

0: dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

Baik, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus mendengarkan Selangor FM. Bertemukan saya Hazman Haji Osman Ikhya Balung. Sampailah ke pukul 8 malam. Pastinya merusi PM lokal di Selangor FM. Kalau nak WhatsApp kepada Balung, macam biasa hantarkan saja ke 019-330-4425. Ini dia lagu yang berada dalam gulungan yang pertama dalam carta His 20 Selangor FM. Lagu bersama dengan Mojaik Hafiz dan juga Zinakal. Dalam diam, dengarkan Selangor FM. Pilihan tepat.

ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor rancang program lahir pelapis sastrawan, program STEM perkasa pendidikan komuniti Kota Damansara. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri merancang menganjurkan kelas bimbingan sastra dengan anggaran peruntukan RM2 juta bagi melahirkan pelapis penulis dan sastrawan di Selangor. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, program itu akan menjadi ruang kepada sastrawan tempatan melatih bakat baru selain memberi peluang kepada peserta menerima pembiayaan sepanjang program berlangsung. Menurut beliau, cadangan itu akan diteliti bersama Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor sebelum dilaksanakan seawal tahun ini. Dalam pada itu, program permukiman sastrawan dan karyawan disifatkan sebagai platform penting dalam memperkasa dunia kesusastraan negara melalui perkongsian idea, pengalaman serta pandangan dalam kalangan penggiat seni. Sastrawan negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Saleh berkata, program anjuran pentadbiran Selangor itu memberi peluang kepada pengarang berpengalaman menilai perkembangan sastra tempatan termasuk kejayaan serta kekurangan yang perlu diperbaiki. Menurutnya, usaha itu juga mampu membuka ruang kepada projek lebih besar termasuk penterjemahan karya tempatan ke pelbagai bahasa bagi memperluas jaringan ilmu dan budaya. Program motivasi STEM pelajar dan komuniti Kota Damansara memberi peluang kepada pelajar serta masyarakat setempat mendalami bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik menerusi pelbagai aktiviti interaktif. Ahli Dewan Negeri ADUN Kota Damansara Izwan Kasim berkata, program itu bukan sahaja memberi motivasi kepada pelajar dalam melanjutkan pengajian, malah menggalakkan pelibatan aktif komuniti dalam pembangunan pendidikan dan kemahiran diri. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Sukan lawan pedang dan renang dikenal pasti antara prospek ingat emas kontingen Selangor pada Sukma 2026. Ketua Kontingen Selangor Abbas Azmi berkata, keyakinan itu berdasarkan prestasi semasa atlet serta komitmen tinggi dipamerkan sepanjang persiapan menghadapi temasha berkenaan. Menurut beliau, selepas acara lawan pedang meraih satu pingat emas di Sukma Sarawak, Selangor kini meletakkan sasaran lebih tinggi selaku tuan rumah. Kira-kira 1,800 atlet renang kini terlibat dalam program persediaan, namun pemilihan akhir memerlukan penelitian rasmi. Ladang babi di Tanjung Sepat, Kuala Langat dijangka ditutup sepenuhnya mulai Julai ini selepas kerajaan negeri memberi tempoh sehingga Jun kepada penternak untuk menyelesaikan operasi masing-masing. Ahli Dewan Negeri Tanjung Sepat, Datuk Burhan berkata, tempoh kelonggaran itu diberikan bagi membolehkan peternak menguruskan ternakan sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan ribut petir dan hujan di beberapa tempat seperti di Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Pilihan tepat, 100.9 FM.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1, Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 4.36. Zon 2, Sabah Bernam dan Kuala Selangor 4.38. Zon 3, Kelang dan Kuala Langat 4.36 minit petang.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus didengarkan Serang FM. Selamat petang, Abalong. Antara ucapan daripada sahabat-sahabat kita, daripada Cikgu Sharifah Nolia dari Biaran Stesen. Selamat konti, Abalong. Panas sungguh hari ini. Mengantuk dibuatnya, iya ke? Sebab belum mainkan ada lagu Pancak bagi hilang rasa ngantuknya. Apun 4.27 minit petang, dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 4.36 minit petang. Dan ini kita juga nak kongsikan kepada anda di mana pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh, disokong oleh aliran pelaburan asing langsung FDI, di mana pelaburan domestik DDI serta perbelanjaan awam yang terancak. Okay? Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Hazizan berkata prestasi keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada suku pertama tahun ini yang mencatat pertumbuhan 5.4% membuktikan keyakinan pelabur terhadap Malaysia masih berada pada tahap tinggi. Di mana kadar itu juga mengatasi unjuran awal sebanyak 5.3% sekaligus mencerminkan asas ekonomi negara yang masih kukuh. Jadi, kerajaan mesti kerangka ekonomi madani sedang memastikan semua enjin pertumbuhan ekonomi bergerak lancar bagi mengekalkan momentum pelaburan ke dalam negara. Ada yang nak dengar lagu raya lagi? Ada. Jom kita layan persembahan daripada Dato' Ahad Tan. Selamat datang, saya dengarkan PM Local, Selangor FM, pilihan tepat.

Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: InsyaAllah.
1: Okey, sama-sama kita doakan semoga Allah melindungi semua peserta-peserta GSF 2.0. Kalau semalam kita dikejutkan dengan berita 16 ya, 16 aktivis daripada Malaysia telah pun ditahan, dan hari ini seramai 9 orang lagi rakyat Malaysia telah ditahan oleh rejim Zionis, menjadikan keseluruhan rakyat Malaysia yang ditahan ya peserta GSF 2.0 adalah seramai 25 orang. Jadi sama-sama kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi mereka dan dapat dibebaskan dalam keadaan selamat, insyaAllah.

anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Tiba-tiba.
1: Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Ya, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Turus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena aduk mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang tuan-tuan. Di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM, masih lagi bertemankan suara ni Hazman Hazman. Okay, balu insyaAllah sampailah ke pukul 8 malam pastinya untuk Biz On Air. Kalau selalunya kita telefon ya, kita berbual-bual sembang-sembang petang ni bersama dengan peniaga-peniaga, usahawan-usahawan kita menerusi panggilan telefon. Tapi untuk petang ni, alhamdulillah, seorang jejaka yang handsome, saudara. Okey, insyaAllah akan menemani Balong lebih kurang dalam 15 minit kita nak berbicara dalam Biz On Air. Untuk itu kita nak ucapkan selamat datang kepada Cik Muhammad Ikhwan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Balong.
3: Okay. Sihat ya?
4: Terima kasih. Sihat. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Orang Selangor?
4: Saya orang Perak.
3: Orang Perak.
4: Perak kat mana? Saya Perak di Kuala Kangsar.
3: Kuala Kangsar. Yeah. Jadi dekat Selangor ni sebagai?
4: Saya sebagai seorang pelajar.
3: Masih lagi?
4: Masih lagi seorang pelajar universiti.
3: Di?
4: Di Universiti Putra Malaysia.
3: Oh, maknanya penerbit susun apa? Susun tetamu untuk Biz On Air untuk dua-dua hari ni. Kedua-duanya usahawan muda.
4: Oh, ya ke?
3: Semalam pun siswa Zah juga.
4: Daripada UPM juga?
3: UKM.
4: UKM. Okay.
3: Hari ini kita bawa daripada UPM. Okey, Cik Muhammad Ikhwan, apa bisnes yang dijalankan ni?
4: Okey, baik. Terlebih dahulu, saya Muhammad Ikhwan Arif Beroslin. Saya berasal daripada Perak. Saya merupakan pelajar Universiti Putra Malaysia dan juga seorang usahawan. So, saya menjalankan perniagaan bubur ayam Dahlia, nama dia.
3: Bubur ayam Dahlia. Ini awak yang buat ke makwa buat ke isteri?
4: Oh, jangan macam tu, Abang Long.
3: So, awak sendiri buat?
4: Basically, bubur ayam Dahlia ni ialah satu franchise.
3: Oh,
4: mana, okay. Dekat UPM, saya lah ownernya.
3: Dah berapa lama dah?
4: So, kita orang dah berniaga selama 2 tahun lebih lah dalam Universiti Putra Malaysia.
3: Stall?
4: Ya, yeah, stall bang.
3: Okay, dah 2 tahun lebih ya?
4: 2 tahun lebih.
3: Sambutan?
4: Sambutan amatlah memberangsangkan.
3: Bubur ayam Dahlia.
4: Ya, yeah, betul.
3: Bubur malam tahu.
4: Okay.
3: Ayam pun tahu.
4: Okay.
3: Dahlia tu.
4: Okay. So, asal usul nama ni sebenarnya ialah owner sebenarnya daripada JB. So dia buka bubur ayam Dahlia ni dekat taman tu, taman dia Taman Dahlia namanya.
3: Oh, tu ceritanya.
4: So tu ceritanya.
3: Mana kalau dia apa dekat Taman Astakona, dia jadi bubur ayam Astakona lah.
4: Macam itulah Balu.
3: Apa yang membezakan sebenarnya Ikhwan bubur ayam Dahlia ni daripada bubur-bubur ayam lain?
4: Okay, so bagi saya lah, basically lah. So kalau kita kat luar Bang Long kan, orang cari bubur ni bila diorang tengah demam je, betul tak? Diorang demam baru diorang terkial-kial nak cari bubur. Tapi bagi saya, bagi kami di dalam bubur ayam Dahlia di Universiti Putra Malaysia ni, dia dah jadi macam makanan yang ruji. Maksudnya dia boleh menggantikan nasi. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab tiap malam je pelanggan yang sama datang beli, datang beli, datang beli. So okay, tiap malam habis dapat sambutan.
3: Maknanya awak sebut tadi malam. Waktu perniagaan awak bermula daripada?
4: So waktu perniagaan saya, kita bermula pada pukul 6 petang sehinggalah 11 malam.
3: Mana habis tadi lah?
4: Habis tadi. Sebab siang kita study, kita pelajar kan?
3: Okay, kalau ada pelanggan berhajat waktu pagi macam mana?
4: So pelanggan dah jatuh pagi, order dulu, malam kita buat.
3: Cakap dia sabar saat nanti malam kita menikmati kelezatan bubur ayam Dahlia. Harga macam mana?
4: Okay, so untuk harga ni pula, kami ada sediakan harga yang student, kami ada sediakan harga yang ini. Biasalah, meniaga mestilah nak untung, betul?
3: Okay.
4: So paling murah kita starting dengan bubur ayam biasa, harga RM6 je.
3: Bubur ayam biasa RM6.
4: Ya, betul. Then, kalau bubur ayam yang special sikit, bubur ayam potong sambal, itu dah kira sura tu Bang Long.
3: Dia ada berapa jenis?
4: Bubur kita ada 4 jenis. bubur ayam biasa, uh-huh. bubur ayam potong, bubur ayam potong sambal, bubur ayam sambal.
3: Awak tak ada bawa ini ya?
4: Weh, malam kan malam?
3: Tak, sebab dia belum pukul 6 kan?
4: Ya, kalau 6 lebih kan saya dah bawa.
3: Ada, gurau je. Okey, banyak lagi sebenarnya belum nak tanya kepada Ikhwan. Okey, pengusaha bubur ayam Dahlia di Universiti Putra Malaysia. Yeah. Tapi kita layan sebuah lagu dengan daripada Mazdo dulu. Lepas ni kita tanya banyak lagi soalan kepada Ikhwan Mesti Bis On Air di Serangor FM.

0: Okey, Mazdo dengan lagunya Dinda dah pun 5.23 minit petang bersama dengan Kekanda. Kang Long. Ayah Balong dan juga Ikhwan. Kita berbicara mesti biasa no air. Seorang pengusaha yang menjual makanan yang bernama Bubur Ayam Dahlia. Jadi kita dah tanya tadi macam mana permulaannya. Ikhwan memulakan perniagaan. Adakah kerana terpanggil disebabkan ekonomi atau macam mana?
1: Okay, so saya ni bermula daripada kecil lagi lah. Saya memang suka cari duit. So daripada asrama saya dah kerja. Lepas asrama masuk diploma, saya kerja juga. Time diploma saya jual roti John. So lepas diploma saya ada masa sikit, saya kerja kedai makan pagi. Dan petang pula saya buat dropship. Saya jual satu jenama coklat lah. So saya pergi tadika, saya belajar direct selling, saya belajar approach tadika, saya belajar approach sekolah, jual semua benda apa semua untuk kumpul duit. So masuk je degree ni, saya dapat peluang. Peluang tu, okay, setiap universiti ni dia ada pusat keusahanan masing-masing. Kalau kat UPM kita panggil CHAM. So diorang buat satu program under CHAM, under Wazan. Wazan ni pusat zakat. Lepas tu under RHB dan under college. Diorang cari pelajar-pelajar yang mana nak jalankan keusahawanan, jalankan perniagaan. Diorang invite, diorang interview, dan saya antara salah seorang yang layak lah untuk berniaga. So bila mana saya dah lepas semua tu apa semua, saya mulakan perniagaan. Dan sikit-sikit-sikit saya belajar daripada pengalaman kerja part time apa semua, saya amalkan dekat saya punya bisnes sendiri. So daripada saya yang kerja daripada kecil, saya habis kelas terus pergi kerja, buat sampailah sekarang saya dah ada 6 orang staff.
0: Alhamdulillah. Tak mengganggu apa pembelajaran?
1: Kalau awal-awal dulu itulah cabaran, antara cabaran paling besar sekali ialah masa. Ialah kita student kan. Tapi bila kita dah lama, kita dah belajar cara nak manage homework, assignment, cara nak manage stock apa semua, cara nak manage staff. And sekarang alhamdulillah kita dah ada staff sendiri. So saya just uruskan pantauan dari jauh lah. Untuk pembelian stock apa semua, saya dah ada rider untuk beli apa semua. Dan kadang saya pun turun lah untuk tengok progress macam mana.
0: Ikhwan, abang nak tanya juga, tak tercetus ke idea untuk kata nak buka
1: cawangan lain?
0: Buka cawangan di UU lain.
1: So insyaAllah kalau ada rezeki, saya target memang untuk kembangkan perniagaan lah. Maybe dalam bentuk perniagaan Bubur Ayam Dahlia ataupun bentuk-bentuk lain lah. Contoh ke depan ni kami ada projek, saya dan kawan saya ada buat projek untuk coffee juga. Baru ni kami ada pergi jemputan daripada Nestle. Kami pergi ke Nestle. Kami kenalkan produk baru, coffee baru. Kita buat coffee ube latte daripada Keladi kan. CEO Nestle tu minum, dia macam wow, amazing.
0: Tak terpanggil ke kata orang nak buat selain pada bubur nasi kan? Lepas ni keluar pula bubur kacang, mungkin, bubur jagung.
1: Bubur-bubur lain tu mungkin dalam rancangan lah.
0: Aneka bubur ya?
1: Ya betul, produk-produk lain kan? Kopi ke apa sebab.
0: Macam dekat Terengganu kan? Ya. Dia orang Pahang. Kita selalu tengok dia live kat TikTok. Dia berniaga dengan isteri dia kan?
1: Ya, saya tengok juga. Abang bubur. Saya selalu tengok live dia beratur panjang. Itu salah satu saya punya target lah.
0: Sekarang ni macam Ikhwan sendiri, macam mana bubur Ayam Dahlia ni berbaris tak?
1: Sekarang ni berbaris, tapi tunggu nak buka. Time buka tu orang slow datang. Kadang bang, kalau kita buka pukul 6, pukul 9 dah habis. Kalau pukul setengah dah habis.
0: Pernah tak habis? Jarang lah
1: Adalah kadang-kadang kan. Tapi bila tak habis tu kita sedekah pada masjid dan tempat-tempat ni lah.
0: Kenapa bila tak habis pun nak sedekah? Amalkan prinsip setiap hari aku sedekah.
1: Kadang saya sedekah hari Khamis lah. Setiap hari kalau sedekah, alhamdulillah.
0: Okay, selain daripada jual di stall, ada tak buat penghantaran?
1: So untuk dalam UPM sendiri, kita ada runner kita. So college banyak, college jarak-jarak, college besar kan. So siapa nak order, boleh cari runner kita orang, order dan hantar keluar. Kadang ada student yang duduk dekat luar juga. Diorang order dan runner kita orang charge lah COD, hantar keluar.
0: Ikut jauh lah
1: Untuk platform macam Grab, Foodpanda, maybe akan datang, kita akan masuk.
0: Jadi kepada pendengar-pendengar Sungai FM yang berhajat, bukan saja nak mendapatkan bubur ayam dahlia ni untuk makan seorang, tapi mereka nak buat menjamu keluarga ataupun nak buat majlis. Boleh
1: tak ada masalah. Boleh cari kami. Kami ada TikTok Bubur Ayam Dahlia, Instagram Bubur Ayam Dahlia, dan juga boleh chat saya sendirilah, boleh WhatsApp saya.
0: Nombornya, nombor.
1: Nombornya 011-3616-3673.
0: Ulang sekali lagi.
1: 011-3616-3673.
0: Okay, dapat catat. Kalau tak dapat catat, nanti anda WhatsApp Kak Balong, kita kongsikan lagi nombor ikuan untuk anda mendapatkan bubur ayam Dahlia. Okay, ada perancangan tak lepas ni?
1: Ya, perancangan kita lepas ni, kita nak kembangkan lagi lah perniagaan kita dalam konteks bubur ayam Dahlia sendiri dan dalam konteks produk-produk lain juga. Kita nak buat new branding juga. InsyaAllah doakanlah.
0: Okey, ini sebelum penutup lah, malu nak tanya, kenapa pilih bubu berbanding dengan perniagaan lain, masakan lain?
1: So basically bubu ni bagi saya lah, dia pengganti nasi lah sebenarnya. So tengah hari kita confirm dah makan nasi, betul. So malam kita nak light-light je, daripada kita beli macam makanan-makanan fast food yang tak berapa sihat. Bubu ada, kita boleh tambah protein sikit, tambah ayam sikit, tambah chili oil sikit, tambah ni sikit. Memang sur Bang Long.
0: Biasanya lah sepanjang ikuan berniaga, seorang tu beli paling banyak berapa?
1: Paling banyak dia pernah beli untuk program. So untuk program tu dia order terus 60-70 pack tak silap saya.
0: Alhamdulillah.
1: So time tu memang saya dengan kawan saya buat lah, daripada subuh pagi buat.
0: Modal macam mana? Sendiri?
1: So modal semua sendiri, saya punya sendiri.
0: Awak boleh dapatkan apa tu, pinjaman daripada pihak kerajaan macam tekun nasional.
1: Yeah, betul lah.
0: Macam kerajaan Selangor pun kita ada bantuan juga untuk peniaga-peniaga untuk buat modal pusingan.
1: Mungkin saya akan reach lepas ni.
0: Dan yang terakhir sekali ikuan, mungkin ikuan sendiri ada pesanan ataupun nak jemput kepada pendengar-pendengar Suria FM yang berhajat untuk mendapatkan bubur ayam Dahlia ni, macam mana caranya?
1: Okay, so first kali pesanan saya lah untuk student-student ataupun peniaga-peniaga kat luar. So kalau rasa ragu-ragu dengan diri sendiri, kita memang nak cari duit. So kita pelajar, kita nak cari duit, tapi kita tak tahu macam mana. Cuba untuk berniaga, cuba untuk jadi kecil dulu, kita cuba jadi dropship ataupun jadi agent, dan kita masuk slow-slow dalam bidang perniagaan ni, insyaAllah kita sangka baik dengan rezeki Allah, dan kita akan berjaya lah. So untuk siapa yang nak dapatkan bubur ayam Dahlia, boleh search dekat Google bubur ayam Dahlia at UPM. So kita ada, kita buka setiap hari.
0: Oh, tak cuti langsung?
1: Kecuali hari Sabtu.
0: Oh, Sabtu nampak tutup?
1: Hari Sabtu, student ramai balik.
0: Oh, jadi awak pun balik juga lah.
1: So, saya pun jalan lah. So, sebab ramai juga pelanggan-pelanggan kami daripada luar. Tiba-tiba call saya, tanya, bubur buka tak hari ni? Saya tanya, student ke? Bukan, dari luar. Daripada Bangi, daripada Seri Kembangan. Semua datang nak try bubur kami. So, jangan lepaskan peluang lah.
0: Okay. Apapun, tahniah untuk ikhwan yang berani. Orang muda yang berani untuk memajukan diri. Kerana dalam Islam pun, berniaga tu sumber
1: sumber Balong,
0: untuk kita mencari kekayaan, insyaAllah.
1: Saya nak tambah sikit lagi.
0: Boleh.
1: So untuk siapa yang nak dapatkan juga, esok dan lusa kami akan bertapak di Perpustakaan Sultan Abdul Samad UPM selama 2 hari daripada jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Kami bawakan bubur berlauk dan juga takoyaki sotong besar-besar bas. So boleh jumpa kita orang dekat sana lah.
0: Kalau yang sebut nama Selangor FM, esok ada diskaun tak?
1: Ada diskaun Balong, jangan risau.
0: Nantikan, okey. Jadi kawan, terima kasih banyak-banyak jadi tetamu untuk Bisan Air pada hari ini. InsyaAllah moga maju jaya perniagaan anda. Okay? Kalau hari ini kita bersama dengan usahawan yang memperkenalkan bubur ayam Dahlia, esok kita seorang pengusaha lagi, seorang wanita dalam bab kambing golek.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Di Lembah Raya Baru Lembah Kelang KV 1, trafik dilaporkan bergerak perlahan arah utara Shahlam ke Subang, juga perlahan arah selatan Kota Damansara ke Subang. Seterusnya di Plus E1, arah utara Tanjung Malim ke Berang, ada kemalangan di kilometer 399.5 arah utara dari Tanjung Malim ke Berang, menyebabkan lorong kiri dan lorong tengah terhalang. Di Lembah Raya Plus E2 pula, dilaporkan arah utara perlahan Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar. Di Lembah Raya Shahlam ke Sas E5, juga perlahan arah timur kewajipan ke Plaza Tu Sunway, juga perlahan persimpangan Sunway ke Kirara, juga arah barat perlahan Kirara ke susur masuk Pucung Jaya, dan juga perlahan Plaza Tu Sunway ke kewajipan. Jadi kepada anda yang juga ingin berkongsi info trafik, hantarkan saja perkongsian anda ke 019-330-4425. Hati-hati dalam perjalanan, moga selamat sampai ke destinasi anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Orang Selangor buat di petang Selasa hari 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yang buat korban jangan potong kuku pula. Okey, kata Kak Zaini, sahabat kita yang berada di Pucung, tengah minum petang ni balung. Jom jemput minum, selamat petang. Selamat petang, selamat minum petang. Terima kasih banyak Kak Zaini, silakan, bismillah. Terima kasih juga untuk Nur Hidayah Husin dekat lampu isyarat ni balung. Siap-siap hantar gambar lagi ya. Beza depan tu macam beza istri balung ni bukan ya? Dengan hujan di Jaya Setia masih lagi di perjalanan. Moga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih Dayah juga kiriman daripada Pak Susanit. Assalamualaikum dan juga selamat petang balung. Dari Teluk Lima Garang hadir hari ini Orang Selangor nak jalan-jalan ke Gombak rumah kawan dengan anak-anak Syahril dan juga Syahfirul. Moga lancarlah ya. Apa jua perancangan daripada Pak Usu kita dan juga rakan-rakan kita yang lain. Okey, perkongsian seterusnya daripada Hafiz tengah sangkut jam ni balung. Tapi saya duduk sebelah. Kawan bawa kita. Nasib baik dia pun layan sangat FM. Hilang stres ya. Petang-petang macam ni yang belum tumpangkan kami. Terima kasih banyak Hafiz dan juga kawannya. Aina, sahabat kita dari Shah Alam, baru habis kerja. Kadang kejap lagi nak singgah beli kuih-kuih. Apa kuih muih untuk minum petang bersama dengan keluarga. Kari Pak Panas sedap kan? Terima kasih juga untuk Pak Din. Dari sahabat bernam juga hadir menemani. Selamat menjalankan tugas balung. Macam biasalah kami ni petani-petani balung kan? Lepas balik-balik kebun dan juga sawah, ayo bawa berehat. Menantikan waktu maghrib ya. Okay, terima kasihlah sahabat-sahabat kita yang sudi berkongsi apa yang mereka lakukan petang ni. Mesti apa yang Orang Selangor tengah buat petang ni. Sebuah lagu dengan pada Hel Amir dan juga Uju Rashid, Manakah Cinta. Mendengarkan PM Local di Selangor FM, pilihan tempat.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang untuk anda di mana jom mendengarkan siaran Selangor FM. Baiklah, sekarang jom sama-sama kita mendengar ya perkongsian ilmu daripada tetamu kita untuk petang ini yang berbahagia, Dr. Haji Nasiruddin Othman, Mesti Rancangan Relah Baitullah 2.0. Dan tajuk yang Datuk pilih pada petang ini, Tawaf Ibadah Penyempurnaan Sebuah Ibadah. Silakan Datuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa nashkuruh, wa nusalli wa nusallim ala fi hazan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman. Syukur pada Allah. Ya, petang hari ini kita dipertemukan lagi sama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin, di Selangor FM, radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara perkara yang paling menyentuh hati saya di Mekah ialah melihat manusia bertawaf. Ada yang berjalan perlahan sambil menangis, ada yang memegang dada seolah-olah sedang bercakap dengan Allah, ada yang bibirnya tidak berhenti berzikir, dan ada yang hanya diam tetapi air matanya jatuh satu demi satu. Kadang-kadang ada perasaan yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata, dan hanya hati yang pernah merasa dekat dengan Allah akan memahaminya. Dan sebab itu, tawaf ibadah bukan sekadar rukun haji, tetapi simbol bahawa seorang hamba akhirnya kembali mengelilingi Tuhannya selepas melalui perjalanan, pengorbanan dan ujian. Sedang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor, tawaf ibadah ialah tawaf rukun dalam ibadah haji yang dilakukan selepas wukuf, melontar dan tahallul. Dan tanpa tawaf ifadah, haji seseorang belum sempurna. Tetapi kalau dilihat dari sudut perjalanan jiwa, tawaf ifadah sebenarnya membawa satu makna yang sangat mendalam, iaitu setelah manusia melalui pengorbanan, melalui ujian, air mata dan keletihan, akhirnya dia kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sejauh mana pun manusia berjalan dalam hidupnya, akhirnya hatinya tetap mencari Tuhan. Allah berfirman ya dalam surah Al-Hajj ayat 29. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wal yatawaffu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf mengelilingi Baitullah yang tua itu. Kita perhatikan ayat tersebut, Allah tidak sekadar menyuruh manusia datang melihat Kaabah, tetapi Allah menyuruh manusia mengelilinginya. Kenapa? Kerana tawaf mengajar manusia satu perkara besar, bahawa pusat kehidupan seorang mukmin sepatutnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dunia, bukan manusia, bukan juga harta. Masalahnya, manusia hari ini ramai mengelilingi dunia. Jalan merata, pelosok dunia, tetapi sangat jarang mengelilingi Tuhan dalam hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-tawafu bil baiti salata illa annallaha ahalla fihi al-kalam." Tawaf di Baitullah itu seperti solat, cuma Allah membenarkan bercakap ketika melakukannya. Tuan-tuan, sedang pendengar, mudah-mudahan dirahmati Allah. Hadis ini menunjukkan tawaf bukan sekadar pergerakan fizikal, tetapi ibadah yang penuh adab dan rasa kehambaan. Kerana ketika tawaf, hati sedang berbicara dengan Allah. Dan sebab itu, ramai jemaah menangis ketika tawaf. Bukan kerana penat, tetapi kerana hati mereka sedang merasakan sesuatu yang tak pernah merasa sebelum ini. Kadang-kadang manusia hanya benar-benar mengenal Allah setelah hidupnya banyak kali dipusingkan oleh ujian. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah. Saya pernah jugalah melihat bagaimana seorang anak muda, seorang jemaah saya, bertawaf sambil tolak kerusi roda ayahnya. Dia kalau pakai kerusi roda tu, dia ikut laluan atas tu jauh berbanding dengan keliling Kaabah tu. Ayahnya strok, tak mampu nak bercakap dengan jelas, tapi di sepanjang tawaf tu ramai orang perhatikan anak muda itu tak berhenti bisik sesuatu di telinga ayahnya. Dia cakap selepas selesai tawaf, saya ada kesempatan nak jumpa dia, saya tanyalah apa yang awak bisik pada ayah awak tadi. Dia pun tersenyum, dia jawab perlahan, dia kata, "Ustaz, masa kecil dulu ayah saya selalu dukung saya pergi masjid. Hari ini saya cuma nak bawa ayah mengelilingi rumah Allah," dia kata. Dan dia, saya bisiklah, "Ayah, ini rumah Allah," dia kata. "Abang bawa ayah keliling rumah Allah," dia kata. Allahu Akbar, ya. Kemudian dia cakap lagi, "Dulu masa ayah dia sihat, ayah dia selalu cakap, kalau dapat tengok Kaabah sekali pun jadilah. Tapi hari ini, walaupun dapat melihat Kaabah, tapi dalam keadaan dan suasana yang berbeza kerana ayahnya sudah strok dan tak boleh nak bercakap lagi. Tapi hari itu Allah bukan sekadar bagi ayah dia tengok Kaabah, Allah bagi ayahnya tawaf sekali dan bagi ruang dan peluang seorang anak untuk berkhidmat sahabat baik buat ayahnya ketika bertawaf." Waktu itu saya rasa saya benar-benar faham bahawa tawaf bukan sekadar perjalanan mengelilingi Kaabah, tetapi perjalanan cinta antara seorang hamba dengan Allah dan manusia yang dia sayang. Tawaf ifadah mengajar kita satu perkara, bahawa hidup ini akhirnya akan kembali kepada Allah. Dan manusia yang paling tenang ialah manusia yang menjadikan Allah pusat kehidupannya. Kerana bila hati terlalu mengelilingi dunia, manusia akan mudah kecewa. Tetapi bila hati mengelilingi Allah, jiwa akan sentiasa mempunyai tempat untuk kembali. Dan mungkin punca ramai manusia hari ini gelisah, gundah gelana, kerana apa? Kerana hidupnya terlalu banyak mengelilingi dunia, tetapi terlalu sedikit mengelilingi Tuhan. Jadi untuk itu, petang hari ini saya nak ajak, nak pimpin sidang pendengar sekalian untuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah perkenankan hajat dan doa kita pada petang hari ini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, Tuhan yang mempertemukan jutaan manusia di hadapan Kaabah, hari ini kami sedar terlalu banyak perkara dunia yang menguasai hati kami. Kadang kami terlalu sibuk mengajar kehidupan hingga lupa mencari-Mu. Ya Allah, jadikan hati kami sentiasa kembali kepada-Mu. Jika selama ini hidup kami terlalu jauh daripada-Mu, pimpinlah langkah kami pulang. Dan sebagaimana Engkau izinkan jutaan manusia mengelilingi Kaabah, izinkan juga hati kami sentiasa mengelilingi cinta-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, jangan biarkan dunia menjadi lebih besar daripada akhirat dalam hati kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, pendengar setia radio nombor satu pilihan orang Selangor. Tawaf ifadah mengajar manusia bahawa selepas semua ujian dan perjalanan hidup, akhirnya hati manusia tetap mencari Allah. Kerana tidak ada cinta yang benar-benar menenangkan jiwa selain cinta kepada Allah. Dan mungkin antara nikmat terbesar dalam hidup bukan ketika kita berjaya memiliki dunia, tetapi ketika hati akhirnya menemukan jalan pulang. Sekian dulu daripada saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin bin Uthman. Sehingga bertemu lagi esok jam 6 petang. InsyaAllah saya akan bawakan tajuk Hari-Hari Tashrik Ibadah dalam Keletihan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Thank you. Ciao bete. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman untuk perkongsian Mesir Rancangan Relah Baitullah 2.0 pada hari ini di bawah tajuk Tawaf Ibadah Penyempurnaan Sebuah Ibadah.
4: Relah Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Di Lebuh Raya Kesas, E5 trafik dilaporkan bergerak perlahan arah timur, okay, kewajipan ke Plaza Tok Sunway dan juga perlahan persimpangan Sunway ke Kirara. Juga perlahan arah barat Kirara ke susur masuk Puchong Jaya dan juga Plaza Tok Sunway ke kewajipan beralih ke Lebuh Raya Elite E6. Juga perlahan arah utara Sifil ke Shah Alam. Di NPE E10 juga perlahan Bangsar ke Pantai Dalam arah selatan. Juga perlahan arah barat Sunway Pyramid ke Subang. Seterusnya di Lebuh Raya LDP E11 Damansara Puchong arah utara juga perlahan Puchong Utama ke Puchong Intan dan juga perlahan Jalan Majlis ke TDI, juga perlahan arah selatan TDI ke SS2. Di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA E13 juga perlahan arah selatan persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mokara. Di Lebuh Raya LKSA E13 juga perlahan arah selatan persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mokara. Di Lebuh Raya Sek E18 juga perlahan arah timur Unit 10 ke Country High. Di Lebuh Raya Max E20 juga perlahan arah selatan Bukit Jalil ke Seri Kembangan. Di Lebuh Raya Sprint E23 juga perlahan hubungan Damansara Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara dan juga Seksyen 16 ke Plaza Tol Damansara. Seterusnya di Lebuh Raya SKVE E26 juga perlahan IOI Mall Putrajaya ke Unit 10. Di Lebuh Raya Duke E33 juga perlahan arah barat Sentul ke Plaza Tol Batu. Dan yang terakhir sekali di Lebuh Raya Koridor Gatri GCE E35 arah utara juga trafik dilaporkan bergerak perlahan arah utara Bukit Jelutong ke Plaza Tol Bukit Jelutong.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Doktor kata tak ada penyakit.
1: Pergi jumpa orang yang reti sikit, dia baca ayat kursi, tak jadi apa. Baca surah Waqiah, tak jadi apa. Baca surah Baqarah, tak jadi apa. Rupa-rupanya jin yang masuk tubuh dia tu baru keluar daripada orang sakit yang lama, yang sakit 10 tahun. Ini bahaya. Jin ni dulu pernah duduk dalam tubuh orang ni 10 tahun. Orang ni pergi ubat macam-macam. Macam-macam ayat dah baca, kena dia. Dia kebal dah. Dia kebal dah. Baca ayat kursi, dia ikut baca sama. Dia sebab dia duduk berubat merata dah. Masa dia duduk dalam tubuh orang sakit dulu. Tiba-tiba dia kena dengan satu ayat. Dia tak boleh tahan dengan ayat tu, dia lari keluar. Dia kata, aku taubat dah. Ayat ni, kalau orang baca, aku lari. Aku tak tahan. Sebab tu kita masukkan 14 ayat. 14 ayat ni, kalau dia terlepas dengan ayat ni, okey, selamat. Dia masuk ayat ni, dia terlepas, okey. Dalam 14 tu, ada ayat yang dia tak boleh tahannya. Dia kena, mesti dia tak boleh duduk. Dia akan lari, terbang keluar. Sama ada keluar kot mulut, telinga. Tu yang muntah bersembur-sembur tu. Tu yang sampai pensan tu sebagainya. Kerana dia tak kira, jalan sempit pun dia keluar. Dia keluar sampai orang tu pensan kadang-kadang. Siapa tak boleh baca, tak apa. Pasang. Pasang CD 14 ayat ni bagi dia dengar. Cuma jangan pasang dalam kereta je. Pasang dalam kereta tak boleh. Kalau kereta tengah berjalan, jangan pasang. Jangan pasang sama sekali kalau kereta tengah berjalan. Siapa pasang kereta tengah berjalan, takut dia termuntah. Semalam, bukan dia pasang dalam kereta. Sambil balik rumah saya, dia minum air. Minum air bersembur dalam kereta, muntah habis. Tak sabar, saya pun tak pesan dia balik minum di rumah. Dia tak sabar-sabar, dia minum dalam kereta. CD tu saya pesan, jangan pasang dalam kereta. Air tu saya tak pesan, jangan minum dalam kereta sambil kereta berjalan. Bersembur dalam kereta. Kena ayat tu lah tu. Mungkin ayat tu, jin tu tak pernah kena. Dia kena bersembur lah.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Allahu Akbar. Benar-benar ni kena faham. Sebab dia merosakkan ikhlas manusia. Dia masuk dalam tubuh dia ikhlas. Sebab itulah orang ni bila dia masuk dalam tubuh dia, dia benci pada orang. Adik beradik dia bergaduh. Asal jumpa bergaduh adik beradik. Asal jumpa bergaduh. Kadang-kadang dia dengan mak dia tak boleh jumpa. Tengok muka mak dia benci. Kadang-kadang ludah pun sampai ke tahap tu. Dia berpecah adik beradik. Jumpa kalau buat kenduri, jumpa ramai-ramai, asyik bergaduh je. Mesti ada orang ni tak berkenan orang ni, orang ni tak suka orang ni. Tu kerja dia. Kalau dia masuk dalam perut, bagi anak orang yang baru kahwin, susah nak mengandung. Bila agak nak mengandung, dia rentap anak dalam kandungan tu, gugur anak kandungan tu. Sampai 7-8 kali gugur. Kerja dia. Kena halau keluar. Bila halau keluar, bila dah keluar dia, tolong jaga ikhlas. Jangan bagi ikhlas tu hilang. Nak jaga ikhlas, nak buat apa, semua kerana Allah. Nak makan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Aku nak makan nikmatmu keranamu, ya Allah. Nak minum, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Aku nak minum nikmatmu keranamu, ya Allah. Nak pergi kerja, ya Allah. Aku nak pergi kerja ni, aku nak buat kerja ni keranamu, ya Allah. Lepas tu jaga. Bila dah syaitan ni keluar, tolong jaga ikhlas. Siapa ikhlas dia tak putus dalam tubuh dia, syaitan tak boleh masuk. Bila dah masuk, ikhlas ni dah hilang. Jaga tu. Yang tu kena jaga. Baru ni kita pergi dekat rawang nak pulih rumah. Rumah tinggal lama. Kita suruh pergi pasang CD tu kat rumah. Pasang kat dalam rumah. Pintu tutup semua. Boom, terbuka. Apa jendela dia? Boom, terbuka. Terbuka sebab dia lari, dia nak lari keluar. Sebab rumah lama ni kalau kosong seminggu, dua minggu, syaitan masuk dah. Syaitan cukup suka. Rumah kosong dia cukup suka. Sebab tu kalau nak tinggal rumah, ambil cuka masuk dalam cawan, letak tengah-tengah tu. Ambil cuka buah dalam cawan atau gelas, letak tengah-tengah rumah. Nak balik kampung seminggu, dua minggu, InsyaAllah. Biar bau cuka tu duduk merebak dalam rumah tu, InsyaAllah. Dia tak masuk. Lepas tu ambil batu seketul, letak depan pintu tu. Baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan toleh belakang. Jalan terus. Jangan toleh ke belakang dah. Jangan pula letak batu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jalan dua tiga tapak, pusing belakang. Boleh harapkan ni nanti orang masuk rumah, tak boleh, tak boleh. Dia jalan terus. Bila kita serah pada Allah, jangan bimbang, jangan ragu. Bila serah kepada Allah, kena serah 100%. Siapa tak serah 100%, Allah tak jaga. Ada dengar cerita yang kat Terengganu, yang orang masuk dalam rumah dia tak boleh keluar. Ada dulu kan. Nasib baik ada Maggi dalam rumah dia, ada beras, boleh makan. Dia balik kampung, balik rumah anak dia, orang pecah rumah dia masuk. Ada masuk tak khabar cerita ni? Bila pecah rumah masuk, nak keluar tak boleh. Seminggu. Nasib baik ada beras, ada ikan kering, ada Maggi. Duk masak makanlah rumah tu lah. Sampai dia balik. Dia balik-balik tengok, ada penyamun lah rumah dia. Penyamun tu marah dia. Hei, pergi mana lama sangat? Marah tuan rumah tu sebab dia ni makanan dia kan habis. Maggi pun habis, beras pun habis, ikan kering habis, ikan sardin habis. Nasib baik ada bekalan lah rumah tu. Tidak mati kering penyamun tu. Nak keluar tak boleh. Nak keluar dia buka pintu tengok nampak laut. Tengok belah sini nampak binatang, rimau duk tunggu. Tak kalut, duduklah rumah. Tuan balik dia marah tuan rumah tu. Sebab balik lewat. Apa sebab ni? Ni ada di antara benda-benda orang yang beramal dengan amalan lillah ni. Serah pada Allah. Inilah amalan dia. Dia ambil batu seketul, baca wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, letak depan pintu dia jalan. Jangan toleh belakang dah. Tinggal kereta ke, ambil batu seketul, bismillahirrahmanirrahim, letak atas kereta tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jalan. InsyaAllah. Jangan toleh belakang. Nah, benda yang tak bergerak saja. Kalau benda bergerak tak boleh. Kita ambil benda tu, batu seketul, letak atas kepala bini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak boleh. Bini tu benda bergerak, hilang juga. Itu tak boleh. Benda tak bergerak, kereta, motor, rumah, InsyaAllah buatlah. Ini amalan yang diamalkan oleh orang-orang yang yakin dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Cuma kita kadang-kadang kita ni tak tahu, kata dalam tubuh kita ni ada jin, ada syaitan. Kita tak tahu, kita tak tahu. Nak tahu tak tahu, kita kena baca lah ayat ni. Yang boleh baca, kata tak boleh baca, pasang sini tu dengar. Sekejap lagi dia rasa nak muntah, atau dia rasa mengantuk, atau panas badan dia, kena buka baju. Dia lah tu, Allah, ya Allah, rupanya dalam badan aku ada syaitan. Sebab tu aku semayang malah, bila tidur payah bangun. Bila kes kecil aku jadi marah sangat. Ya Allah, sebab tu aku rupanya selama ni nak kahwin tak jadi, nak kahwin tak jadi, nak kahwin. Bila orang nak aku, aku tak nak. Bila aku tak nak, orang nak. Pasal tu rupanya ada syaitan kacau aku. Ha. Ni benda dia. Benda yang yang kacau kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Saya apa pendedahan ni banyak dah saya buat pendedahan. Di radio pun saya buat. Tapi oleh kerana orang masih memerlukan apa ilmu ni untuk membantu kesejahteraan hidup kita, saya dedah jugalah. Saya dedah masa ke semasa dan sebagainya. Supaya kita tidak terlepas. Kita tidak tertinggal. Ataupun kita tidak kerugian daripada kita mengetahui perkara yang sepatutnya kita tahu. Rugi kadang-kadang tu dia dekat nak mati baru dia tahu. Kata dalam tubuh dia ada jin. Dekat nak mati. Duduk sakit. Tak mati-mati. Orang pun pergi cek-cek. Ya Allah. Ayah awak ada saka. Ya Allah, baru tahu dekat nak mati dah. Sebab tu hidup dia dulu susah sangat. Buat kerja tak jadi, niaga tak jadi, buat tu tak jadi. Rupanya ada gangguan saka. Dia tak tahu dulu. Siapa pun tak tahu. Dekat nak mati baru tahu. Allah ruginya hidup dia. Sepatutnya dia kena tahu. Ha, bila dia buat kerja tak jadi, kerja tak jadi, berniaga tak jadi, semua tak jadi, dia pun kena banyak bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, apa tak kena aku ni ya Allah? Minta petunjuk, minta munajat. Bila malam tidur mimpi budak kecil. Mimpi beranak, mimpi dukung budak kecil, mimpi orang bagi budak kecil, mimpi budak kecil menyusukan anak. Ha, budak kecil mari menyusu tetek dia. Kalau siapa mimpi macam tu, sakalah tu. Siapa mimpi budak kecil, dukung budak kecil, menyusukan budak kecil, orang bagi budak kecil, mimpi beranak, saya kata orang tu ada saka. Saka daripada mana? Dah, daripada tok nenek dia dulu. Ataupun daripada kawan baik dia. Atau daripada saudara mara dia. Atau daripada siapa-siapa lah dia ambil. Ini kacau. Dia kacau. Bila sakit, tak tahu sakit apa. Tak tahu sakit apa. Rasa macam orang gigit dalam perut dia. Tapi tak tahu. Doktor kata tak ada apa. Tak ada apa. Tapi sakit. Doktor pun belah tengok, buka. Tak ada apa. Jahit balik. Maknanya, ini benda yang menyeksakan kita. Inilah kaedah dia. Baca ayat ni. Tak jadi baca ayat ni. Tak jadi baca ayat ni. Tak jadi. Dia kena mana-mana satu ayat ni. InsyaAllah 14 ayat ni. Lari dia. Sebab dia tak boleh lawan dengan ayat Allah. Dia tak boleh lawan dengan ayat Allah. Dia tak boleh kebal dengan semua ayat Quran. Dia tak boleh. Macam anak kita lah. Kalau selalu kena cubit, mungkin dia kebal dengan cubit. Sekali-sekala kita penampar dia. Dia sakit juga. Macam tu juga. Kita pakai ayat kursi je. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Ayat lain pakai tak baca dah. Maka dia kebal dah dengan ayat kursi tu bang kali. Sekali tukar, tukar. Allahu Akbar. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya rasa mungkin setakat itulah dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah. Dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.20. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.23. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan PM Local. Masih lagi bertemankan saya Hazman Najwa Osman sampai ke pukul 8 malam nanti. Dan ini yang perlu nak kongsikan kepada anda, sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha yang bakal menjelang minggu depan. Jadi untuk makluman anda, anda boleh dapatkan harga ayam dengan harga yang cukup istimewa, RM10 seekor, dan juga beras 5 kg, hanya RM12. Okay? Jadi anda boleh hadir untuk dapatkan barang-barang jualan murah dengan berlangsungnya program jualan Ramah Madani, jualan Mega Aidil Adha 2026 yang dianjurkan oleh Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KBDN Selangor. Jadi program ini akan berlangsung pada 23 dan juga 24 Mei ini, dianjurkan bagi membantu rakyat mendapatkan barang keperluan harian serta persiapan Aidil Adha pada harga yang lebih rendah dan juga berpatutan. Jadi orang ramai okay, bolehlah ke hadir salah satu lokasi. Ada 8 lokasi yang terpilih di sekitar Selangor bermula pukul 9 pagi hingga pukul 2 petang. Jadi untuk 23 Mei, jualan akan berlangsung di dataran Bougainvillea, Kampung Sungai Kertas, Perkarangan Masjid Nurul Hidayah, Kampung Pandan Dalam, dataran Pantai Batu Laut, dan juga Pejabat Parlimen Sabak Bernam dan juga Bagan Nahoda Omar. Manakala pada 24 Mei pula, lokasi yang terlibat adalah Balai Penghulu Teluk Paling Megarang, Perkarangan Flat Taman Kem, Pelabuhan Kelang, Dataran Ilmu Bandar Baru Selayang, dan juga tapak parkir ekosif Sungai Buloh. Jadi jangan lupa 23 dan juga 24 Mei 2026 untuk program jualan Ramah Madani, jualan Mega Aidil Adha 2026.

mati pada hari tersebut sebelum waktu petang, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam dalam keadaan yakin dengannya, kemudian mati sebelum

segala kesilapan dan dosa-dosa kita. Marilah kita memohon keampunan di hadapan Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan Dia. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ibu ayah, pernah tak kita terlalu risau tentang sudahkah anak makan dengan cukup? Adakah semuanya habis di pinggan? Perlukah semuanya sempurna? Hari ini, mari kita berhenti sejenak apa sebenarnya yang anak perlukan. Anak tidak memerlukan pinggan yang sempurna. Anak tidak memerlukan sudu terakhir yang habis. Yang mereka perlukan ialah tenang, kasih dan kehadiran kita. Kesempurnaan itu kita letakkan pada diri sendiri. Kita ingin anak makan dengan cara yang betul, mengambil setiap jenis makanan dan juga tidak menolak mana-mana makanan. Tetapi anak kecil belajar melalui pengalaman, bukan arahan. Mereka belajar bahawa makan itu selamat apabila ia datang bersama rasa dihargai dan diterima. Cuba kita bayangkan, anak menolak sepotong sayur atau meninggalkan sebahagian nasi. Bukan kerana mereka manja atau degil, tetapi mereka sedang belajar tentang rasa, pilihan dan kawalan diri. Anak yang diberi ruang untuk makan sederhana belajar menghargai setiap suapan, belajar rasa cukup, belajar bahawa hidup bukan tentang sempurna tetapi tentang bersyukur dan menikmati apa yang ada. Ibu, ayah, ketika kita lepaskan tekanan kesempurnaan, kita memberi anak hadiah yang sangat besar, jiwa yang tenang dan hubungan yang harmonis. Kita juga mengajar mereka bahawa kesalahan itu bukan akhir dunia, bahawa kekurangan boleh diterima, bahawa mereka dihargai walaupun tidak sempurna. Makanan sihat adalah hak anak, tetapi pengalaman makan yang selesa dan penuh kasih adalah hak yang sama pentingnya. Jadi, jika hari ini anak meninggalkan sedikit nasi atau menolak sedikit lauk, jangan lihat itu sebagai kegagalan. Lihatlah itu sebagai perjalanan mereka belajar dan perjalanan kita belajar bersama sebagai ibu bapa. Anak tidak akan mengingati berapa banyak yang mereka makan. Mereka akan mengingati bagaimana mereka rasa ketika makan. Adakah mereka tenang, rasa disayangi atau dihargai? Maka pilihlah untuk memberi yang paling penting, bukan kesempurnaan tetapi kasih dan penerimaan. Terima kasih semua pendengar kerana sudi merenung bersama. Semoga setiap meja makan menjadi ruang pembelajaran, bukan ruang tekanan. Dan semoga setiap anak kita merasa cukup, bukan kerana mereka makan sempurna, tetapi kerana mereka merasai kasih di sekelilingnya. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
3: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

0: Silakan.
1: Bagaimana hukum berkurban bagi orang yang memiliki hutang? Misalnya ada cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor. Kau kenapa tak berkurban?
2: Aku masih ada utang.
1: Tahun lalu itu utang motor. Tahun ini utang mobil. Tahun depan utang rumah. Sampai mati tak berkurban. Cicilan motor 1 juta.
2: Iya. Menabung. Menabung sebulan 200 ribu. 200 sebulan 200, setahun 2,4.
1: Sudah dapat kambing. Kurbannya tetap jalan, cicilannya pun tetap jalan. Enggak ada alasan orang yang berutang tak berkurban. Berkurban tak mau, jalan-jalan mau. Berkurban tak mau, yang lain-lain mau. Jangan sampai tak berkurban. Nenek-nenek tua mau berkurban, padahal hidupnya sebatang kara. Sempat dia tabung sebulan 100 ribu.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Azaman dengan aku bukan narsis dah pun 7.53 minit malam. Kejap saja lagi pukul 8 malam kita sama-sama ikuti bulletin 8 malam bersama dengan Nadia. Dan selepas itu bertemankan Anne yang akan bertanggungjawab temankan kita semua sampai ke pukul 12 tengah malam. Pastinya mesti MH 812. Dia punya baju malam ni macam kapten betul lah eh. Jadi yang malam mengundurkan diri, insyaAllah esok petang ya, boleh kita akan kembali lagi menemani anda bersama PM Lokal. Jumpa lagi, selamat malam. Assalamualaikum.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang bersama dengan saya waktu ini. Dan pastinya untuk 4 jam yang berikutnya, selamat malam semuanya. Hari ini tanggal yang istimewa pastinya. Hari ini dah pun 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, kalau tadi bersama dengan Abelung temankan anda, kini giliran saya untuk terus bersama dengan anda untuk 4 jam yang berikutnya. Macam biasa, di jam kedua hari Selasa, kami ada tetamu untuk sama-sama kita berkongsi satu topik yang menarik sebenarnya. Apapun untuk anda kan, yang nak hantarkan kiriman kan. Kita nak cakap jugalah berkenaan dengan Hari Guru yang kita raikan semalam kan. Okey, untuk hari ini kita akan bersama dengan Profesor Dr. Raja Nur Safinas binti Raja Harun yang merupakan Timbalan Head Counselor Akademik dan Antarabangsa Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, kita berkongsi berkenaan dengan tema bagi Hari Guru juga. Okey, bagi tahun ini iaitu Guru Bitara Nadi Bangsa. Apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Banyak lagu-lagu best menanti anda. Antaranya, jom kita dengarkan dahulu. Wani Hasfita.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

이야, 이 노래가 더 수세. 아, 멋있게. 아기트. Bolehkah? Kata-kata, walaupun kat radio jangan cium-cium kami. Kami tak suka tau kan? Alah. Bergurau pun tak boleh awak ni kan? Okay. Sekarang dah 19 Mei untuk hari ni kan? Hari ni hari keraikan hari yang istimewa. Hari ni hari lahir. Selamat ulang tahun saya ucapkan tau. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kebahagiaan dunia akhirat insyaAllah. Okay. Dan apa yang anda hajati, anda miliki. Tapi percayalah, kadang-kadang ada perkara yang kita inginkan dalam kehidupan ni, anda ia tidak menjadi milik kita, pasti ada sebab-sebab tertentu. Kadang-kadang kita menyangkakan sesuatu itu baik untuk kita, tapi mungkin ianya tidak baik untuk kita lah. Kan pernah dengar kan? Jangan sampai saya buka kuliah kat sini. Okey, saudara, maksudnya solat pada isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.34 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat juga 8.34 minit malam. Manakala bagi Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.37 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Layan dahulu T2. Oh, ini nama dia. T20 lah ni. Bukan. Ini T20 ni. Okey, ni nama kumpulan awak. T2. Okey. Lelaki cadangan katanya. Jadi awak cadang lelaki yang macam mana yang bersesuaian? Banyak. Tanya orang perempuan, dia ada kriteria-kriteria yang diinginkan. Tetapi selalunya tak semualah dia akan dapat kan. Kalau ada 10 tu dapatlah 2.

Langgaran FM, pilihan tepat. Okey, 8.48 minit malam. Selamat malam untuk anda. Jangan lupa ya, di jam yang kedua nanti kita akan bersama dengan tetamu kita. Seperti biasa, setiap hari Selasa kami bawakan untuk anda curahan hati dan diari rasa. Kita bersama dengan Profesor Dr. Raja Nor Safinas binti Raja Harun, Timbalan Naib Counselor Akademik dan Antarabangsa Universiti Pendidikan Sultan Idris Upsi. Hari ini kita nak berkongsi berkenaan topik kita untuk hari ini. Okey, semalam ramai yang meraihkan Hari Guru kan? Macam-macam lah eh. Tapi saya nak tanya jugalah, kalau cikgu-cikgu ni kan, biasa cikgu apa yang paling banyak dapat hadiah bersempena dengan Hari Guru? Adakah cikgu yang paling helok? Atau cikgu yang paling garang sebenarnya? Okey, hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan Guru Bitara Nadi Bangsa. Teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM bersama dengan saya and temankan anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, layan dahulu. Ini dia permintaan yang berdakan kita dan apa pun saya nak maklumkan. Oh, nak maklumkan macam ada announcement. Di mana kita akan ada live juga melalui TikTok Selangor FM. Anda boleh cari Selangor FM 100.9. Okey, jom kita layan dahulu. Ini dia Rindu Dalam Sengsara, Selangor FM.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Perkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional, Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ekosistem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alim. Siapkan laporan Perjemahan Menteri. Biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota Perjemahan Menteri kepada rakan-rakan Jemaah Menteri. Di atas permintaan yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagipun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.99 tempat.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat 9:15 malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ya betul lah tu, radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bersama dengan saya Anne, temankan anda waktu ini. Seperti biasa, hari Selasa kami bawakan khas untuk anda dalam Diari Rasa. Untuk hari ini, kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa. Kita bersama dengan Profesor Dr. Rajanul Safinas binti Raja Harun, yang merupakan timbalan Net Counselor Akademik dan Antarabangsa Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Apa pun nak ucapkan selamat malam dulu pada Prof.
2: Selamat malam.
0: Yang sudi orang kata berkunjung ke konti Selangor FM Prof kan. Pastinya hari ini Prof, kita nak bercakap berkenaan dengan baru-baru ini kita meraihkan lah kan. Betul. Mereka yang punya anak yang bersekolah dan sebagainya pasti sibuk dengan persiapan kan, nak bagi cikgu hadiah kan. Jadi baru saja meraihkan Hari Guru bersempena dengan Guru Bitara Nadi Negara. Okey, Prof, sebelum kita nak teruskan Prof, okey, untuk kita nak dengarkan berkenaan dengan topik kita, sebab banyak persoalan saya nak ajukan kepada Prof. Okey Prof eh. Tapi kepada anda juga yang nak saksikan, anda boleh singgah di Facebook kami di Selangor FM 100.9 ataupun boleh cari kami melalui TikTok kami dengan kata carian yang sama. Tapi kita nak dengar dahulu Prof untuk luahan hati kita, okey, untuk malam ini.
3: Diari Rasa.
1: Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, pemimpin dan ilmuwan, pasti ada seorang guru yang pernah membimbing mereka mengenal huruf, membina keyakinan dan menyalakan impian. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi insan yang mendidik dengan hati, membentuk sasia dan membina masa depan negara. Setiap pagi, guru melangkah ke sekolah dengan satu harapan, agar anak-anak bangsa menjadi manusia yang lebih baik daripada semalam. Walaupun berdepan pelbagai cabaran, perubahan teknologi, tuntutan tugas dan kerena kehidupan, guru tetap setia memikul amanah mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ada murid yang datang dengan impian besar. Ada juga yang hadir membawa luka dan kesedihan. Guru menjadi pendengar, penasihat dan penyuluh jalan. Kadangkala penat mereka tidak terlihat, pergumulan mereka tidak disebut, namun mereka tetap terus memberi. Tema Guru Bitara Nadi Negara membuktikan bahawa guru ialah denyut kekuatan sesebuah bangsa, kerana daripada tangan seorang guru lahir generasi yang akan mencorakkan masa depan Malaysia.
0: Ya betul, itu antara luahan lah yang dapat kita dengarkan berkenaan dengan guru. Okey, ada yang panggil guru, ada yang panggil cikgu, tapi biasa dalam kelas kita panggil cikgu lah yang mendidik dan juga mengajar. Okey, sedari saya kira mungkin 4 tahun atau mungkin ada yang lagi awal pun dah mula kan ketadikan dan sebagainya. Jadi bila cakap berkenaan dengan guru ni, dia bukan hanya di sekolah sahaja kan Prof, kadang-kadang guru dalam kehidupan kita, mungkin orang-orang sekeliling kita juga yang sebenarnya mengajar kita banyak perkara. Okey Prof, dan pastinya apa yang dimaksud dengan tema Guru Bitara Nadi Negara dan bagaimana tema ini menggambarkan peranan sebenar seorang guru dalam masyarakat hari ini? Silakan Prof. Okay.
2: Terima kasih. Saya rasa tema hari ini, tema tahun ini Guru Bitara Nadi Negara ini adalah satu tema yang sangat istimewa yang sepatutnya para guru di luar sana ataupun para pendidik di luar sana harus melihat kepada tema itu, tema ini sebagai satu penghormatan kepada kerjaya guru itu sendiri ataupun kerjaya pendidik itu sendiri. Sebab Bitara ini membawa maksud kepada seorang guru yang unggul, yang hebat, yang berketerampilan, yang yang lebih daripada biasa. Bukan guru, bukan guru yang biasa. Dan mereka ini, kenapa mereka ini dianggap sebagai nadi negara? Kerana mereka ini adalah ejen perubahan untuk negara pada masa hadapan. Mereka kita saya sebut kita lah sebab kita saya lah. Juga merupakan seorang pendidik walaupun di Institut Pengajian Tinggi. Saya juga pernah menjadi guru selama 6 tahun. Okay. Di mana dia bukan satu kerjaya yang senang. Dan setiap guru itu harus memikirkan masa depan pelajar-pelajarnya, tidak kira di mana mereka berada, dan ianya menjadi nadi negara kerana mereka ini merupakan ejen perubahan.
0: Ya, betul.
2: Ejen perubahan kepada mereka lah yang menyahut segala agenda pendidikan negara. Mereka lah juga yang melaksanakan dan mengasuh pelajar-pelajar, tidak kira daripada umur sekarang ni kita dah boleh masuk umur 6 tahun ke sekolah. Daripada umur 6 tahun itu persekolahan yang kita kata bermulanya persekolahan yang standard. Tetapi ada juga di tadika dan segalanya. Jadi mereka ni merupakan aset penting kepada negara kerana mereka membentuk generasi pada masa akan akan datang.
0: Macam Prof sendiri 6 tahun pada peringkat awal sebagai seorang pendidik itu bermula dengan mengajar
2: di sekolah menengah.
0: Di sekolah menengah.
2: Saya merupakan
0: mata pelajaran apa, Prof?
2: Bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris.
2: Saya merupakan guru bahasa Inggeris dan saya sentiasa melihat kepada pengalaman itu sebagai satu pengalaman yang tidak dapat saya lupakan kerana saya pada awalnya saya ditempatkan di sebuah sekolah di luar bandar yang sudah tentunya pelajarnya tidak begitu mahir berbahasa Inggeris. Jadi cabarannya tu sangat besar. Tetapi sehingga kini pelajar-pelajar saya dah hampir 30 tahun mereka dah menjadi orang-orang yang berjaya,
0: hebat.
2: Dan kalau di Pekan Tanjung Malim tu kalau tiba-tiba saya dengar orang panggil teacher, saya akan toleh ke belakang.
0: Tapi itu yang menarik sebenarnya kan, Prof, berkenaan dengan seorang guru. Sebab kebiasaan mereka walaupun pada akhirnya nanti mereka akan berpencin, bersara dan sebagainya, gelaran itu tak akan pernah hilang. Kan, gelaran teacher, cikgu dan sebagainya tak akan pernah hilang kan.
2: Di di Tanjung Malim ni menggelarkan pesyarah sebagai guru itu atau juga cikgu tu adalah perkara biasa pada satu ketika dulu masa sebelum UPSI pada zaman IPSI dan sebagainya. Memang masyarakat di luar tu akan menggelar pesyarah tu semua cikgu.
0: Cikgu.
2: Jadi kalau kita pergi ke Pekan tu kita jangan rasa kecil hati kalau ada orang panggil cikgu. Sebab sebenarnya itu itu penghormatan yang sangat besar kerana guru ni mempunyai impak yang sangat besar kepada masyarakat sebenarnya.
0: Saya kira waktu saya belajar dahulu kita gelar pesyarah sebagai puan.
2: Ya, betul.
0: Tapi berbeza kan?
2: Berbeza di kawasan Tanjung Malim tu sebab dia bermula, dia mempunyai sejarah yang begitu panjang daripada SITC kepada MPSI, IPSI dan sebagainya.
0: Ya. Okey, dan dalam era teknologi dan kecerdasan buatan yang semakin berkembang sekarang ini kan, Prof, apakah sebenarnya cabaran terbesar yang perlu dihadapi oleh guru masa kini untuk memastikan pendidikan terus menjadi relevan dan juga bermakna? Kita tahu sekarang ini dengan teknologi yang ada kan, mungkin cabarannya tidak sama seperti dahulu kan. Jadi bagaimana sebenarnya? Ada yang kata kalau nak belajar nak belajar dengan telefon pun boleh untuk kita belajar. Sebab banyak yang boleh kita terokai kan. Tapi yalah, pasti
2: pada pandangan saya, teknologi ni memang tidak boleh menggantikan guru. Okay? Sebab nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada guru, nilai sifat empathy dan sebagainya kepada guru itu sendiri tidak boleh diganti dengan teknologi. Tetapi cabarannya adalah bagaimana guru itu sendiri menjadikan teknologi itu sebagai alat untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Ini sangat penting. Sebab kita lihat kalau kita bercakap mengenai teknologi, kita beranggapan bahawa generasi sekarang tahu menggunakan teknologi untuk tujuan pembelajaran mereka. Tetapi sebenarnya kalau kita kaji betul-betul, tidak semestinya. Apa yang generasi sekarang begitu sangat rapat dengan mereka adalah sebenarnya social media. Itu yang sangat rapat. Jadi guru-guru harus mencabar diri sendiri untuk menggunakan teknologi-teknologi yang dapat menarik perhatian ataupun dapat melibatkan pelajar-pelajar dalam penggunaan teknologi untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran, untuk mereka berfikir lebih kritis, mm-hmm. untuk mereka membuat problem solving, yeah. penyelesaian masalah dan mm-hmm. sebagainya. Jadi teknologi ni memudahkan. Okay, saya sendiri contohnya saya tidak pandai grafik,
0: ya. Okay.
2: Saya sangat lemah grafik. Tapi mm-hmm. dengan adanya apa contohnya notebook LM ataupun even dengan menggunakan ChatGPT, kita mm-hmm. boleh menggantikan apa ni mm-hmm. Nota-nota kita itu dalam bentuk visual yang lebih menarik.
0: Yeah.
2: Jadi ini gunanya teknologi mm-hmm. dan dengan adanya benda-benda begitu, pelajar mm-hmm. akan lebih tertarik, dia punya engagement pun mm-hmm. akan lebih. Mm-hmm. Jadi bukan sekadar untuk memahami mm-hmm. Pembelajaran mm-hmm. atau tetapi juga sebagai alat bantu mengajar untuk guru-guru.
0: Ya, itu dia. Okey, Prof, sebentar lagi kita akan sambung berkenaan topik yang kita bawakan untuk hari ini, pastinya bertemakan sebenarnya dengan Hari Guru-Guru Bintara Nadi Negara. Okey, kita nak berehat seketika dahulu, Prof. Okey, yeah. kita nak layan dahulu lagu ini, nyanyian daripada Aris Ariwatan. Jom kita dengarkan 1, 2, 3, 4. Macam itulah kita belajar mengira kan, Prof.

0: Selangor FM pilihan tepat, masih lagi bersama dengan tetamu saya untuk hari ini. Kita bersama dengan Profesor Dr. Raja Nor Safinas binti Raja Harun yang merupakan Timbalan Net Counselor Akademik dan Antarabangsa Universiti Pendidikan Sultan Idrisi. Untuk topik kita bawakan Guru Bitara Nadi Negara. Okey, apapun untuk anda sekarang ini, kita nak sambung lagi persoalan bersama dengan Prof kan. Kan jauh datang dari Tanjung Malim ni kan. Terima kasih Prof sudi untuk berkongsi untuk topik kita pada malam ni. Jadi Prof, bagaimanakah guru dapat membentuk akhlak, nilai dan jati diri murid dalam dunia moden yang penuh dengan pengaruh media sosial dan juga perubahan budaya ni Prof? Kita tahu teknologi macam mana ianya berkembang kan. Tadi pun saya pun agak orang kata, yelah bila kita scroll media sosial ni kita akan lihat macam-macam lah kan. Generasi sekarang ni mungkin cabaran mereka kan. Ada yang terbaru ni, apa yang dapat saya lihat ialah mungkin video-video yang mereka hasilkan dan sebagainya. Yang mungkin kadang-kadang ada yang dapat menghasilkan video-video yang mungkin boleh menjadi contoh yang baik, tetapi ada juga yang kadang-kadang tiada value-nya di situ kan. Jadi macam mana Prof sebenarnya?
1: Okay, umur apabila pelajar berada di sekolah ya, sama ada berada di sekolah rendah ataupun adalah berada di sekolah menengah, ini adalah umur di mana mereka membentuk identiti mereka. Okay, jadi apabila kita bercakap mengenai pembentukan identiti pelajar ni, dia tidak semestinya of course yang paling penting adalah di rumah, tetapi pelajar juga menghabiskan masa yang begitu panjang di sekolah. Jadi orang yang paling hampir dengan pelajar di sekolah adalah guru-guru mereka. Jadi guru-guru ini adalah kita katakan sebagai role model. Selain daripada ibu bapa mereka, selain daripada keluarga mereka terdekat, di sekolah juga mereka melihat guru-guru sebagai role model. Jadi guru-guru perlu mempunyai daya tarikan. Daya tarikan yang dapat menginspirasikan pelajar untuk membuat kebaikan ataupun menjadikan pelajar-pelajar kita. Sekarang kita selalu kata generasi sekarang ini adalah generasi yang lemau, if kalau boleh saya kata kan, tidak mempunyai daya tahan yang kuat,
0: jadi cepat koyak,
1: cepat koyak dan sebagainya. Jadi apa, peranan guru tu sangat penting dalam membentuk sama ada dari segi aktiviti, perwatakan guru itu sendiri, cara mereka bercakap, cara mereka berfikir, cara mereka memberi dorongan kepada pelajar, akhlak yang mereka tunjukkan, itu semua dapat membentuk pelajar-pelajar itu untuk mengikuti. Sebab banyak guru ni sebenarnya kita tidak nafikan, mereka ini adalah sumber inspirasi
0: kepada ramai sebenarnya,
1: kepada ramai muda, apatah lagi pada pelajar-pelajar mereka. Jadi saya melihat dia, kalau guru-guru itu berinovasi, cara berfikiran dia very sangat kreatif, dia orang yang proaktif, sentiasa menggalakkan pelajar dia, membuat mencabar pelajar-pelajar dia untuk membuat sesuatu yang lebih daripada had apa yang pelajar itu boleh. Kita boleh nampak perubahan-perubahan itu dalam kalangan pelajar itu sendiri. Jadi mereka ni nak tak nak memang mempunyai daya inspirasi yang kuat untuk pelajar-pelajar lah pada umur sewaktu mereka berada di sekolah. Untuk pembentukan
0: karakter. Adakah itu penting untuk bagi mereka yang di sekolah rendah ataupun sama sahaja? Walaupun sahaja, di peringkat APTA
1: di sekolah rendah, antara ibu dengan guru, dia lebih percaya cakap cikgu
0: kan? Betul.
1: Kalau mak dekat, kalau contohlah kita ambil kan, kalau mak dia kata ini macam ni, buat macam ni,
0: cikgu cakap,
1: cikgu cakap.
0: Jadi kepercayaan dia lebih kepada

0: dengan anak-anak yang berada di sekolah rendah kan, Prof. Kadang-kadang mereka ini dia lebih melihat apa yang mereka nampak berbanding apa yang diajar. Jadi menunjukkan contoh yang baik bagi seorang guru tu adalah sangat penting lah, kan. Jadi Prof, ramai melihat guru sebagai insan yang kuat dan sentiasa sabar. Namun hakikatnya guru juga manusia biasalah. Pasti mempunyai tekanan dan cabaran emosi kan. Yalah, bila berhadapan perlukan kesabaran yang tinggi kan. Lepas tu banyak juga kadang-kadang berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi yalah, mungkin anak-anak sekarang tidak sama kalau dulu. Kalau mungkin ada salahnya boleh dirotan dan sebagainya kan. Tak akan beritahu mak ayah sebab tak nak ditambah lagi. Tapi sekarang ini mungkin anak-anak tidak boleh disentuh dan sebagainya. Jadi cabaran guru itu akan menjadi lebih sukar sebenarnya dalam mendidik. Dan pada pandangan Prof sendiri, bagaimana guru boleh mengekalkan semangat dan kesejahteraan diri dalam mendidik generasi hari ini?
1: Okey, pada pandangan saya, keikhlasan dalam profesion perguruan ni sangat penting. Kalau kita ikhlas dalam kita menjalankan tanggungjawab kita, kita tidak berkira dan sebagainya, kita akan lebih lebih mudah untuk menyesuaikan diri dan untuk mengekalkan daya tahan yang kuat juga. Sebab profesion perguruan ni memerlukan kesabaran yang sangat tinggi, okay? Dan pelajar-pelajar di luar sana tu bukanlah manusia-manusia yang mudah untuk dibentuk dan dilentur sebenarnya, terutamanya pada masa sekarang ni. Jadi kesabaran itu perlu ditindik juga dengan rasa timbang rasa dan tidak boleh bertindak secara melulu. Jadi guru ni perlu juga mengkaji banyak perkara sebelum mereka membuat tindakan. Jadi benda, perkara-perkara sebegini menuntut banyak kesabaran dan memerlukan guru-guru untuk sentiasa sentiasa bukan senang ya untuk bertindak waras.
0: Bukan senang untuk bertindak waras, Prof.
1: Bukan senang
0: untuk mengekalkan mental, kesihatan mental yang baik.
1: Untuk bertindak waras sentiasa.
0: Betul.
1: Sebagai manusia, walaupun guru juga
0: kesabaran
1: bukan
0: diuji.
1: Seorang manusia, kesabaran diuji, rasa marah, rasa sakit hati dan sebagainya. Jadi, bagaimana guru-guru dapat mengawal diri mereka dan mengawal emosi ini juga penting. Jadi saya rasa perlunya ada satu ekosistem yang sentiasa menyokong guru-guru ini supaya jiwa mereka, kesihatan mental mereka
0: terjaga
1: dan juga kesihatan dari segi tubuh badan, fizikal dan sebagainya, perlu juga ada satu ekosistem yang sentiasa menyokong. Sebab sebenarnya untuk guru-guru yang paling penting adalah pihak pengurusan di sekolah, okay, dan juga di daerah, dan kemudiannya di negeri, yang menyokong mereka atas tindak tanduk yang mereka lakukan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita tak boleh dalam keadaan pasca normal yang tidak menentu ni kan, kita tak boleh agak apa yang berlaku. Kadang-kadang sesuatu yang berlaku tu adalah di luar kawalan.
0: Betul.
1: Macam contohnya kita mendengar berita ya, yang sebelum ini ada kes di mana pelajar ditikam dan sebagainya. So kita bayangkan betapa chaotiknya keadaan di sekolah pada waktu itu. Bagaimana guru-guru terpaksa mengawal keadaan murid-murid yang lain dalam kes jenayah dan sebagainya. Ini bukan suatu perkara yang mudah lah. Maksudnya kita kena bagi tabik spring lah
0: dekat guru-guru. Ada elang kritikal ke, Prof?
1: Ada elang
0: kritikal. Guru-guru berhadapan dengan keadaan-keadaan
1: keadaan-keadaan yang sebegini.
0: Yeah.
1: Dan kita juga fahami kadang-kadang ada juga di mana yang guru-guru tidak dapat mengawal emosi dan sebagainya yang lead towards apa yang kita katakan depression dan sebagainya. So ini adalah perkara-perkara yang kita sentiasa perlukan. Yang lagi satu penting saya rasa adalah pembangunan profesional guru-guru. Ini harus dilihat supaya guru-guru ini dari segi profesionalnya sentiasa berkembang. Kita menuntut guru-guru untuk menjadi itu dan ini,
0: Tetapi
1: adakah kita memberi selepas mereka bergraduat dan sebagainya, apabila mereka mengembangkan kerjaya mereka, adakah kita memberi pembangunan profesional yang sewajarnya dan juga untuk membantu mereka

0: untuk kekal relevan dan kekal waras.
1: Ya, betul kan, nak mengekalkan kewarasan itu bukan sesuatu yang mudah kan. Kerja guru ini berhadapan dengan macam-macam tekanan emosi sebenarnya. Okey, kita ada soalan daripada pendengar kita, Puan Suhailah dari Putrajaya. Dia kata, anak saya sangat meminati seorang gurunya sehingga dia sering menjadikan guru tersebut sebagai inspirasi hidupnya. Apakah sebenarnya membuatkan seorang guru begitu memberi kesan dalam kehidupan murid? Kadang-kadang memang ada kan, cikgu tu lah kan, asyik-asyik kalau balik bercerita pasal cikgu tu je kan, sangat mengagumi lah orang kata. Pastinya saya percaya guru yang menunjukkan nilai-nilai yang baik kan Prof kan. Jadi apa sebenarnya, mungkin guru-guru lain yang sedang dengar kita ni bolehlah ambil sedikit tips daripada Prof kan. Mereka pun nak jadi guru-guru yang disayangi.
0: Sebenarnya kadang-kadang betul, tarikan itu mungkin dari segi guru itu menyampaikan subjek mereka. Jadi ada guru-guru yang kita tahu apabila kita mendengar mereka, cara mereka menyampaikan itu membuatkan pelajar-pelajar rasa mudah memahami dan mereka rasa seronok dengan guru tersebut. Tapi selain daripada subjek yang disampaikan, itu adalah pewatakan guru itu sendiri. Jadi guru-guru ni harus membentuk identiti mereka sebagai seorang guru. Kadang-kadang ada guru-guru yang tidak pasti apakah professional identiti mereka.
1: Oh, kenapa aku ada kat sini? Dia tanya.
0: Apa roh guru ni? Roh guru ni perlu diwujudkan ataupun dinyalakan.
1: Jadi sebenarnya Prof, sangat penting bagi mereka yang pilih profession sebagai seorang guru ini mempunyai minat sebagai seorang pendidik, betul?
0: Ya, betul. Sangat penting.
1: Okey, faham.
0: Sangat penting.
1: Kadang-kadang dia dorongan mak bapak. Mak bapak paksa jadi cikgu.
0: Ya, terutamanya orang perempuan kan. Kerjalah sebagai guru. Terpaling senang, banyak cuti dan sebagainya. Tapi sebenarnya guru sekarang ini tidak semudah seperti yang kita kita fikirkan. Okey, banyak cabarannya. Dan sebab itu dalam pendidikan guru sendiri kita menekankan bahawa roh guru itu harus dinyalakan daripada mereka belajar lagi untuk menjadi seorang guru. Sebab itu sangat penting kerana mereka tidak boleh menjadi orang yang berbeza.
1: Faham.
0: Jadi mereka perlu mengenali siapa diri mereka sebagai guru. Mereka harus selesa dengan diri mereka sebagai seorang guru. Dan dengan keselesaan itu, dengan pahaman itu, mereka sentiasa membuat refleksi diri yang boleh mengembangkan potensi mereka sendiri sebagai guru. Dan guru-guru yang sebeginilah yang selalunya menjadi idola kepada pelajar-pelajar mereka.
1: Ya, itu dia kan. Jadi jiwa seorang guru itu perlu ada dah kan, semangat barulah boleh menjadi guru yang betul-betul berjiwa lah kan, kiranya kan Prof kan.
0: Guru yang berjiwa, adab sangat penting. Okey, dalam keadaan zaman sekarang ini, guru bukan sahaja mengajar subjek, tetapi juga perlu
1: mengajar akhlak, menunjukkan
0: juga akhlak, perlu yang memupuk adab yang baik dalam kalangan pelajar, supaya mereka menyedari bahawa kehidupan mereka ini, realiti kehidupan sebenar di luar sana tu memerlukan mereka lebih daripada untuk menjadi seorang yang sangat pandai dari segi kognitif, tetapi lebih lagi secara holistik itu perlu dipupuk oleh guru-guru.
1: Kan, sebab untuk menunjukkan nilai-nilai yang baik Prof, sebab kita percaya jugalah, macam saya sendiri juga pernah bergelar anak murid kan. Pastinya ada guru yang kadang-kadang tutur katanya sangat kita hormati, kan waktu itu. Ada guru yang mungkin kasar, makian dan sebagainya, kan. Jadi ini kena diambil berat lah, sebab ada murid-murid yang akan sangat tersentuh dengan kata-kata hinaan kan. Banyak sebenarnya yang punya pengalaman. Saya kira waktu sekolah ini dia bukan memberi kenangan yang indah pada semua orang. Ada orang mungkin melalui fasa persekolahan yang mungkin rasa macam dipinggirkan dan sebagainya kan. Jadi itulah bila kita cakap berkenaan dengan pendidik ini, sebenarnya sangat penting bagi seorang pendidik itu mempunyai jiwa yang sangat besar untuk mendidik anak bangsa.
0: Betul.
1: Kan, daripada segi ilmunya, akhlaknya, adabnya, nak contoh yang baik kan. Yang penting mereka juga kena ada ketahanan mental.
0: Ketahanan mental.
1: kekal waras.
0: Perlu menjadi menjadi seorang guru yang peka pada persekitaran. Terutamanya persekitaran dalam dalam kelas sendiri, ya. Bilik darjah sendiri, sebab kita tahulah kes buli pun meningkat.
1: Betul.
0: Jadi maksudnya guru-guru ni dia tak boleh hanya pejam sebelah mata je. Dia perlu peka pada kepada keadaan sekeliling. Sebenarnya guru yang baik dia boleh menghidu, you know, sesuatu yang macam tidak kena pada dalam bilik.
1: Dah satu lagi job dah tu.
0: Sesuatu yang tidak kena
1: penyiasat
0: pada, sesuatu yang tidak kena pada pelajarnya.
1: Ya, betul.
0: Sebab kes kemurungan juga banyak dalam kalangan pelajar, ya. Sebab kadang-kadang mereka tidak boleh menghadapi cabaran.
1: Betul. Bila sebut, kita sebut berkenaan kemurungan, masalah stres dan sebagainya, dulu kita fikirkan mereka yang akan mengalami keadaan itu adalah mereka yang mungkin bekerja, yang menjadi orang kata apa ni, sebagai ketua keluarga dan sebagainya, kan. Tapi sebenarnya tekanan itu dah bermula daripada kadang-kadang budak-budak sekolah rendah pun dah mula ada tekanan dan sebagainya, kan. Jadi itu yang sebenarnya guru-guru kena juga fikirkan, kadang-kadang adakah murid itu dalam keadaan baik-baik saja. Sebab banyak yang berlaku, kan, mungkin keadaan seperti tikam dan sebagainya. Bagaimana semua emosi seorang pelajar itu sehingga bertindak sedemikian. Okey, Prof, kita nak berehat seketika dulu, Prof. Kita sambung seketika nanti, Prof, sebab ada lagi soalan-soalan kita nak ajukan kepada Prof, kan. Pastinya untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini, untuk guru-guru yang sedang dengarkan kami juga, semua yang pendengar yang saya kira pernah bergelar anak murid yang mungkin tengah terkenang, kan, waktu sekolah dulu. Layan dahulu ini dari Jong Jong Ina dari Datuk Jamal Abilah. Sangat baik.

0: Selangor FM Pilihan Tepat masih lagi bersama dengan tetamu kita untuk malam ini. Pastinya kita berkongsi berkenaan dengan topik kita iaitu Guru Bitara Nadi Negara bersama dengan Profesor Dr. Raja Nur Safinas binti Raja Harun yang merupakan Timbalan Naik Kaunselor Akademik dan Antarabangsa Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, kita nak sambung lagi Prof. Soalan daripada pendengar kita boleh ya Prof? Yang ini ada daripada Cik Nur Aina daripada Sabah Bernam ni. Dia kata, saya seorang guru baharu yang kadang-kala rasa rendah diri kerana belum mampu menjadi guru yang sempurna. Jadi apa nasihat untuk guru-guru muda yang baru memulakan perjalanan dalam dunia pendidikan? Ini kadang-kadang yang jadi cikgu muda dapat pula dah lah, baru orang kata bergelar guru dapat pula, dia kata tempat-tempat terpencil. Dah mula tekanan katanya. Tapi itulah sebab hasrat mak tu suruh jadi cikgu tu kan. Jadi macam mana?
1: Saya sebenarnya mengalami
0: situasi itu.
1: Mengalami situasi itu sebab posting saya yang pertama adalah di luar bandar.
0: Okey.
1: Okay, di Sabah Bernam juga.
0: Okey.
1: Tetapi di Sekolah Menengah Munshi Abdullah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pada pandangan saya, jangan berputus asa.
0: Mm-hmm.
1: Sebab memang pengalaman itu sangat penting.
0: Okay.
1: Apabila kita memulakan kerjaya kita, mm-hmm, sebagai guru,
0: mm-hmm,
1: kita ada perkara-perkara yang kita rasa kita tidak mampu, mm-hmm, untuk mengendalikannya.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin kita agak canggung dari, mm-hmm, segi bagaimana kita nak mengendalikan interaksi kita bersama pelajar dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: Ataupun kita rasa macam kadang-kadang kita memberi penerangan, mm-hmm, penerangan itu mungkin tidak berkesan, pelajar, mm-hmm, tidak faham.
0: Mm-hmm.
1: Jadi yang paling penting adalah sentiasa untuk membuat refleksi, ya,
0: mm-hmm,
1: membuat refleksi supaya kita akan sentiasa tahu,
0: mm-hmm,
1: perubahan itu perlu datang daripada diri guru itu sendiri.
0: Yeah.
1: Dan apabila guru melihat kepada, mm-hmm, proses mm-hmm, pengajaran dan pembelajaran ini sebagai satu tempat untuk mereka menguji,
0: mm-hmm,
1: diri mereka sendiri,
0: mm-hmm,
1: jadi mereka akan lebih selesa dan, mm-hmm, pengalaman mereka akan bertambah.
0: Yeah.
1: Yang kita tidak mahu adalah guru-guru apabila mereka daripada mula mereka memulakan kerjaya,
0: mm-hmm,
1: sampai akhir itu je lah caranya.
0: Okay? Tak ada perubahan.
1: Tidak ada perubahan.
0: Tiada inovatif dan sebagainya, kan?
1: Tidak ada inovasi dan sebagainya. Jadi selalunya, kalau guru tidak membuat perubahan,
0: mm-hmm,
1: mungkin pada 5 tahun yang pertama tu mereka, mm-hmm, akan rasa, okay, ini bukanlah kerjaya yang menyeronokkan.
0: Mm.
1: Apa yang guru harus elakkan adalah untuk menjadikan ianya satu rutin.
0: Mm-hmm. Yang biasa.
1: Masuk ke dalam kelas itu sebenarnya bukanlah rutin.
0: Uh-huh.
1: Walaupun pada hakikatnya memang rutin.
0: Sama.
1: Kita ada jadual dan, mm-hmm, sebagainya.
0: Mm-hmm. Faham.
1: Tetapi guru itu sendiri perlu memikirkan bagaimana dia hendak membuat perubahan. Dan apabila mereka
0: mengajar sampai bertiktok,
1: ya, apabila mereka membuat perubahan ni, ada kalanya bukan senang untuk mendapat,
0: uh-huh, apa penerimaan lah,
1: penerimaan, uh-huh, ataupun hasil yang begitu memberansangkan.
0: Yeah.
1: Jadi usaha itu harus berterusan.
0: Yeah,
1: kalau usaha itu harus berterusan dengan melihat kepada, mm-hmm, amalan-amalan lain yang, mm-hmm, baik dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung potensi guru itu sendiri akan berkembang.
0: Saya rasa itu sebenarnya adalah orang kata usaha juga daripada seorang guru sebab, mm, kita semua ada pengalaman kan sebagai seorang murid. Kan, yeah, memang akan ada guru yang sangat mendatar yang, mm, mungkin kalau masuk dalam kelas dia bolehlah orang kata sangat lebih
1: tidur.
0: Tidur kan. Ada yang menyeronokkan. Mm. Saya kira itu kenalah diambil kira oleh guru-guru kan untuk sentiasa mencabar diri, yeah, untuk menjadi guru yang dapat bukan sahaja dapat mendidik tetapi boleh membuat anak-anak murid itu rasa seronok. Kan, untuk belajar. Belajar itu sepatutnya menjadi satu yang seronok.
1: Yeah.
0: Takut nanti bila anak-anak murid masuk dalam kelas kan, alah, yang ngantuklah cikgu ni. Dia
1: dia sepatutnya satu proses yang tidak membosankan.
0: Betul.
1: Kita ada kadang-kadang, mm-hmm, cara guru tu sendiri kan,
0: mm-hmm,
1: kalau suaranya lemah,
0: uh-huh,
1: dan sebagainya, mestilah
0: cakap nak tak nak.
1: Selalunya dia melibatkan keyakinan, uh-huh, kan?
0: Mm-hmm.
1: Guru yang berkeyakinan tinggi ni dia akan sangat, mm-hmm, selesa berada dalam, mm-hmm, dalam didik darjahnya.
0: Yeah.
1: Dan untuk membina keyakinan,
0: uh-huh,
1: tu,
0: mm-hmm,
1: perlu itulah trial dan error dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Sebab ada kalanya kadang-kadang kalau kita mengajar pelajar-pelajar yang mungkin sangat aktif,
0: mm-hmm,
1: sangat aktif quote unquote maksudnya tak reti duduk diam,
0: mencabar tu,
1: mau bergerak. Jadi kita kena harus memikirkan cara. Dan apabila di sekolah menengah pula, ada setengah-setengah pelajar ni dia sudah tidak mahu kalau apa ni, kalau dia bekerja dalam kumpulan, dia nak dalam kumpulan yang sama. So bagaimana kita nak mengubah dinamik dalam bilik darjah itu sendiri?
0: Ya, faham. Itu dia. Okey, pastinya Prof kan, apa yang dapat kita simpulkan Prof berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk hari ini Prof, kan, iaitu kita bercakap berkenaan dengan guru bitara nadi negara. Bila sebut guru bitara tadi, awal tadi Prof dah kongsikan kan bagaimana sebenarnya peranan seorang guru itu sangat besar, bukan saja mendidik tetapi bagaimana guru itu sendiri pastinya mempunyai cabaran-cabaran yang penting untuk kekal waras. Jangan menekan-nekan. Kadang-kadang anak murid menekan-nekan Prof.
1: Ya, betul.
0: Kan menguji sangat.
1: Bagaimana kita nak memberi reaksi kepada sesuatu perkara tu. Itu juga sangat penting. Saya sebenarnya saya mengharapkan ya, masyarakat terus memberi sokongan yang padu kepada profesion perguruan ni, kerana pendidikan yang baik ni adalah hubungan kan, antara pihak sekolah, guru-guru itu sendiri dengan ibu bapa.
0: Betul.
1: Dan juga masyarakat kalau kita lihat selalunya sekolah-sekolah berada di kawasan-kawasan perumahan ya. Jadi hubungan antara guru, ibu bapa dan masyarakat itu sangat penting. So kalau misalnya kita ada persatuan ibu bapa guru yang sangat aktif ya, yang melibatkan pelbagai, so sekolah itu akan menjadi satu sebuah sekolah yang yang lebih proaktif kerana penglibatan ibu bapa tu ada bersama-sama. Jadi kepada mereka ya, yang berhasrat untuk menjadi guru.
0: Ya, cita-cita katanya.
1: Bercita-cita untuk menjadi guru. Jadilah pendidik yang berjiwa besar.
0: Pendidik yang berjiwa besar.
1: Pendidik
0: kan?
1: Yang berjiwa besar, ikhlas, ya, dan sentiasa mahu belajar dan melihat kepada perubahan-perubahan yang mereka boleh buat. Perubahan sebenarnya bermula dalam bilik darjah itu sendiri.
0: Betul.
1: Kita tidak payah memikirkan sekolah dan sebagainya. Sebab perubahan yang paling, guru ni mempunyai kuasa yang sangat besar. Terutama dalam bilik darjah mereka sendiri. So itulah perubahan, apa orang kata, langkah yang pertama
0: yang boleh,
1: yang perlu mereka adakan sewaktu mereka bersama-sama dengan pelajar.
0: Kan. Dan kalau itulah sebenarnya semangatnya apabila bergelar seorang guru, saya kira anda akan menjadi cikgu yang tak akan dilupakan. Biarpun mungkin anak murid itu sudah habis sekolah kan, pasti akan menjadi antara guru-guru yang akan mereka selalu kenang. Jadi apa harapan dan juga amanat Prof lah kepada masyarakat dan generasi muda terhadap profesyen perguruan demi memastikan pendidikan negara terus cemerlang pada masa hadapan? Silakan.
1: Saya juga mengharapkan selain daripada kerjasama yang erat antara pihak sekolah, ibu bapa dan juga masyarakat, saya mengharapkan yang institusi pendidikan guru itu sendiri, okay, seperti UPSI, IPGM, universiti-universiti yang fakulti pendidikan yang mendidik guru-guru ini akan terus melakukan usaha untuk supaya guru-guru yang kita akan bekalkan ya kepada sekolah-sekolah itu adalah mereka yang bukan sahaja cemerlang dari segi kualitif pemikirannya, tapi mereka yang mempunyai adab yang sangat tinggi dan orang-orang yang holistik, yang berkebolehan, yang melihat profesion perguruan ini bukan sekadar satu profesion, tetapi profesion yang memang membentuk generasi pada masa akan datang. Mereka ni adalah agents of change. Saya selalu kata pada pelajar-pelajar saya, saya panggil mereka AOC, iaitu agents of change. Supaya mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang besar. Dan apabila mereka keluar, di mana sahaja mereka ditempatkan, mereka boleh beradaptasi kepada persekitaran yang sedia ada dan menjadikan profesion perguruan itu sebagai sebuah profesion yang sentiasa melihat kepada perubahan-perubahan proaktif ya. Mm-hmm. Sebab sekarang ni banyak ketidaktentuan yang berlaku.
0: Okay.
1: Jadi untuk guru terus untuk guru hanya berada pada keadaan yang statik tidak mungkin berlaku.
0: Betul.
1: Jadi guru-guru sentiasa melihat kepada bahawa profession mereka ini akan sentiasa berubah mengikut masa ke semasa. Okay? Sekarang ni pendidikan adalah lebih transformatif ya, yang sentiasa melihat melihat kepada perubahan keadaan semasa.
0: Itu dia. Okey, kata-kata daripada Profesor Dr. Raja Nur Safinas binti Raja Harun yang merupakan pendidik kepada guru-guru yang bakal mendidik anak bangsa. Mungkin kan hasil daripada didikan prof juga kepada mereka yang bakal bergelar pendidik ini kan, yang mungkin akan mendidik anak-anak anda. Wah, gitu.
1: Bolehkah saya memberi satu ucapan?
0: Boleh, prof. Silakan prof. Ucapannya,
1: kepada guru-guru okay, di luar sana, terutamanya anak kandung Suluh Budiman yang telah menjadi guru sama ada daripada tahun 1997 sehingga kini yang bertebaran
0: di serata Malaya
1: Malaysia ini, Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak. Kepada semua anak kandung Suluh Budiman, saya ingin mengucapkan tidak terlewat sekiranya saya mengucapkan selamat Hari Guru dan semoga anda semua menjadi guru-guru yang berdedikasi, yang terus membuat perubahan kepada pendidikan negara Malaysia ini dan menghasilkan generasi-generasi yang akan kita banggakan kelak.
0: Ya, insyaAllah semoga menjadi guru-guru yang hebat di luar sana buat semua orang kita yang pernah mendapatkan pengajian sendirilah di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, terima kasih Prof. Dr. Raja Nur Safinas binti Raja Harun yang merupakan timbalan naik Kaunselor Akademik dan Antarabangsa Universiti Pendidikan Sultan Idris USI. Okey, di atas perkongsian yang cukup menarik berkenaan dengan Guru Bitara Nadi Negara. Okey, kalau Prof di kelas lah, dipanggil sebagai apa Prof?
1: Di universiti ni dia selalunya doktor lah.
0: Doktor, okay.
1: Sebab mereka kebanyakannya berkaitan pada PhD ya. Lepas tu ada yang kita katakan sebagai Profesor Madya dan juga Profesor.
0: Ada ke, ada gelaran-gelaran yang lebih mungkin mesra ke? Mungkin ada yang panggil Umi ke?
1: Saya tidak pasti. Ada juga saya melihat kepada yang gelaran-gelaran demikian. Tapi untuk saya sendiri tidak adalah. Selalunya mereka akan panggil
0: teringin prof. Saya nak merasa orang kata diajar oleh prof dalam kelas tu. Nak tahu orangnya bagaimana kan.
1: Saya seorangnya yang aktif lah sebenarnya. Saya suka mencabar pelajar-pelajar saya. Supaya, sebab saya tahu potensi diri tu ada dalam dalam diri mereka, tetapi perlu di apa?
0: Diasah.
1: Diasah supaya mereka mengeluarkan. Dan sangat penting ya untuk pelajar-pelajar kita boleh berfikir secara kreatif dan kritis ni. Berfikir aras tinggi ni sangat penting sebab kita memerlukan generasi yang boleh menyelesaikan masalah.
0: Betul kan.
1: Jadi benda itu perlu dipupuk. Kalau tidak dipupuk dalam bilik kuliah dan dia tidak boleh. Tapi saya rasa keadaan sekarang ni alhamdulillah banyak transformasi-transformasi yang telah kita lakukan, tetapi usaha itu harus berterusan.
0: Ya, betul kan. Pastinya usaha itu bukan pada guru saja, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting. Mana mungkin guru bapa inginkan sesuatu yang baik, yang hebat kepada anak-anak kalau orang kata musyarat PIBG pun tak datang. Okey, apapun terima kasih Prof. Di atas perkongsian kita untuk topik kita untuk hari ini. Apapun untuk anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Juga bagi pihak penerbit kita, Puan Razila Abdul Aziz. Okey, InsyaAllah esok kita ada satu lagi topik menarik untuk kita bawakan. Sekali lagi Prof, terima kasih di atas perkongsian untuk malam ini. Okey, jadi Prof, selepas ni akan pulang ke Tanjung Maling? Atau
1: pulang
0: mungkin
1: ke
0: stay? Pulang ke Tanjung Maling. Prof,
1: sebab esok kita ada sambutan Hari Guru.
0: Oh, okey. Kalau di Tanjung Maling Prof, mungkin boleh kongsikan apa makanan yang special kat sana Prof? Yang popular.
1: Kalau misalnya sebenarnya banyak sekarang ni banyak eateries ya. Kita ada sup apa nama kedai tu? Lupa pula saya. Berbagailah makanan. Tetapi yang satu yang istimewa, kalau dulu Tanjung Malim terkenal dengan pau.
0: Okay.
1: Tapi jangan cari pau di kedai Yikmun tu. Carilah pau. Pau Upsi.
0: Ada di Upsi ya, ada.
1: Kita ada menghasilkan pau.
0: Okay, yang nanti kita
1: sedap sekali.
0: Wow.
1: Isinya adalah labu. Itu dia punya specialty.
0: Wow. Maknanya kami di Selangor FM kena arrange lah perjalanan
1: boleh,
0: ke Upsi.
1: Silakan.
0: Untuk kita rasakan pau labu ya.
1: Ke Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Alright. Terima kasih Prof sekali lagi. Data frekuensi yang cukup menarik. Apapun untuk anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Lagu ini untuk semua guru. Okay. Dan pastinya terima kasih cikgu kerana anda telah menjadi manusia hebat yang mendidik anak bangsa.
1: Selamat pagi murid-murid.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat mengaku perpisahan yang kau pinta. Minta benda lain lah. Kan? Cuma minta nombor akaun. Okey, sekarang 10.38 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Walau di mana saja anda berada kan saat ini. Okey, nak bacakan kiriman yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni. Melalui nombor WhatsApp ni. Ha, ada Wan Salman Naim, batu 37. Dia kata, nak dengarkan lagu Desa Tercinta Ambo. Nora, lagu ni untuk hiburan. Semua dan penggemar radio Selangor FM dengan ucapan. Lagu ni sebagai hiburan sebelum tidur. Semoga terhibur lah sebelum tidur. Tapi lain dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Slam juga. Kau rasa ketat.

Sayap terluka 10.51 minit malam. Okey, apa pun untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Jom nak teruskan lagi di Baginda Suka. Sama kamu. Sama kamulah. Sama siapa lagi. Terus dengar Selangor FM.

OP dengan Rapun Selangor FM pilihan tepat. Okey, sekarang dah 11.41 minit malam. Selamat malam untuk anda. Okey, semua dah tak sabar nak tidur lah. Malam lah, esok nak bangun pagi dan sebagainya kan. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita juga yang hantarkan kiriman. Okey, sepanjang saya temankan anda lah. Dia kata saya Anne. Bukan saya Anne pula. Salam Anne. Oh, okey, saya Syam dari Kelana Banting. Nak minta lagu Bunga Exist. Kadang orang yang selalu memaafkan itu hanya menunggu masa untuk tawar hati agar nanti dia boleh pergi tanpa ada sedikit rasa bersalah. Betul? Sangat setuju. Betul lah . Kadang-kadang orang kata memaafkan itu hanyalah waktunya untuk mengumpul kekuatan untuk kita betul-betul pergi dalam hidup seseorang kan. Lagi layan dahulu, ini dia untuk anda, Wan Ahmad, Bulan Keselamatan.

Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami sehingga ke saat ini. Esok jangan lupa temu janji seperti biasa bermula 6 pagi untuk tim teh tarik kopi O, okey? Apa pun selamat malam semuanya. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama. Saya kembali temankan anda. Lagu ini dari Mahal ini untuk anda. Bye-bye, selamat malam. Semoga mimpi indah. Okey, jangan lupa bangkit awal esok. Terus dengan Selangor FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

0: Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.0 ya. 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya untuk National Game Burhantu segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara National FM. Untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sihat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat. Dengar nasihat doktor. Jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Di seantero dunia merusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri. Yang saya pinjam untuk 6 jam ini. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng berhantu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng berhantu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng berhantu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamahan. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng berhantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja. Di tengah malam mencari rezeki, InsyaAllah mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya. Jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini. Saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda. Sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Burhantu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburannya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.
1: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
2: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
2: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila. Ai. Ha,
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
4: National FM, sentiasa.

Kang Lifan dengan Cik Mat Molek. Mana ni Cik Mat Molek semua ni? Dah laporkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mat Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak nak pergi sekolah dia katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat. Inilah masanya kan. Yang dapat tidur sekejap, pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Tapi itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi tu nak kerja, kerja, kerja. Tak apalah, kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang je. InsyaAllah. Baik, sementara itu, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Temeloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, Johor di Keluang, Mesing dan juga Kota Tinggi, manakala Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang tempat saya ni lebat ni. Oh sedap tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhan tu. Bertemankan dengan pembilik suara ini tentunya, Nun Adim Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey jugalah eh, dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, itulah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu, kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng Burhan tu? Dah lapor diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bah semua. Kasih horn untuk Abang Manis. Pon, pon, pon. Okey. Saya nampak ramai yang bagi horn. Mantap semua. Terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

main dengan berlayaran. Kita berlayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Tak cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidurlah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain daripada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi kata orang tu tamat tempohnya lama lagi, kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI, ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Masih ada lagi berbaki 2 tahun, setahun tu. Tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan, ya. Pasport versi baharu. 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelang kabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama, kan. Astani Patola melaporkan diri. Ita Chok dari Ipoh, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, Ambar JJ Gemas, Noraini Jupri. Kita ada Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, PKA Amin. Seperti biasa, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Selangor. Hasna Asrani, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger dengan rakan-rakan ramai di sana. Napi Saril, Jali, Joa Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Zabidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lemert, Ali Zuhaili, Lin Roslinda, Muhammad Izzuan hadir dari Kulim Kedah. Mat Subihi juga hadir dari Sungai Petani Kedah. Intan Hamid. Kita ada Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Arminang, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori. Pam pam pam. Sekomban mari katanya. Luncur GBH mantap. Fazia G, Muhammad Yusuf, Azrenganu, Maimuna, Jamal Aloha, Ramlah Din, Din Khairuddin, Nolia Ramli, Lia Ramlah Din. Kita ada Syaputra Musing, Johor Rian, Ahmad dari Kang Abelis, Marsa Saleh, Siti Hijana Tul Rahim. Kita ada Sun Flower juga, Tun Dr. Philip Maling, Dina Abdul Jalil Tawal, Juhasmizi Abdullah dari Pucung. Katanya dah ready dengan kopi O dan biskut. Mantap. Anak Anton Gudat Sabah, Princess Su, Nurazila Yusof dari Pulau Pinang, Afif Nur Syazaf, Janet Zai, Cik Alin dari Ipoh. GBH online lagu-lagu bersama National FM, enjoy katanya. Rasbi Diri dari Tawau, Janet Zai, Dat Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Patia Saleh. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus beribur dengan lagu-lagu yang agak rancak.
sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kemudian lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk KTL. Luncur terus Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Menara.

Dan seperti si membawa kita ke 1.04 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini di jam yang kedua. Pertemuan Rabu 20 Mei 2026 untuk National Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur. Tertidur tadi bangun sementara menunggukan GBH pukul 12. Tak apalah, rehatlah. Dia kalau mengantuk tu, ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi, kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal Sumut Flotilla masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Sumut Nusantara Command Center mengesahkan kesemua 10 kapal Global Sumut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapalnya dipintas ialah Alcyon yang membawa dua rakyat Malaysia iaitu Muhammad Haris Azrami dan juga Chin Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Namun begitu, Global Sumut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta Flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik apabila mengikuti Global Sumut Flotilla semalam ya. Kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Doakan bersama-sama. Kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih Geng Berhantu. Ada Manja, ada Fatihah Saharbudin. Kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manaf, Yusran Zainal. Ini pun Abang Lori ni, Yusran Zainal. Wajah Kuning katanya, pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, Kupu-kupu Beracun. Dari Pasir Putih, kita ada Mursyidin juga hadir. Remy 78, pam-pam-pam. Mantap. Kurma Jingga, dia kata selamat bertugas. Okey, selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika. Okey, siapa lagi? Junaidah. Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot. Siapa lagi? Ramai-ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga terus hadir. Mutiara Delima, Adrian Amin, Kopra Fauzi, kirim salam dekat Abang Manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng-geng berhantu, ramai yang tak sabar nak menyambut ID Adha kan, nak pulang ke kampung. Yang seronoknya dapat pulang ke kampung, dia bukan seronok pasal raya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Apatah lagi dapat kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid,
Kita ada Fiza Syazwina. Salam dari Keluang katanya. Okey, jom berhibur dengan lagu ini. Nak bagi semangat anda untuk menyambut idea doha bersama di Hari Raya Cendrawasih. Jadi terus layan Kem Buruhan tu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tum Haram. Paduan suara Udin Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dilkasukun. Ah, semuanya bergoyang ya. Seronok nampak. Goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Ada yang baru dapat makan. Baru balik kerja bang. Alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersama-sama dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama peniaga burger se-Malaysia, Abang Burger, Akak Burger. Macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju insya-Allah ya, kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insya-Allah. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izani Husin menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esoklah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak lihatkan, bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Jadi mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalan je pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging, anda boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Mi Views, Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut, Terengganu. Ada Ikram juga, Razak, Pak Yus, Rabiatul, Eliana, Zai, ada Iswani, 87, Puteri Lilin, Syah, 83, Suzana, Ahmad, Zubaidah, Ida, Siti, Hajar, Adim, GP, Sania, Muhammad, ada Limas, Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Bapak Lori melaporkan diri dengan saya tau. Nur Cahaya, Yus YMC juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Edis, Edizam Rosli, Are You Sleeping? Brother John, Ju 8754, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini dengan lagu raya tadi, dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haritz, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Nur Lida Yahya, Azwa Rock and Roll Burger. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai juga lah ya yang melaporkan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, supportif, semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke, Spiderman ke, Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampak seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis sepi bujur katil,
dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di ruang udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti terus luncur di Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

kumpulan band dengan sketsa sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang, mendengarkan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat kata orang tu, cinta lama lah, cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je, perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta, bertemu, berpisah. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Baik, Perdana Menteri mendoakan agar seluruh jemaah haji yang berada di Tanah Suci dikurniakan haji yang mabrur, dipermudahkan segala urusan dan juga kembali ke tanah air membawa semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta. Ya. Kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji, hampir 31,600 telah pun berada di Tanah Suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihatkan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya khabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam. Kita jam 2 pagi. Waktu sana pukul 9 malam. Mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya khabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Sana panas dan kering. Badan cepat, kata orang tu, kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan bila-bila masa saja, insyaAllah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang tambah lagi kuota tahun hadapan, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azli Lizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek Sabah Lori, Hayati Ahmad, ada Ros Ana Budak Nakal, Suriati Sumadi Ati 80. Siapa lagi melaporkan diri? Lin Manzek Abdullah, kita ada Isah Bilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin Pilot Darat, Papapan AG Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Shikin, Cik Ros, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, ada Faizal, JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Virginia Vanessa, Adam Malik, Syafiq Irsyad, Rosie Cik Ros, Izian Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya turun untuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je. Mudah-mudahan hati kita kembali tenang.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional
2: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Anmas lirik oleh Nur Ihsan. Allah Ya Raham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Membawa kita ke 2.28 minit pagi. Hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi bucu dapur tu. Dah terimbau kenangan lah. Kita tak boleh elak daripada kenangan sebenarnya. Dan kenangan akan terus bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apa pun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ kan. Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak kan, dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan. Dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan kan. Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah terutamanya kan. Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah kan, rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu kan mereka sedang dipantau. Kita sebenarnya nak, kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, selama penuh kerjaan bersama kan. Di universiti-universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okey, Fiza Riza sama pagi untuk anda. Mastura juga sama pagi. Rose Ellis, kita ada Kai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishal, Nazni, AI 13, Wawani. Kita ada Nur Anis, Nurizam, Hamba Abadi, RKP Patron, KVDT, Mantak, Abang Lori, Pan Pan Pan. Abang Lori kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah eh. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak, mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Kita ada juga Diana Zulaika. Dia kata, semoga abang manis sihat selalu. Amin. Saya jugalah, saya kata orang tu, sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okey, Fauziah Osman, botak bahau, musang berbulu serigala, hadir pom-pom-pom, ber-SB pom-pom-pom. Ramai betul lah pilot-pilot darat, abang-abang lori, brother-brother bas yang menopokkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat. Mudah-mudahan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Joey. Kumpulan Spring dengan Romantis. Romantisnya kan. Teringat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang mula-mula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang. Bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Mizi 85 katanya umur 15 tahun. Lagi awal. Ali Kasim. Selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Sikin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa itu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dah tentu sakit kan. Majidah saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okay, Rosmawi, Ita Rozaya, Amantana, JS Julai, Norma Dayana, Kak Mas, Sherry 76 dari Australia, Nida Wahida, Dayang Nora, Fida, Ina, Fitri, Yusuf, Asang, Zaila, Mamu, LP 85, Zila, ada Ismi Pal, Asha, Mei, Miana, Suliza Liza, ada Atraman, ada Azna, Abi Hashim, Rawatun, ada Yati, Ros Mamat, Bell. Mantap eh. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di pantai barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi? Jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Angga Fadil, Triplet dan Lori Isuzu melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya, betul. Ada kawasan yang dilanda panas kan, sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni, ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kena erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong, lagi siapa lagi? Dia kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi berhibur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Meresir lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Teruk tanah air, elah dengan kabus dan sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Misteri mimpi Syakila. Mana Syakila? Syakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Syakila yang tengah buat kuih. Ada juga Syakila tengah menjahit. Ada juga Syakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur. Sambil layan lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nuna Alif Zai Alif. 3:27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi keldai account tau. Ada betul, ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Dan anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024. Seksyen 424A. Seksyen 424B. 424C. 424D juga. Ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun melawat Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Kemana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan? Atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna. Saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je kan. Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasih lah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai, ada Mawar Putih, Iris Chomen, Nuri Matahari, Nurul Huda, ada Arman dan Peronda WCE di Negeri Perak. Selamat meronda Arman. Ken salam geng-geng peronda di sana. Aini 67, Din Taiping, Jamila Ahmad, Yong Izzah, Malah Acid, Mac Kera, Nasi Lemak RM1.50, Ida Khairi, Mac Ida, Hayati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rinohara, Cik Ayu Chomel. Ramai, ramai, ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah kan. Bagi semangat dekat saya. Mok Wan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinta. Luncur terus. Ini geng-geng Perodua Rawang ni. Aman Hashim, geng-geng Perodua Rawang, jangan lupa. Jangan mengantuk-mengantuk. Jangan terlupa pasang skru pula kereta tu kan. Saya ramai pendengar di Perodua Rawang. Dan dikabarkan di Perodua Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke Usop? Betul ke? Mama Moon. Oh, mantap Mama Moon. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu. Yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagikan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Datuk Johari Selamat. Allahyarham Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan. Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Headwinds dengan segalanya mungkin. Ya, segalanya mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku, bergantung pada diri kita sama ada kita bersedia ataupun tidak menghadapi situasi yang tak pernah kita mahukan. Tapi ianya boleh berlaku. Lagu ini membawa kita ke 4:01 minit pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Burung Hantu. Ada yang bangun pagi di awal pagi ini nak bersahur. Alhamdulillah ya. Terus lakukan amalan berpuasa yang memang sangat-sangat digalakkan pada 9 hari pertama Zulhijjah. Dengan kemuncak fadilatnya tertumpu pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan juga hari Arafah 9 Zulhijjah. Ya. Kalau kita tengok tu 1 hingga 7 Zulhijjah itu adalah puasa sunat harian. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah iaitu puasa yang mengingatkan kisah persiapan Nabi Ibrahim AS. 9 Zulhijjah hari Arafah, kemuncak puasa sunat bagi yang tidak mengerjakan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Selamat berpuasa semua. Dan terus jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga kesihatan. Tapi kesihatan awam tu kalau kita lihat kan bukan hanya berkaitan dengan hospital, klinik, ubat ataupun penyakit kan. Kesihatan ini juga turut merangkumi cara masyarakat kita menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, menghormati ruang awam, melindungi kesejahteraan orang lain. Itu pun kesihatan juga tu. Kalau sebagai contoh tidak membuang sampah merata-rata, itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial kita. Mematuhi larangan merokok di tempat awam, itu tanda kita menghormati sebenarnya hak orang lain untuk bernafas dengan selamat. Tidak menyebarkan maklumat yang palsu, itu juga berkaitan dengan kesihatan. Membantu melindungi orang lain daripada panik dan juga salah faham. Itu antara contoh-contoh kesihatan. Geng-geng Burung Hantu, Sam DJ, selamat pagi untuk anda. Hadir dengan kereta apinya, mantap. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Pak Ngah 98, ada Sidah Yong Izzam. Baiklah, Hasdi dari Brunei melaporkan diri bersama dengan saya, Ain Nuraini. Ada Majidah Nolida 24, Azfa Cerah, Zulaika Azurin, Lady Heda, Kak Fira Sarah 85, Serindik Desa Siti Khalijah. Cik Ia juga turut hadir. Ini semua geng-geng buat kuih ni. Kuih dah siap belum? Geng-geng buat kuih. Kalau dah siap, alhamdulillah, syukur. Sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Burung Hantu. Hashtagnya adalah teruntuk, bukan teruntuk tapi seharum mawar dahulu, menangis buju katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Menerusi lagu dari filem Dilhai Tumhara, Dilagalia.

1000 tahun takkan mungkin dengan kumpulan Bumi Putera Rockers. 1000 tahun takkan mungkin, yelah, mana mungkin kita boleh melupakan seseorang yang pernah berada dalam diri kita, yang pernah berada bersama-sama dengan kita. Tak mungkin kita boleh melupakan begitu saja. Baik, lagu itu membawa kita ke 4.26 minit pagi. Ada yang bangun pagi ini, bangun mengimpikan sebuah kejayaan. Yang belum dapatkan kejayaan, nak dapatkan kejayaan. Tapi sedar ataupun tidak, kejayaan itu bukan kunci sebuah kebahagiaan. Tapi sebaliknya lah, sebaliknya. Sebaliknya, kebahagiaan itu adalah kunci kejayaan. Jadi kalau nak berjaya, kita lakukan dengan lakukanlah apa yang kita suka. Bukan orang lain suka. Kita suka apa, kita kena lakukan. Bukan ikut kata orang lain. Kita kena jadi diri kita sendiri. Kita kena cintakan dengan apa yang kita kerjakan. Kita kena sayang dengan apa yang kita laksanakan. Barulah kejayaan itu akan datang kepada kita. Dengan kebahagiaannya sekali, kan? Baik, kalau kita lihatkan ramai golongan muda waktu ini memilih ekonomi gig ataupun GIG. Ia sekadar trend ataupun peluang. Sebab ramai yang golongan muda memilih kerja lebih fleksibel. Adakah ekonomi GIG ini ataupun gig ini sekadar trend sementara ataupun sebenarnya memberikan jaminan pendapatan dan juga masa depan yang lebih baik? Jadi sama-sama kita kupas mengenai perkara itu berderusi Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi dengan tetamunya Dr. Siti Zaidah Turmin, iaitu pensyarah kanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Jadi kita dengar sama-sama, apakah ianya sekadar trend ataupun peluang? Tapi pada saya, ianya melebihi kepada peluang. Sebab di zaman era moden ini, peluang begitu luas. Banyak sekali peluang, bukan menerusi GIG saja ataupun gig ini. Dari segi digitalnya, macam-macam lagi lah peluang yang ada. Tinggal kita nak ambil ataupun tidak. Itu persoalan dekat situ. Mashinta hadir GBH. Yayang Zandra juga hadir GBH. Kata Mizi, nak berjaya kena keluar dari zon selesa. Ya, saya setuju mengenai perkara itu. Memang kita kena keluar daripada zon selesa. Kalau tidak, dekat situ je lah kita, kan? Kita kena ambil, kata orang tu, cabaran dalam hidup kita. Tapi apapun, sebelum mengecapi kejayaan, cabaran memang banyak pada kita. Kadang-kadang cabaran itu membuatkan kita jatuh, kan? Kalau jatuh, jangan lupa untuk bangun kembali. Jatuh berkali-kali. Ada yang jatuh sampai 15 kali. Kali yang ke-16 dia bangkit, barulah bertemu dengan sebuah kejayaan. Zumi hadir. Mantap, Zumi. Jun JR, terima kasih tipe-tipe like, ya. Kasih turbo, kasih turbo, boleh tak? Menjelang pagi-pagi ni, ya. Okey, jom terus rayan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Keburuhan tu. Sebelum sambung menangis tepi bujuk hati dengan hashtagnya teruntut cinta hati, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Saya tahu lagu ini pasti akan nyanyi bersama-sama. Pasti akan nyanyi sama-sama. Lagu ini, lagu daripada lagu dan diri ciptaan Amir Abdul Karim, persembahan Mamat, Kupohon Restu Ayah Bonda.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

kumpulan Slash dengan Taman Astagona menutup tirai untuk menangis tapi bujuk hati. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Pagi-pagi bangun dengan penuh rasa semangat. Ada yang termenung lagi tu. Bangun, bangun, bangun. Jangan termenung lagi. Termenung tepi tingkap. Merenung jauh. Tu kenapa? Ada yang bangun rasa nak, macam nak marah je. Kenapa pula muka ketat tu? Lemparkanlah senyuman. Kalau rasa nak marah, cuba senyum. Cuba senyum. Sekarang, sekarang, sekarang. Jadi marah tak? Tak marah kan? Jadi jom kita senyum. Kita banyakkan istighfar insyaAllah ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai yang tak tidur lagi. Macam mana nak tidur bang? Lagu semua best-best. Mestilah, geng berhantu kan? Segmen nombor 1 pastinya menyajikan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan terbaik bermulanya di RTM insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan pula 4.51 minit pagi, Kuching Sarawak 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor juga 5.43, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 5.49, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51 minit pagi, Alustar Kedah 5.49 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Untuk geng-geng berhantu, jangan tidur dulu ya. Solat subuh dulu, kemudian baru nak tidur, baru sambunglah tidur. Baru boleh tidur. Mimpi di siang hari untuk geng berhantu. Macam saya juga bermimpi di siang hari. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Beri Kuala Lumpur dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail Siri Yang Pertama, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz, iaitu pengarah URZ Resources. Tajuknya adalah Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail. Kita mengenang bagaimana Nabi Ismail merelakan diri untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Itulah terjadinya Raya Kurban Aidil Adha. Dan akhirnya Nabi Ismail digantikan dengan sebuah kibas ya. Okey, ada yang kata nak bersahur dulu. Selamat bersahur mereka yang berpuasa hari ini. Puasa di bulan Zulhijjah. Jangan lupa niat puasa pula. Jangan main puasa je. Niat puasa tu tau. Kalau niat puasa untuk 1 hingga 7 Zulhijjah apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Kalau 8 Zulhijjah, masuk 8 Zulhijjah je. Sahaja aku berpuasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kalau 9 Zulhijjah, niat puasa Arafah. Sahaja aku berpuasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa niat, puasa-puasa juga, niat jangan lupa. Okey, untuk geng-geng berhantu, terima kasih. Oh, ramai yang menghadirkan diri. Oh, ramai yang dah baru bangun. Faizal Tukdin, papapam, Kapten Pesawat Darat. Mantap, Kapten. Ramai-ramai, Abang Maluri, pilot-pilot darat semua yang melaporkan diri bersama dengan saya. Dah sampai destinasi belum? Kalau belum, luncur terus. Kalau mengantuk, tidur. Itu je, senang je kalau bawa kenderaan ni kan. Mengantuk, tidur. Ubatnya memang tidur. Okey, jom kita nak berhibur dengan lagu-lagu di jam yang terakhir. Sudah tentunya lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya rasakan banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada lirik lagu itu.
Kadang-kadang kita dengar lagu, kita tak faham apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu itu. Bila kita dengar betul-betul, lagu ni lagu ketuhanan lah kan. Ya betul, lagu cinta. Tapi cinta pada Yang Esa, cinta pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Cinta pada alam, begitulah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Daripada komposernya JS Kevin. Ekspedisi dengan hentian ini. Kita berada di mana? Kita berada di hentian inilah. Sebelum kita pergi ke perjalanan yang sebenar. Selepas dunia adalah perjalanan kita yang sebenar. Kita berada di kawasan rehat dan rawat seketika di hentian ini. Terus layan Gemburuh Hantu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu sabirin. Insyaallahu minas sabirin. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai di peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelihinya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mimpikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kerana syariat. Nah, kita sebut kerana syariat. Ini adalah contoh yang paling baik, paling agung dalam sejarah tentang ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada bapa dia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan ini bukan sahaja ditunjukkan oleh baginda sendiri, bahkan turut juga dizahirkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi peristiwa penyembelihan Nabi Ismail ini menjadi simbol tertinggi pengorbanan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja perintah Allah wajib kita laksanakan. Kita jangan bahas, kita jangan bantah. Kerana setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi satu hikmah yang sangat besar. Contoh seperti Allah memerintahkan kita supaya kita sembahyang fardu, contoh. Allah perintahkan kita berpuasa, contoh. Allah akan perintahkan kita mengerjakan haji, contoh. Mengeluarkan zakat, contoh. Semua itu adalah hikmah-hikmah yang sangat besar. Begitu juga Allah perintahkan kita supaya kita melaksanakan korban. Lan yanallahu luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Bukannya Allah pandang kepada daging, Allah pandang kepada darah, tetapi yang Allah pandang ialah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah perintahkan kita, kita buat. Jangan perintah Allah kita abaikan, kita bantah. Seperti mana perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan semua para malaikat supaya menyembah kepada Adam alaihissalatu wassalam dengan penyembahan ketaatan kepatuhan pada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya sembah melainkan iblis. Dia tidak mau dan dia sombong dengan Allah. Apa perkataan sombong dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerana aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Makna setiap perintah Allah dibahas, setiap perintah Allah diingkari. Bila diingkari campur dengan kesombongan, maka dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, apabila kita kembali kepada kisah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, apabila diberitahu oleh ayahnya untuk menyembelihnya, maka dia kata kedua-duanya ada ketaatan yang paling hebat, atau panggil puncak ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Falamma aslama watallahu lil jabin. Begitu ayat dia. Falamma aslama watallahu lil jabin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim membaringkan di atas pelapisnya. Ini maknanya contoh puncak ketaatan Nabi Ibrahim tanpa bahas. Apabila dia tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tanya pendapat anak dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'ala. Maka anak dia jawab seperti mana ayat yang kita baca tadi, yang menunjukkan kedua-duanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Islam al-hakiki dia panggil. Islam yang hakiki, yang tidak ada bantahan sedikit pun. Walaupun nampaknya macam satu benda yang peliklah kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kena ingat bila kita mimpi, kalau kita sendiri mimpi sembelih anak, tuan-tuan jangan buat. Ini perintah dia, perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kerana wahyunya, kerana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nak melihat ke Ibrahim ini taat atau tidak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sekarang ni Allah perintah sembahyang, tu pun tak sembahyang. Solat Jumaat contohnya, perintah solat Jumaat, ada yang ingkar kepada Allah, yang tak pergi. Lagi-lagi orang kerja berjabat, duduk dalam bilik air pun ada, dalam tandas borak sejam dua jam baru keluar. Itu boleh tahan. Yang tak malu lagi, duduk di dalam meja tempat pejabat sendiri. Orang perempuan ada, orang kafir ada, orang yang tengok tak malu. Dalam kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini di antara tiada bantahan ini, dia panggil apa? Dia panggil tiada syarat, hanya ketaatan mutlak yang dilakukan oleh dua beranak. Walau bagaimanapun, bila mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita patah balik sekejap. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh ayahnya di tengah-tengah tempat yang tidak ada tumbuhan bersama dengan ibunya, walaupun dia dalam keadaan kecil. Tiba-tiba ibunya memelihara Nabi Ibrahim sampai besar. Tidak ada didikan langsung daripada Nabi Ibrahim. Mari-mari anak tu besar. Bila besar anaknya minta, mari jom kita buat Kaabah. Kerana Allah perintahkan buat Kaabah. Buatlah Kaabah. Tapi dalam saat tu Allah beri mimpi kepada Nabi Ibrahim. Di samping Allah nak menguji Nabi Ibrahim. Dengan sembelih anaknya. Cuba kita bayangkan, kita ada anak tinggal jauh, mari-mari balik, anak dah besar dah, dah boleh minta tolong dah, boleh buat macam-macam dah. Tiba-tiba diperintahkan supaya, katalah disuruhnya sembelih anak. Panjang cerita kita. Ni kita, ada Nabi Ibrahim lain lah. Sebab dia Nabi, dia tahu dia Nabi. Dia tahu wahyu. Kita kalau suruh sembelih tuan-tuan, ni memang syaitan. Syaitan yang menyuruh menyembelih orang ni, Ni yang berlaku sembelih orang-orang. Sembelih mak, sembelih saudara. Dengar bisikan telinga itu syaitan lah. Kena perbanyakkan membaca zikir-zikir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbanyakkan juga membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, supaya jangan ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Dia ada dua bisikan yang paling bahaya, bisikan daripada telinga, bisikan daripada hati nurani kita. Kalau mari bisikan nurani ni dia, Allah. Sebab tu bila kita zikir, dia menjadi pendinding bagi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, balik pada cerita Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ismail ni seorang hamba yang sangat menepati janji. Nabi Ismail ni seorang nabi. Dia nabi kepada Nabi Ibrahim, abang kepada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Ada dua anak. Satu isteri kepada Sarah, satu isteri kepada Hajar. Nabi Ismail duduk di Mekah. Nabi Ishak duduk di Palestin. Allah bagi wasiat dah. Hak ni letak di Mekah. Ada tu perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat ni kita nampak, hebat. Nabi Ismail jaga Kaabah. Nabi Ishak jaga Baitul Maqdis. Duduk dua tu. Keturunan adik-beradik. Turun dia jadi sepupu. Turun jadi keluarga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kepada kita, Nabi Ishak ni dia ada nama anak dia Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ada 12 orang anak. Di antara ramai-ramai anak Bunyamin, anak dia nama Yusuf. Dan ada nama Yahuda nama dia. Daripada situlah, dia ni Yahuda bagus. Tapi daripada situlah keturunan mereka. Keturunan-keturunan mereka.
1: Allahumma

ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Bob. Ekam Matran dengan pusara di Lebuh Raya. Jadi mereka yang berada di Lebuh Raya, jalan-jalan persekutuan, terus berhati-hati di jalan raya. Kerana di awal pagi ini ramai yang nak pergi ke tempat kerja kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru nak pergi tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi yang paling penting, anda memulakan pemanduan, anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab keselamatan diri anda dan juga orang lain tau. Jadi buat pemandu-pemandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pagi ini kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga, bukan untuk mencari maut. Jadi jangan kelang kabut, jangan laju-laju. Ada yang pagi-pagi dah kelang kabut je. Saya dah lambat ni. Kalau dah tahu lambat, keluarlah awal. Itu je ceritanya. Dah tahu lambat, jadi buatlah perancangan awal. Kalau dah lambat tu tak apa, biarkan lambat. Asalkan selamat, itu paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabah Bernam, Sabah di pedalaman Nabawan dan juga Keningau sehingga jam 9 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi apabila saya mengendalikan Nasional Geng Berhantu. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sebab tak tidur, sebab terus teman berteman. Ramai yang memang tak tidur, terutamanya mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas kan, di kilang-kilang, yang tengah buat nasi lemak, buat kuih, yang baru nak buka warung pagi ini untuk jualan awal pagi. Jadi selamat berniaga untuk anda, peniaga-peniaga se-Malaysia. Yang sedang memandu juga kan, yang mencari rezeki atas jalanan, abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab pun tak tidur lagi. Semuanya mencari rezeki. Dia katanya demi sesuap nasi, jangan sesuap, sepinggan nasi terus. Sesuap tak kenyang, kalau boleh sepinggan. Pembuat-pembuat kuih dah siap kan? Alhamdulillah, tinggal nak jual je. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita sama-sama perkukuhkan perpaduan. Meskipun kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kita kena bersatu padu, perkukuhkan kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Jadi sebelum pemilik suara ini mengakhiri tugasnya, kerana pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi ya. Jadi saya nak kongsikanlah kata-kata pagi ini. Apa yang paling penting kita bangun pagi? Apa yang paling penting kalau kita jumpa kawan-kawan? Kalau boleh hari ini, tersenyumlah ya. Tetaplah tersenyum. Bukan kerana kita ini sempurna kalau kita tersenyum pun, tapi kerana kita tahu, walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam TTKO, Teh Tarik Kopi O, edisi 20 Mei tahun 2026, 3 Zulhijjah dah hari ini, 1447 Hijrah, hari Rabu ni. Anda bersama dengan saya, Apis Rezwan. Selalunya kita berdua dekat konti ni, iaitu Apis akan bersama dengan Awan. Tapi itulah, hari ni Awan tak rupa nak sihat sangat. Jadi saya seorang lah akan mengendalikan segmen TTKO ni untuk temankan anda sehingga jam 10 pagi. Di kesempatan yang ada ni, kita nak doakan jugalah kepada partner saya di Jawan. Semoga lekas sembuh dan dapat kembali bertugas lah seperti biasa. Saya pun sunyi sorang-sorang ni kan. Okey, tapi tak apa. Saya percaya anda terus bersama dengan Selangor FM. Dalam jam yang pertama ni, saya nak kongsikan info-info yang terkini. Dan juga kepada yang nak kongsikan info di lokasi anda, mungkin terdapat kesesakan lalu lintas ataupun cuaca di tempat anda hujan, anda juga boleh hantarkan di talian WhatsApp Selangor FM. Dekat mana? Dekat sini.
4: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selamat pagi juga diucapkan kepada anda yang memandu. Hati-hati memandu. Lagu-lagu ini akan hiburkan anda. Dulu kau

0: tidur lagi. Hei, sebudak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada. Lemah.

0: Itulah nyanyian daripada Usop dengan tajuk lagunya Sayangi Dia. Selepas ini saya akan bawakan untuk anda rancangan refleksi 6.45 minit pagi nanti. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan
1: Alkisah.
0: Baru-baru ini tular di media sosial berkenaan dengan rakaman video seorang wanita warga emas yang memandu lawan arus di lebuh raya bertingkat Damansara Shah Alam, iaitu di lebuh raya Dash, yang mendebarkan warga maya. Lebih membimbangkan lagi apabila kenderaan yang berwarna merah itu didapati bergerak perlahan di lorong kanan laluan berkenaan dengan keadaan beberapa pengguna jalan raya sedang memandu laju. Kita sedia maklumlah di lebuh raya Dash ni memang jalan dia agak lengang kan. Jadi pemandu pun memang membawa kenderaan agak laju dekat situ. Dan berdasarkan klip yang tular yang telah dirakam oleh seorang penunggang motosikal, kejadian tersebut berlaku kira-kira pukul 10.12 minit malam pada hari Isnin yang lalu. Warga emas berkenaan, kalau kita tengok dalam video ni, pakai telekung warna putih dan seolah-olah dalam keadaan panik sebab enggan memberhentikan kenderaan apabila diminta. Sebab ialah, kalau saya pun berada di tempat makcik ni, memang saya pun tak tahu nak buat apa kan. Pada yang sama juga, seorang pemandu kereta yang lain berada di lorong bersebelahan, cubalah untuk mengikuti rapat bagi membantu warga emas tersebut. Walau bagaimanapun, dia memperhentikan kenderaan selepas beberapa kali dihorn oleh penunggang motosikal yang lalu dekat situ. Dan menurut penunggang motosikal tersebut, warga emas terbabit baru saja pulang dari masjid, sebab itulah pakai telekung, dan tersalah masuk lorong ketika nak memandu pulang ke rumah. Dan situasi yang berlaku itu membuatkan dia berterusan memandu di laluan bertentangan meskipun mengundang pelbagai risiko kemalangan dan membahayakan. Lawan arus di Dash, makcik ni baru balik masjid dan dia cakap dia tersalah jalan. Lepas tu cubalah untuk cari macam mana nak keluar daripada highway ni kan. Dan tambah lelaki tersebut, dia kemudiannya meminta bantuan peronda lebuh raya bagi membantu wanita warga emas tersebut. Kata pemuda tersebut, kalau tengok makcik ni nak guna Waze pun tak tahu, jadi terpaksalah hubungi peronda Dash untuk bantu makcik ni. Dan kejadian yang berlaku itu membuatkan warga maya mencadangkan supaya had usia memandu supaya ditetapkan pada usia 65 tahun untuk kita tengok relevan ataupun masih lagi mampu ataupun tidak untuk memandu di jalan raya. Sebab yalah, berlakunya isu-isu begini confirm akan membahayakan nyawa pengguna lebuh raya yang lain jugalah. Dan ada juga yang cakap kerajaan perlu hadkan usia memandu kepada 65 saja. Lebih usia tu perlu mereka kena ambil balik ujian dan valid ataupun tidak untuk setahun. Dan ada yang cakap tolong sorok kunci kereta sebab orang tua ni tetap buat juga walaupun dah dilarang. Ada juga yang netizen cakap nampak gaya makcik ni dah tak fit untuk memandu. Anak-anak, tolong nasihat mak anda supaya solat di rumah ajalah, ataupun tolong hantar. Jadi itu dia antara pendapat daripada netizen-netizen yang memberi reaksi tentang kejadian tersebut. Dan kita harapkan supaya perkara ini tidak berlaku, dan kita bersyukur juga tak ada korban jiwa ataupun sebagainya, tak ada kejadian kemalangan. Alhamdulillah, saya tengok benda ni dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Dan kepada yang mempunyai ibu bapa yang telah berusia, tolonglah pantau kan. Kalau rasa nampak macam tak berkemampuan untuk memandu tu, kalau boleh hantar ke, fikirkan cara ataupun kaedah yang lain untuk menggunakan kenderaan pergi ke masjid, pergi ke surau. Kita faham perkara-perkara macam ni, tapi kalau melibatkan nyawa orang lain ni, kena ambil serius. Okay, jadi itu dia Alkisah untuk renungan kita bersama. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka. muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: selera, tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Apalah hidup aku sini kelam kampung tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ibu, pernah tak waktu makan tiba dan dada terasa sempit sebelum pinggan diletakkan di meja? Bukan kerana tiada makanan, tetapi kerana ada harapan yang berat di bahu. Anak mesti makan. Anak mesti sihat. Dalam diam, ibu membawa banyak rasa ke meja makan. Rasa penat, rasa bersalah, rasa takut jika orang lain menilai. Anak kurus sebab ibulah tak pandai menjaga. Lalu, tanpa sedar, tekanan itu berpindah dari dada ibu ke dalam suara, ke dalam renungan dan akhirnya ke dalam suapan. Ibu tidak berniat menyakiti. Ibu hanya mahu anaknya baik-baik sahaja. Tetapi hari ini, mari kita tanya dengan jujur dan penuh kasih. Apa yang ibu sebenarnya sedang berikan di meja makan? Adakah makanan? Atau bersama makanan itu, ibu juga sedang menyerahkan keresahan. Kadang-kadang anak bukan menolak makanan, tetapi menolak beban emosi yang terlalu berat untuk usianya. Meja makan sepatutnya menjadi tempat ibu dan anak berehat bersama. Namun bagi ramai ibu, ia menjadi medan pembuktian antara cukup dan tidak cukup, antara berjaya dan gagal. Ibu, anak tidak perlukan ibu yang sempurna. Anak perlukan ibu yang tenang. Anak tidak mengira berapa sudu yang masuk ke perutnya. Anak merasai bagaimana ibu memandang mereka ketika makan. Makanan sihat memang penting. Tetapi ketenangan jiwa ibu juga adalah satu nutrisi. Apabila ibu menarik nafas, melepaskan sedikit kawasan.

0: jalan dan memilih untuk hadir. Anak belajar bahawa makanan itu selamat apabila ibu memilih untuk duduk bersama tanpa telefon di tangan, tanpa berbandingan. Anak belajar bahawa dirinya diterima, dan ini penting untuk kita sedari. Ibu tidak perlu berjuang sendirian. Keibubapaan adalah perjalanan bersama. Bukan ibu melawan anak, tetapi ibu dan anak berjuang seiring. Jika hari ini anak tidak mahu makan seperti biasa, itu bukan kegagalan ibu. Mungkin itu hanya fasa kecil dalam perjalanan yang panjang. Setiap kali ibu menyuap anak, ingatlah, ibu bukan hanya memberi makan tubuh mereka, tetapi sedang membentuk rasa mereka terhadap diri sendiri. Maka berilah dengan kasih, bukan dengan tekanan. Terima kasih ibu kerana terus mencuba walau dalam penat dan tidak sempurna. Semoga meja makan kita menjadi ruang penyembuhan, bukan ruang penghakiman. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk terus membesarkan anak-anak dengan hati yang sedar dan jiwa yang tenang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

Radio Malaysia Selangor FM, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Semalam kalau kita tengok di media sosial, memang agak tular berkenaan dengan peserta untuk misi kemanusiaan JSF 2.0, di mana Sumut Nusantara Command Center SNCC telah mengesahkan kesemua 10 kapal Global Sumut Flotilla JSF 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat 8.25 waktu Malaysia malam semalam. Dan SNCC juga memaklumkan kapal yang telah dipintas ialah Al-Kain yang membawa dua rakyat Malaysia, iaitu Muhammad Haris Azrami dan juga Chi Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut juga akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC. Sidang media akan diadakan pada hari ini. Dan sementara dalam kenyataan berasingan, JSF telah memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang telah diduduki. Kapal tentera rejim itu membawa aktivis kami yang diculik, termasuk doktor, wartawan, pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara, dijadual berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam semalam. Dan JSF juga mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera dan tanpa syarat, selain menggesa pemimpin dunia untuk menuntut pembebasan peserta flotilla, tahanan politik Palestin dan tebusan, serta menamatkan genosid dan sekatan ke atas Gaza. Selain itu juga, JSF turut membangkitkan kebimbangan serius terhadap keselamatan serta kebajikan mereka yang ditahan susulan kejadian yang menimpa peserta di perairan antarabangsa pada 29 April yang lalu. Jadi di kesempatan yang ada ini, dalam kita sibuk pagi-pagi ini, jangan pernah kita lupa akan saudara sesama Islam kita yang berada di tanah Gaza, dan juga untuk peserta JSF 2.0 yang telah pun ditahan. Ya Allah, tolong lindungi mereka, dan semoga urusan untuk melepaskan mereka itu berjalan dengan lancar dan mereka dapat kembali ke tanah air dengan secepat mungkin, insya Allah. Sama-sama kita doakan. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Hai, selamat pagi. Status trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang dan Selangor, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana yang berikut. Kita mulakan di Lebuh Raya Las E1 arah utara, perlahan dari Rawang Selatan menuju ke Hospital Sungai Buloh, dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Juga perlahan di Lebuh Raya NKV E1 dari arah utara, Setia Alam ke Shah Alam, arah timur Plaza Tu Damansara menuju ke Kayu Ara. Kita beralih ke Lebuh Raya Las E2 dari arah utara, Putra Mahkota ke Southville City, Plaza Tu Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Lebuh Raya kesas juga sesak dari arah timur Plaza Tol Kota Kemuning ke Highcom, susulan kemalangan yang berlaku di kilometer 30.0 arah timur, lorong kiri ditutup. Manakala di Sifil ke susur persiaran kewajipan, juga sesak dari arah barat Plaza Tol Sunway ke kewajipan. Seterusnya di Lebuh Raya Elite E6 dari arah utara, perlahan dari Putrajaya ke Putrahigh LDP, trafik didapati perlahan dari arah utara Pucung Utama ke Pucung Intan PJS ke susur Jabatan Kabel. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Semak bagi kad debit, Tashengo, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Hati-hati memandu.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
5: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
6: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
5: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
6: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali semula TTKO. Anda bersama dengan saya, Apis Rizwan, seorang sahaja temankan anda di mana Awan bercuti pada hari ini. Jadi kita dah masuk dalam jam yang kedua. Kejap lagi saya akan kongsikan bio artis. Tapi sebelum itu, antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: Itu dah nyanyian daripada Dida Dania, Lari-lari. Kepada anda yang sedang berlari mengejar pengangkutan awam tu, tolong hati-hati. Nak cepat, nak cepat, nak cepat sekalipun, ha, anda kena orang cakap pentingkan aspek-aspek keselamatan tetap nombor satu. Okey, hati-hati kepada anda yang sedang memandu. Kejap lagi saya akan kongsikan lagi info trafik kepada pengguna lebuh raya. Mungkin anda nak kongsikan juga aliran trafik di lokasi anda, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Sekarang ni saya nak kongsikan Bio Artist. Okey, bercerita hari ini tentang penyanyi Aina Abdul. Siapa yang belum dengar lagi lagu ini? Buah tangan terbaru dari Aina Abdul sendiri. Dan berkongsi tentang penghasilan lagu baru berjudul Berjauhan. Aha, dia ada dash dekat situ kan. Penyanyi Aina Abdul bagi tahu ia merupakan kisah peribadi yang pernah dilaluinya sendiri. Sebelum ini, tanpa menyebut sebarang nama, Aina sendiri memberi gambaran ia membawa kisah percintaan yang tidak menjadi disebabkan hubungan jarak jauh. Ataupun LDR lah, Long Distance Relationship. Okay. Beliau menulis lagu berkaitan hidup sendiri, inspirasi hidup yang pernah beliau alami dan dah kalah pun. Oh, kalah? Siapa yang bertanding ni? Namun, beliau gembira untuk dia. Terima kasih kerana beri saya inspirasi untuk kisah lagu baru ini, kata beliau. Dan Aina juga berkongsi perkara tersebut bersama dengan media. Dan ketika diusik tentang jejaka berkenaan, penyanyi itu turut memberitahu individu tersebut bukan warga negara Malaysia. Jadi, kepada anda yang bertanya, kan, Aina ni tak ada kawan-kawan ke? Ya, pernah berkawan. Nah, beliau dah mengaku, buat pengakuan dah pun. Dan lebih menarik lagi, video muzik lagu Berjauhan juga dirakamkan di Jepun, yang merupakan negara impian untuk dilawati oleh Aina bersama lelaki tersebut. Dan malah Aina juga secara berseloroh berkata dia kini memilih pasangan dari Malaysia je lah. Local is the best sebagai kekasih, dan mahukan seseorang yang tidak terlibat secara langsung dalam industri muzik tempatan sepertinya. Dulu suka orang jauh-jauh, sekarang orang Malaysia sajalah. Senang balik kampung, katanya. Tiada ciri spesifik yang penting, orang tu bekerja bukan dalam industri sebab beliau tidak mahu bersaing. Lebih baik kalau kahwin, balik rumah tak cakap pasal industri. Itulah pendapat beliau. Dan untuk rekod juga, lagu Berjauhan merupakan ciptaan sepenuhnya oleh Aina Abdul sendiri dan mula dilancarkan pada 24 April yang lalu. Tak apalah, walaupun terkandas di tengah jalan ataupun sebagainya, kita doakan semoga Aina Abdul akan bertemu jodoh yang baik, yang sesuai, yang boleh membimbing Aina ke jalan yang baik satu hari nanti. Dan kita doakan juga lagu Berjauhan ini mungkin akan jadi pilihan pendengar-pendengar semua. Jadi mungkin ada juga yang nak vote lagu ini untuk bertanding dalam carta hits 20 Selangor FM. Jangan lupa, boleh hantarkan di talian WhatsApp Selangor FM nama penyanyi, tajuk lagu, hantarkan banyak-banyak dekat WhatsApp Selangor. Okey, itu dia Bio Artis Selangor FM, pilihan tempat.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas, yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Untuk pemandu yang sedang memandu ketika ini di Lebuh Raya Kesar, trafik didapati perlahan dari arah timur di Bukit Rimau ke Highcom, juga Highcom ke Sifil, kewajipan ke Subang, awal kecil ke Lebuh Raya Max Kuala Lumpur. Arah barat, awan besar ke Kinrarang, Sunway ke Plaza Tu Sunway. Juga terdapat kemalangan di Lebuh Raya Kesar di kilometer 30.0 arah timur dari Kota Kemuning ke Highcom, lorong kiri terhalang dan trafik didapati perlahan di lokasi. Seterusnya di Lebuh Raya Best Raya, trafik belahan di Serdang Lama menuju ke KTM Serdang, KTM Serdang ke Tol Mais Utara, PPR Permai ke Persiaran Kucai Lebuh Raya NPE, Salak Jaya ke Lebuh Raya NPE, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Persiaran Ikan Emas ke Jalan Istana, Pandan Indah ke Susur, Bangunan PGRM. Peringatan kepada pengguna Lebuh Raya, Lebuh Raya bukanlah litar lumba, jadi sentiasalah patuhi had laju yang telah ditetapkan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.